diet yang berasaskan tumbuhan dalam membantu mengurangkan risiko penyakit kronik. Contohnya macam diabetes, tekanan darah tinggi dan juga masalah jantung. Selain daripada itu, mengurangkan pengambilan daging membantu menurunkan pelepasan gas rumah kaca dan juga jejak karbon untuk memelihara kelestarian bumi. Itu dia. Jadi, selamat menyambut Hari Vegetarian Sedunia. Kita ada Amalina, cinta bukan sayur pula dah.

0: Hari Vegetarian Sedunia mengajak kita mengenali gaya hidup vegetarian dan menghargai pilihan makanan berasaskan tumbuhan. Bukan tentang memaksa, bukan juga tentang menjadi sempurna. Kadang-kadang ia hanya tentang mencuba sesuatu yang berbeza. Ha, doktor, macam mana?
1: So, secara umum, pemakanan vegetarian yang dirancang dengan baik boleh memberikan banyak manfaat kesihatan. Terutamanya apabila ia kaya dengan sayur-sayuran, buah-buahan, kekacang, bijirin penuh dan kekacang seperti dal, lentil serta sumber protein yang berasaskan tumbuhan. Antara kelebihan yang kita boleh lihat ialah pengambilan serat yang lebih tinggi, dan serat ini sangat penting untuk kesihatan usus. Dia dapat membantu kawalan gula dalam darah dan juga boleh membantu mengawal kolesterol. Selain itu, diet yang kaya dengan makanan berasaskan tumbuhan ini biasanya membekalkan banyak vitamin, mineral dan phytonutrient.
0: Major Dr. Gerard Lawrence, doktor perubatan, pengamal andrologi dan perubatan gaya hidup. Satu pilihan, satu langkah, satu perubahan.

0: Langkawi Sana Sini.
1: Radio Malaysia Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu. Baik, Langkawi Sana Sini mengenai potensi pembangunan pakej pelancongan kesihatan yang mana Langkawi menjadi tuan rumah kepada Escape to Langkawi with Line Pilot Retreat 2026. Yang mana program eksklusif selama 4 hari 3 malam ini bermula dari 25 hingga 27 September 2026. Program dianjurkan oleh Line Pilates Academy dengan sokongan insentif LADA menghimpunkan 40 peserta dari dalam dan juga luar negara. Penganjuran ini menyerlahkan lagi potensi Langkawi untuk membangunkan pakej pelancongan kesihatan baharu yang menggabungkan penginapan, apa lagi, aktiviti kecergasan, latihan profesional dan pengalaman alam semula jadi. Inisiatif seumpama memperkukuh kedudukan Langkawi sebagai destinasi wellness bertaraf premium di samping membuka peluang pada penggiat hospitality dan juga vendor tempatan. Dengan kepelbagaian tarikan dan kemudahan bertaraf antarabangsa, Langkawi bersedia menawarkan pengalaman pelancongan kesihatan yang holistik pastinya. Baik, 8.30 minit pagi nanti kita ada tajuk utama berita.
2: Anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.

Tahukah anda, berjalan kaki bukan sekadar cara untuk kita bergerak dari satu tempat ke satu tempat, tetapi juga satu aktiviti mudah yang boleh membantu menjaga kesihatan tubuh badan. Sempena Hari Berjalan Kaki Sedunia, ayuh kita jadikan berjalan kaki sebagai sebahagian daripada rutin harian. Tak perlu terus berjalan berjam-jam, mulakan dengan langkah kecil. Berjalan selama beberapa minit, gunakan tangga berbanding lift, berjalan ke kedai berdekatan atau luangkan masa berjalan santai bersama keluarga. Setiap langkah membawa kita lebih dekat kepada gaya hidup yang lebih aktif dan sihat. Jadi, hari ini, jangan hanya duduk dan tunggu, bangun, bergerak dan mulakan langkah anda.

Radio Malaysia Langkau FM 104.8. Ya, untuk mu baik 8.30 minit pagi, tajuk utama berita yang dipetik menerusi berita RTM. Kita mulakan dengan di Putrajaya, Jemaah Menteri doakan kesihatan Tun Mahathir Zahir takziah pemergian Tun Hasmah. Perdana Menteri minta pelaksanaan gaji minimum diteliti secara menyeluruh. Presiden Mesir, Myanmar dijangka lawat Malaysia minggu depan. Malaysia, Qatar perkukuh usaha diplomatik demi keamanan Asia Barat. Perdana Menteri juga mengucapkan tahniah kepada Universiti Malaya UM yang menembusi kelompok 200 terbaik dunia. SpaceX sumbang 50 kit Starlink sokong kesiapsiagaan bencana negara. MCMC tuntut penjelasan meta isu akaun WhatsApp yang digodam. Medina bantu RTM perkukuh analisis audiens keputusan kandungan. Jalur Selangor, 115 projek bernilai RM77 bilion dikenal pasti. Dan akhir sekali, lebih 3,000 rakyat memeriahkan Majlis Raja Bersama Rakyat. Baik, untuk mengetahui perinciannya, anda boleh layari berita.rtm.gov.my.

0: Radio Malaysia Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu. Baik, tepat 9 pagi, utama 9 pagi menyusul dari pusat berita Radio RTM. Dan kemudian akan kembali semula ke Radio Malaysia Langkawi FM untuk jam yang seterusnya. Dan 9.15 minit pagi nanti, kita ada masa-masa manis setiap Khamis kan. Dan topik kita pagi ini agak serius, iaitu mengenai keganasan rumah tangga. Ha, tu dia saya kita cerita. Baik, sebelum itu, hari ini tanggal 1 Oktober juga, heboh pula dah, juga merupakan Hari Warga Emas Sedunia. Ha, ini adalah untuk orang kata apa, menghargai jasa, sumbangan dan pengalaman golongan warga emas kepada keluarga serta negara pastinya. Dan juga mengiktiraf peranan serta kebijaksanaan warga emas dalam memupuk hubungan antara generasi. Yang mana Malaysia diunjurkan menjadi negara menua menjelang tahun 2030 apabila 30% penduduknya berusia 60 tahun ke atas. Itu dia. Dan jadi saya mengambil kesempatan inilah untuk mengucapkan selamat Hari Warga Emas Sedunia pada anda yang berumur 60 tahun ke atas. Dapat diskaun dah. Juga kepada ahli pawai ataupun pusat aktiviti warga emas di Langkawi. Cukup aktif mereka ni. Siap ada tanam bayam lagi. Sedap bayam maneh. Apa nak kata?
1: 1 Oktober, Hari Warga Emas Sedunia. Hari istimewa untuk kita mengenang dan menghargai insan yang telah banyak berjasa kepada keluarga dan masyarakat. Warga emas bukan sekadar semakin berusia. Mereka membawa bersama pengalaman, kenangan, nilai dan kebijaksanaan yang sangat berharga. Jadi, hari ini, telefon mereka, kunjungi mereka atau luangkan sedikit masa untuk berbual. Kerana mereka mungkin tidak meminta banyak. Hanya sedikit perhatian, kasih sayang dan rasa dihargai. Pesanan himat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Langkawi FM.

Ingatlah, curang bukan satu kesilapan. Ia adalah satu pilihan. Pilihan yang menghancurkan kepercayaan, keluarga dan masa depan. Pilih untuk setia kerana cinta yang sebenar bermula dengan kejujuran.

0: Hari Vegetarian Sedunia mengajak kita mengenali gaya hidup vegetarian dan menghargai pilihan makanan berasaskan tumbuhan. Bukan tentang memaksa, bukan juga tentang menjadi sempurna. Kadang-kadang ia hanya tentang mencuba sesuatu yang berbeza. Ha, doktor, macam mana?
1: So, secara umum, pemakanan vegetarian yang dirancang dengan baik boleh memberikan banyak manfaat kesihatan. Terutamanya apabila ia kaya dengan sayur-sayuran, buah-buahan, kekacang, bijirin penuh dan kekacang seperti dal, lentil serta sumber protein yang berasaskan tumbuhan. Antara kelebihan yang kita boleh lihat ialah pengambilan serat yang lebih tinggi, dan serat ini sangat penting untuk kesihatan usus. Dia dapat membantu kawalan gula dalam darah dan juga boleh membantu mengawal kolesterol. Selain itu, diet yang kaya dengan makanan berasaskan tumbuhan ini biasanya membekalkan banyak vitamin, mineral dan phytonutrient.
0: Major Dr. Gerard Lawrence, doktor perubatan, pengamal andrologi dan perubatan gaya hidup. Satu pilihan, satu langkah, satu perubahan.

Belanjawan 2027, tekanan kos operasi PMKS diteliti. 3,000 lagi tahanan warga Myanmar akan dihantar pulang. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Razam dalam Utama 9 pagi.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, tekanan kos operasi PMKS diteliti. 3,000 lagi tahanan warga Myanmar akan dihantar pulang. Sekian berita yang disunting oleh Ashiq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: sedangkan lidah lagi tergigit.
1: Pukul anak, sindir menantu.
0: Air dicincang takkan putus.
1: Carik-carik bulu ayam, lama-lama bercantum juga.
0: Kehidupan rumah tangga penuh warna-warni.
1: Eh, bukan rumah tangga saja. Tarik rambut dalam keluarga pun kita cerita juga.
0: Kan. Jangan lupa ikuti Masa-Masa Manis setiap hari Khamis pukul 9.15 pagi. Pelbagai isu rumah tangga dan kekeluargaan untuk dibincangkan.
1: Jangan lupa temu janji kita. Nak kongsi pengalaman dengan kami.

Radio Malaysia Langkau FM 104.8. Ya, untukmu. Baik, ini tiba masanya untuk masa-masa manis dengan topik kita keganasan rumah tangga yang bukannya menjadi masalah peribadi tetapi isu yang perlu diberi perhatian. Sebanyak 5,278 kes keganasan rumah tangga dilaporkan berlaku di seluruh negara sehingga Ogos tahun ini berdasarkan kepada statistik Polis Diraja Malaysia ataupun PDRM. Itu yang dilaporkan. Bagaimana yang tidak dilaporkan? Itu dia. Yang mana rumah sepatutnya menjadi tempat paling selamat untuk kita pulang. Namun, bagi sesetengah individu, rumah yang sepatutnya memberi ketenangan boleh menjadi tempat berlakunya ketakutan dan juga penderaan. Yang mana keganasan rumah tangga ni bukan hanya melibatkan kecederaan fizikal yang kita nampak, malah merangkumi penderaan emosi dan juga psikologi. Itu yang lebih sakit. Selain daripada keganasan seksual, eksploitasi ekonomi, sekatan pergerakan serta hubungan sosial yang menyebabkan seseorang berasa terancam atau tidak selamat. Selepas ini, kita akan cuba untuk memahami lagi isu ini dengan lebih dekat. Dan jika anda atau seseorang yang dikenali sedang berdepan dengan keganasan rumah tangga, jangan anggap ia perkara yang perlu dipendam sendirian.

0: Siapa yang kahwin, bang?
1: Kawan aku lah. Namanya si Jamil. Butang baju aku mana, pak?
0: Jamil? Jamil yang mana, bang?
1: Jamil di ofis besar tu. Engkau mana tahu engkau asyik main majung saja tak ingat bebetan lagi. Butang baju aku mana, pak?
0: Ofis besar? Setahu tipa di ofis besar itu yang nama Jamil, abang saja seorang lah. Hehehe, jangan-jangan abang ni nak kahwin tak?
1: Pak, kau jangan ngada-ngada, pak. Engkau jangan samakan aku dengan si Jaafar, dengan si Hashim, dengan si Saleh tu, pak. Mereka tu sanggup bini banyak. Aku dengan kau saya ada cekik darah, pak. Butang baju aku mana, pak?
0: Betul ke, bang?
1: Budak ni orang cakap betul-betul dia bila rumah main pulang nanti sekali aku cepu kau tahu. Butang baju aku mana dah?

cuba bantu mereka untuk mendapatkan pertolongan. Dek Yam pula kata ramai wanita mungkin takut untuk bersuara sebab fikir anak-anak dan juga masa depan keluarga. Tetapi keselamatan diri dan juga anak-anak juga mesti diutamakan. Oh, betul. Dan Rizal, bagi saya marah bukan alasan untuk menggunakan kekerasan. Masalah rumah tangga boleh dibincangkan tanpa menyakiti atau menakutkan pasangan. Wah, baguslah Rizal ni. Macam itulah yang kita nak. Dan seterusnya, mangsa tidak sepatutnya dipersalahkan. Ayat contoh macam pasepah tak tinggal je ataupun mesti ada sebab dia marah tu, hang buat apa, boleh membuatkan mangsa rasa takut untuk dapatkan bantuan. Dan lebih baik kita dengar tanpa menghakimi dan juga bantu mereka untuk mendapatkan sokongan yang sesuai.

Radio Malaysia Lengkau FM 104.8. Ya, untukmu, India komen yang terakhir menerusi masa-masa manis keganasan rumah tangga. Zul katanya keganasan bukan hanya berlaku kepada isteri ataupun lelaki, kerana lelaki pun boleh menjadi mangsa. Ha, tu dia. Apa yang penting, sesiapa yang mengalami keganasan perlu tahu bahawa mereka berhak mendapatkan bantuan. Ah, betul yang kata Zul. Kadang-kadang duk ingat kawan perempuan yang kena dara kan. Jangan tak tahu, lelaki pun kena juga. Ui, ganah bini dia. No? Baik, jika berlaku sebarang kecemasan, jika keselamatan diri ataupun orang lain sedang terancam, hubungi segera 999 untuk mendapatkan bantuan kecemasan. Dan mangsa juga boleh mendapatkan bantuan dan sokongan pada agensi berkaitan. Contohnya seperti talian kasih 15999. Dan akhir sekali, kesimpulannya ataupun penutup bagi topik keganasan rumah tangga menerusi masa-masa manis pagi ni. Jika anda menjadi mangsa, anda tidak keseorangan. Dan jika anda mengenali seseorang yang sedang melalui situasi ini, jadilah seorang pendengar, sokong dan bantu mereka untuk mendapatkan pertolongan yang selamat. Hentikan keganasan, lindungi keluarga dan sama-samalah kita membina rumah yang benar-benar menjadi tempat untuk kita rasa lebih selamat. 10 pagi nanti, berita semasa menyusul bersama dengan rakan penyampai dari BEST ataupun berita ehwal semasa. Nantikan seketika sahaja lagi.

0: sedangkan lidah lagi tergigit.
1: Pukul anak, sindir menantu.
0: Air dicincang takkan putus.
1: Cari-cari bulu ayam, lama-lama bercantum juga.
0: Kehidupan rumah tangga penuh warna-warni.
1: Eh, bukan rumah tangga saja. Tarik rambut dalam keluarga pun kita cerita juga.
0: Kan. Jangan lupa ikuti Masa-Masa Manis setiap hari Khamis pukul 9.15 pagi. Pelbagai isu rumah tangga dan kekeluargaan untuk dibincangkan.
1: Jangan lupa temu janji kita. Nak kongsi pengalaman dengan kami.

Radio Malaysia Langku FM 104.8. Ya, untukmu. Ini dia jam yang terakhir Ceria Pagi untuk edisi Khamis 1 Oktober 2026 bersama dengan 19 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Masih lagi bersama dengan saya Nurul sampai ke pukul 11 pagi nanti. Baik, hari ini 1 Oktober ada satu lagi hari. Oh, hari apa pula? Hari ini merupakan Hari Pejalan Kaki Sedunia, disambut pada 1 Oktober setiap tahun untuk menggalakkan gaya hidup sihat melalui aktiviti mudah. Contohnya macam berjalan kaki. Orang ramai boleh mengamalkan brisk walk ataupun berjalan laju, menyertai program komuniti ataupun mencapai sasaran 10,000 langkah sehari untuk kesihatan jantung dan juga kecergasan mental. Dan komuniti kecergasan sering menggalakkan ahli mereka untuk memakai pakaian ataupun aksesori yang berwarna merah semasa menyambut Hari Berjalan Kaki Sedunia, iaitu hari ini.

Tahukah anda, berjalan kaki bukan sekadar cara untuk kita bergerak dari satu tempat ke satu tempat, tetapi juga satu aktiviti mudah yang boleh membantu menjaga kesihatan tubuh badan. Sempena Hari Berjalan Kaki Sedunia, ayuh kita jadikan berjalan kaki sebagai sebahagian daripada rutin harian. Tak perlu terus berjalan berjam-jam, mulakan dengan langkah kecil. Berjalan selama beberapa minit, gunakan tangga berbanding lift, berjalan ke kedai berdekatan atau luangkan masa berjalan santai bersama keluarga. Setiap langkah membawa kita lebih dekat kepada gaya hidup yang lebih aktif dan sihat. Jadi, hari ini, jangan hanya duduk dan tunggu, bangun, bergerak dan mulakan langkah anda.

0: Radio Malaysia Lanku FM 104.8. Ya, untukmu. Baik, RTM kini menggunakan platform kecerdasan data ataupun Medina bagi memperkukuh analisis audiens dan menyokong keputusan kandungan secara lebih pantas serta berasaskan data masa nyata. Dibangunkan melalui kerjasama RTM di bawah program kolaborasi industri yang menyatukan data pelbagai platform digital RTM dalam satu ekosistem pintar, memudahkan pengurusan dan juga analisis data. Sistem ini turut mempercepat pelaporan, meningkatkan ketepatan dan menyediakan maklumat masa nyata bagi sokongan keputusan kandungan pantas. Ha, kalau untuk Langkah FM, toke Medina ni, DJ Apis, dialah tokenya. Baik, saat lagi 10.30 minit pagi, kita ada RTM 80. Nak tahu tak?
1: RTM 80.
2: Nak tahu tak?
1: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM.

0: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Pada tahun 1966 Masihi, 1386 Hijri, Johan Qori dan Qoriah Negara, Tuan Haji Ismail Hashim, Puan Hajah Faridah Mat Saman dan Puan Hajah Rogayah Sulong telah diberi penghormatan memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di negara-negara Afghanistan, Iran, Republik Arab Bersatu, Sudan, Mesir, Somalia dan Turki. Qori dan Qoriah Negara mendapat sambutan hangat di negara-negara yang mereka lawati untuk memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Mereka menjadi duta negara yang telah mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. 5 hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Radio Malaysia Langkau FM 104.8. Ya, untukmu, negara kita Malaysia perlu menyegerakan rang undang-undang ataupun RUU Warga Emas yang komprehensif bagi memperkukuh hak pelindungan dan kebajikan golongan lebih tua seiring dengan peralihan negara ke arah masyarakat menua. Demikian kata aktivis sosial Tan Sri Lee Lam Tai. Beliau yang juga ahli Majlis Penasihat dan Perundingan Warga Emas Negara berkata, individu yang berusia 60 tahun dan ke atas kini merangkumi kira-kira 12% daripada populasi Malaysia yang menuntut kepada komitmen negara yang lebih kukuh terhadap penuaan yang sihat, penjagaan warga emas, perlindungan sosial dan komuniti mesra usia. Pendekatan terhadap warga emas juga katanya harus menumpukan kepada usaha untuk membolehkan mereka kekal aktif dan terus menyumbang kepada masyarakat.
3: 1 Oktober, Hari Warga Emas Sedunia. Hari istimewa untuk kita mengenang dan menghargai insan yang telah banyak berjasa kepada keluarga dan masyarakat. Warga emas bukan sekadar semakin berusia. Mereka membawa bersama pengalaman, kenangan, nilai dan kebijaksanaan yang sangat berharga. Jadi, hari ini, telefon mereka, kunjungi mereka atau luangkan sedikit masa untuk berbual. Kerana mereka mungkin tidak meminta banyak, hanya sedikit perhatian, kasih sayang dan rasa dihargai. Pesanan himat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Langkawi FM.

0: Hari Vegetarian Sedunia mengajak kita mengenali gaya hidup vegetarian dan menghargai pilihan makanan berasaskan tumbuhan. Bukan tentang memaksa, bukan juga tentang menjadi sempurna. Kadang-kadang ia hanya tentang mencuba sesuatu yang berbeza. Ha, doktor, macam mana?
1: So, secara umum, pemakanan vegetarian yang dirancang dengan baik boleh memberikan banyak manfaat kesihatan. Terutamanya apabila ia kaya dengan sayur-sayuran, buah-buahan, kekacang, bijirin penuh dan kekacang seperti dal, lentil serta sumber protein yang berasaskan tumbuhan. Antara kelebihan yang kita boleh lihat ialah pengambilan serat yang lebih tinggi, dan serat ini sangat penting untuk kesihatan usus. Dia dapat membantu kawalan gula dalam darah dan juga boleh membantu mengawal kolesterol. Selain itu, diet yang kaya dengan makanan berasaskan tumbuhan ini biasanya membekalkan banyak vitamin, mineral dan phytonutrient.
0: Major Dr. Gerard Lawrence, doktor perubatan, pengamal andrologi dan perubatan gaya hidup. Satu pilihan, satu langkah, satu perubahan.

Radio Malaysia Langgar FM 104.8. Ya, untuk mu. Baik, kita ada lebih kurang 11 minit je lagi sebelum ke pukul 11 pagi. Lepas ni anda dapat ikuti News at 11, Berita Bahasa Inggeris menerusi Trax FM. Kemudian bersama dengan Halina menerusi Activate segmen Bahasa Inggeris sampailah ke pukul 3 petang nanti. Dan pertemuan kita sampai sini je, insyaAllah kita jumpa lagi nanti. Dan petang nanti jangan lupa ekspresi 3 petang sampai 7 malam bersama dengan Cici. Kepada anda, jaga diri, hiasi peribadi. Mohon maaf segala khilaf. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Tahukah anda, berjalan kaki bukan sekadar cara untuk kita bergerak dari satu tempat ke satu tempat, tetapi juga satu aktiviti mudah yang boleh membantu menjaga kesihatan tubuh badan. Sempena Hari Berjalan Kaki Sedunia, ayuh kita jadikan berjalan kaki sebagai sebahagian daripada rutin harian. Tak perlu terus berjalan berjam-jam, mulakan dengan langkah kecil. Berjalan selama beberapa minit, gunakan tangga berbanding lift, berjalan ke kedai berdekatan atau luangkan masa berjalan santai bersama keluarga. Setiap langkah membawa kita lebih dekat kepada gaya hidup yang lebih aktif dan sihat. Jadi, hari ini, jangan hanya duduk dan tunggu, bangun, bergerak dan mulakan langkah anda.

0: Hari Vegetarian Sedunia mengajak kita mengenali gaya hidup vegetarian dan menghargai pilihan makanan berasaskan tumbuhan. Bukan tentang memaksa, bukan juga tentang menjadi sempurna. Kadang-kadang ia hanya tentang mencuba sesuatu yang berbeza. Ha, doktor, macam mana?
1: So, secara umum, pemakanan vegetarian yang dirancang dengan baik boleh memberikan banyak manfaat kesihatan. Terutamanya apabila ia kaya dengan sayur-sayuran, buah-buahan, kekacang, bijirin penuh dan kekacang seperti dal, lentil serta sumber protein yang berasaskan tumbuhan. Antara kelebihan yang kita boleh lihat ialah pengambilan serat yang lebih tinggi, dan serat ini sangat penting untuk kesihatan usus. Dia dapat membantu kawalan gula dalam darah dan juga boleh membantu mengawal kolesterol. Selain itu, diet yang kaya dengan makanan berasaskan tumbuhan ini biasanya membekalkan banyak vitamin, mineral dan phytonutrient.
0: Major Dr. Gerard Lawrence, doktor perubatan, pengamal andrologi dan perubatan gaya hidup. Satu pilihan, satu langkah, satu perubahan.
2: Ceria, ceria, pagi.
3: Radio Malaysia, Langkawi FM.

Tahukah anda, berjalan kaki bukan sekadar cara untuk kita bergerak dari satu tempat ke satu tempat, tetapi juga satu aktiviti mudah yang boleh membantu menjaga kesihatan tubuh badan. Sempena Hari Berjalan Kaki Sedunia, ayuh kita jadikan berjalan kaki sebagai sebahagian daripada rutin harian. Tak perlu terus berjalan berjam-jam, mulakan dengan langkah kecil. Berjalan selama beberapa minit, gunakan tangga berbanding lift, berjalan ke kedai berdekatan atau luangkan masa berjalan santai bersama keluarga. Setiap langkah membawa kita lebih dekat kepada gaya hidup yang lebih aktif dan sihat. Jadi, hari ini, jangan hanya duduk dan tunggu, bangun, bergerak dan mulakan langkah anda.

0: Hari Vegetarian Sedunia mengajak kita mengenali gaya hidup vegetarian dan menghargai pilihan makanan berasaskan tumbuhan. Bukan tentang memaksa, bukan juga tentang menjadi sempurna. Kadang-kadang ia hanya tentang mencuba sesuatu yang berbeza. Ha, doktor, macam mana?
1: So, secara umum, pemakanan vegetarian yang dirancang dengan baik boleh memberikan banyak manfaat kesihatan. Terutamanya apabila ia kaya dengan sayur-sayuran, buah-buahan, kekacang, bijirin penuh dan kekacang seperti dal, lentil serta sumber protein yang berasaskan tumbuhan. Antara kelebihan yang kita boleh lihat ialah pengambilan serat yang lebih tinggi dan serat ini sangat penting untuk kesihatan usus. Dia dapat membantu kawalan gula dalam darah dan juga boleh membantu mengawal kolesterol. Selain itu, diet yang kaya dengan makanan berasaskan tumbuhan ini biasanya membekalkan banyak vitamin, mineral dan phytonutrient.
0: Major Dr. Gerard Lawrence, doktor perubatan, pengamal andrologi dan perubatan gaya hidup. Satu pilihan, satu langkah, satu perubahan. Activate.

0: Activate.
1: Locally FM.

أشهد أن لا إله إلا الله.

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

0: Hari Vegetarian Sedunia mengajak kita mengenali gaya hidup vegetarian dan menghargai pilihan makanan berasaskan tumbuhan. Bukan tentang memaksa, bukan juga tentang menjadi sempurna. Kadang-kadang ia hanya tentang mencuba sesuatu yang berbeza. Ha, doktor, macam mana?
1: So, secara umum, pemakanan vegetarian yang dirancang dengan baik boleh memberikan banyak manfaat kesihatan. Terutamanya apabila ia kaya dengan sayur-sayuran, buah-buahan, kekacang, bijirin penuh dan kekacang seperti dal, lentil serta sumber protein yang berasaskan tumbuhan. Antara kelebihan yang kita boleh lihat ialah pengambilan serat yang lebih tinggi dan serat ini sangat penting untuk kesihatan usus. Dia dapat membantu kawalan gula dalam darah dan juga boleh membantu mengawal kolesterol. Selain itu, diet yang kaya dengan makanan berasaskan tumbuhan ini biasanya membekalkan banyak vitamin, mineral dan phytonutrient.
0: Major Dr. Gerard Lawrence, doktor perubatan, pengamal andrologi dan perubatan gaya hidup. Satu pilihan, satu langkah, satu perubahan.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
3: 104.8 Radio Malaysia, Langkawi FM.

0: Cultivate.
1: Hari Vegetarian Sedunia mengajak kita mengenali gaya hidup vegetarian dan menghargai pilihan makanan berasaskan tumbuhan. Bukan tentang memaksa, bukan juga tentang menjadi sempurna. Kadang-kadang ia hanya tentang mencuba sesuatu yang berbeza. Ha, doktor, macam mana?
2: So, secara umum, pemakanan vegetarian yang dirancang dengan baik boleh memberikan banyak manfaat kesihatan. Terutamanya apabila ia kaya dengan sayur-sayuran, buah-buahan, kekacang, bijirin penuh dan kekacang seperti dal, lentil serta sumber protein yang berasaskan tumbuhan. Antara kelebihan yang kita boleh lihat ialah pengambilan serat yang lebih tinggi, dan serat ini sangat penting untuk kesihatan usus. Dia dapat membantu kawalan gula dalam darah dan juga boleh membantu mengawal kolesterol. Selain itu, diet yang kaya dengan makanan berasaskan tumbuhan ini biasanya membekalkan banyak vitamin, mineral dan phytonutrient.
1: Major Dr. Gerard Lawrence, Doktor Perubatan, Pengamal Andrologi dan Perubatan Gaya Hidup. Satu pilihan, satu langkah, satu perubahan.
3: You're listening to Radio Malaysia Langkawi FM. It is Activate on this hour all the way till 3 p.m.
4: Okay.
3: Here on Langkawi FM.

0: Ekspresi 3 petang hingga 7 malam Langkawi FM.
1: Ya, halo, Cici di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Malaysia. Selamat petang negeri Kedah Darul Aman, Kedah Sejahtera, nikmat untuk semua. Selamat petang Pulau Langkawi, Permata Kedah untuk hari ini 1 Oktober 2026. Cici teman anda, okey? Salam 1 Oktober, no? Saja kan, berbaki lagi 2 bulan untuk kita habiskan tahun 2026. Tak terasa begitu pantasnya masa berlalu, dah masuk bulan 10. Selamat hari jadi kepada anda yang menyambut hari jadi hari ini. Happy birthday to you. Terima kasih kepada rakan penyampai Halina yang telah menemani anda daripada pukul 11 pagi hingga pukul 3 petang kan. Dan tibalah waktunya untuk Cici pula kan ganti untuk hiburkan anda sehingga pukul 7 malam melalui segmen Ekspresi. Baik, hari ini juga kan meriah dengan hari. Apa dia Cici? Makna kata hari ini 1 Oktober kita menyambut pelbagai hari-hari istimewa, antaranya hari vegetarian. Juga hari kopi sedunia juga disambut pada 1 Oktober 2026, hari warga emas sedunia. Tujuh kan. Dan tidak terlepas kepada anda yang minat berjalan kaki, brisk walk. Selamat hari berjalan kaki sedunia untuk anda yang orang kata aktif dalam melakukan aktiviti brisk walk. Kan hari ni orang kata meriah sungguh nah, 1 Oktober kan 2026. Sampai bila-bilalah kita akan sambut hari-hari ni, okay? Bila-bila setiap tahun pun kita akan sambut pada tarikh yang sama juga. Baik, untuk jam yang pertama segmen Ekspresi seperti biasa, kalau hari Khamis kita ada Adin bersama dengan Ustaz Zahir. Pun begitu kan, sekarang ni kita ulang siar untuk program Adin. Apapun terus layan Langkawi FM di mana jua anda berada, melalui segmen frekuensi 104.8 atau anda juga boleh dengarkan kami di rtmklik.rtm.gov.my. Cari sahaja di bahagian radio tempatan.

0: Adin akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Selasa, keluarga Sakinah.
1: Nak bina keluarga, mesti ada suami, mesti ada isteri, mesti ada anak. Mestilah melalui perkahwinan yang sah.
0: Rabu, Tauhid dan Fiqah.
2: Mbak Haruni rajin beribadah, Mariam pun rajin beribadah. Maka dikatakan saudara Harun.
0: Khamis, Tajwid dan Tafsir.
3: Dan yang terakhir contoh dal, bal huwa Quranum Majid. Mana letupannya lebih kuat berbanding yang surah.
0: Juga boleh diikuti melalui siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM serta persembahan langsung RTM Click.

1 Oktober, Hari Warga Emas Sedunia. Hari istimewa untuk kita mengenang dan menghargai insan yang telah banyak berjasa kepada keluarga dan masyarakat. Warga emas bukan sekadar semakin berusia. Mereka membawa bersama pengalaman, kenangan, nilai dan kebijaksanaan yang sangat berharga. Jadi, hari ini, telefon mereka, kunjungi mereka atau luangkan sedikit masa untuk berbual. Kerana mereka mungkin tidak meminta banyak. Hanya sedikit perhatian, kasih sayang dan rasa dihargai. Pesanan himat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Langkawi FM.

0: Tin akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Selasa, keluarga sakinah.
1: Nak bina keluarga mesti ada suami, mesti ada isteri, mesti ada anak. Mestilah melalui perkahwinan yang sah.
0: Rabu, Tauhid dan PK.
2: Mbak Haruni rajin beribadah, Mariam pun rajin beribadah. Maka dikatakan saudara Harun.
0: Khamis, Tajwid dan Tafsir.
3: Dan yang terakhir contoh dal, bal huwa Quranum Majid. Mana letupan yang lebih kuat berbanding yang surah.
0: Juga boleh diikuti melalui siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM serta terus rumah langsung RTM Click.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan seperti yang dijanjikan 3.30 minit petang hari ini kita ada kelas ilmu agama, kelas makanan rohani kan di bulan mulia ini bersama dengan Ustaz Zahir Sa'an. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kan, alhamdulillah. Baik Ustaz, untuk kelas hari ini, hari Khamis, kita akan sambung dengan surah Ar-Rahman ayat 41 hingga 67. Ustaz Nau, di halaman 533 kepada anak-anak murid Ustaz Haji Zahir Sa'ad, bolehlah bersedia dengan kitab masing-masing, kan, bersedia dengan orang kata buku-buku panduan masing-masing untuk kita belajar tajwid hari ini selama setengah jam sahaja. Okey, jadi Ustaz, untuk petang ni sebelum kita memulakan bacaan surah Ar-Rahman, saya serahkan majlis ini untuk dimulakan dengan bacaan doa bagi memberkati kelas ilmu agama kita hari ini. Silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tici. Kita berkati pertemuan kita pada petang ini dengan sama-sama kita membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سقطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا يا الله أبواب الخير، وافتح علينا يا رحمن أبواب البركة وأبواب السلامة وأبواب الصحة وأبواب النعمة وأبواب القوة وأبواب المودة وأبواب الرحمة وأبواب المغفرة وأبواب العلم وأبواب الرزق وأبواب الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، واصرف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم شر الدنيا وشر الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وآخرتنا. اللهم آتنا أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا يا الله بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بك من حال أهل النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
1: آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, itu dia bacaan orang kata bagi memberkati majlis kita pada hari ini. Tanpa membuang masa, saya nak silakan Ustaz untuk kita mulakan bacaan surah Ar-Rahman ayat 41 hingga 67 hari ini di halaman 533. Silakan.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin, wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqqina fid din wa 'allimna ta'wil. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita dapat bertemu semula setelah 3 minggu saya tidak dapat bersama kerana mengerjakan umrah. Terima kasih banyak-banyak kepada sahabat saya Ustaz Amirul yang menggantikan saya selama 3 minggu. Jadi kita kembali bersiaran untuk menyambung ayat-ayat bacaan kita, iaitu ayat 41 hingga 67 surah Ar-Rahman. Dan insya-Allah kita akan membincangkan hukum-hukum tajwid yang keseterusnya. Mudah-mudahan kuliah tajwid kita setiap hari Khamis sedikit sebanyak akan dapat membantu sesama kita untuk memperbaiki bacaan ayat-ayat suci Al-Quran kita nanti insya-Allah.
1: Insya-Allah.
0: Untuk petang ni kita akan sambung bacaan mulai ayat 41 hingga 67 surah Ar-Rahman. Jadi seperti biasa, tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat pendengar, tolong semak dulu bacaan saja halaman 533. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان Zawata afnan فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم.
1: Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, kita baru saja mendengar bacaan surah Ar-Rahman daripada ayat 41 hingga 67 di halaman 533. Baik, seperti biasa kan, sebab memandangkan kita tak dapat nak aktifkan talian untuk tuan-tuan dan puan-puan menghubungi kami di Langkawi FM untuk memperdengarkan bacaan, dan kita sambung terus untuk membincangkan hukum tajwid daripada ayat bacaan yang disampaikan oleh Ustaz sebentar tadi. Baik Ustaz, mungkin kita boleh bincangkan tajwid.
0: Hukum tajwid insyaAllah untuk petang ni. Alhamdulillah, sebelum saya ke Mekah dulu, kita dah pun membincangkan hukum wakaf, ibtidak dan wasal pada kalimah-kalimah alladzina, alladzi dan allati. Masa tu kita sempat bincang dua bahagian. Jadi saya akan sambung bahagian yang ketiga. Bahagian yang ketiga. Yang pertama dulu, jika ia terdapat di tengah-tengah ayat, maka wajib diwasalkan bacaannya. Tidak harus diwakafkan dan tidak harus diiktidakkan dengannya. Yang pertama. Yang kedua, jika ianya terdapat di permulaan ayat, maka harus diwakafkan sebelumnya dan harus diiktidakkan dengannya, tetapi lebih aula, lebih baik diwasalkan bacaannya. Hari ini yang ketiga, bahagian yang ketiga, bahagian ini wajib diwakafkan sebelumnya. wajib diwakafkan sebelumnya dan wajib diibtidakan dengannya. Dengannya ni kembali kepada kalimah allazi itulah. Allazina, allazi ataupun allati. Jadi, kerana jika diwasalkan, kalau kita baca sambung, maka ianya boleh mengubahkan makna yang dimaksudkan. Hanya terdapat 7 tempat sahaja dalam Al-Quran. Ha, 7 tempat ni kalau boleh, tuan-tuan perempuan tanda. Ha, yang pertama, dalam surah Al-Baqarah, dalam surah Al-Baqarah, ayat 146. 146. Jadi kita baca, kita tak boleh, kita wajib wakafkan sebelumnya. Sebelumnya tu ada berbunyi ayat yang 146, allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Jadi kalau kita tengok bahagian ketiga, wajib diwakafkan sebelumnya. Kalau sebelum ni kita boleh sambung, hal ni tak boleh. Kita wakaf dan ibtidak dengan allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, Al-Baqarah ayat 146. Yang kedua, ayat 121 surah Al-Baqarah. Al-Baqarah juga ayat 121 yang berbunyi, allazina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Nah, itu ayat 121 apa ni surah Al-Baqarah. Jangan kita sambung dengan ayat sebelum, wala nasirinil ladzi, kita kena berhenti. Yang ketiga, Al-Baqarah ayat 275. Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yataqabbatu syaitan. Ayat sebelum tu, ayat 274 lah. Tak boleh sambung 274 dengan 275. Yang keempat, allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, al-an'am. Al-an'am ayat 20. Al-an'am ayat 20. Yang kelima, yang kelima, at-taubah. At-taubah ayat 20. Ayat dia bunyi, allazina amanu wahajaru wajahadu fi sabilillah. Allazina amanu wahajaru wajahadu fi sabilillah. Ayat 20. Tak boleh ambil ayat 19 sambung dengan 20, tak boleh. Yang keenam, Al-Furqan. Al-Furqan ayat 34 berbunyi, allazina yuhsyaruna ala wujuhin ila jahannam. Allazina yuhsyaruna syaruna ala wujuhihim ila jahannam. Al-Furqan ayat 34. Makna tak boleh ambil ayat 35 ujung ayat 3, ayat 33 nak sambung dengan 34. Alladzina dilarang, tak boleh. Dan yang ketujuh, surah Ghafir. Surah Ghafir ayat yang ketujuh. Ayat ketujuh, mana tak boleh ambil ayat yang keenam ujung ayat 6 nak sambung dengan alladzina yahmiluna al-'arsha wa man hawlah. Maka kita wajib berhenti sebelum dan ibtidak dengan alladzina yahmiluna al-'arsha wa man hawlah. Di ada 7 tempat yang wajib kita wakaf sebelumnya dan wajib ibtidak dengan alladzina, yang ayat yang dibacakan tadi. Jadi mudah-mudahan 7 tempat tu tuan-tuan tanda supaya bila kita baca, ada tempat yang boleh kita sambung, ada tempat yang tak boleh disambung dan sebagainya. Jadi kalimah alladzina pada ayat yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima dan ketujuh, ia berfungsi sebagai mubtada. Mubtada ni dalam bahasa Arab lah kan. Kita kata apa nak? Ayat yang menceritakan. Manakala kalimah alladzina pada ayat yang keenam, ia berfungsi sebagai khabar yang dihazafkan mubtada'nya, iaitu humul ladhina yuhsyarun. Ini kita kena belajar dalam bahasa Arab, dalam dalam nahu ada insyaAllah. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan dah tanda 7 tempat tadi untuk bila kita baca Quran, tempat ni kita kena wakaf sebelumnya dan wajib diibtidakkan dengan al-lazina yang disebutkan tadi. Wallahu'alam.
1: Wallahu'alam. Baik, terima kasih Ustaz atas perkongsian hukum tajwid daripada wakaf iktidak yang wajib diwakafkan Ustaz.
0: Ya.
1: Dan seperti biasa Ustaz, untuk pengajaran ayat surah Ar-Rahman hari ini, silakan Ustaz.
0: Terima kasih Cici. InsyaAllah kita akan sambung lagi perbahasan kita. Sebelum kita masuk ke pengajaran ayat, ada beberapa hukum tajwid dalam ayat yang dibacakan tadi untuk kita kongsikan untuk panduan kita semua insyaAllah. Untuk sahabat-sahabat yang masih bersama kita pada ketika ini, tuan-tuan boleh semak di halaman 533. Yang pertamanya perkataan al-mujrimun. Yu'raful mujrimuna bisimahum. Yang kadang-kadang bila kita baca ni ada hukum qalqalah sini. Qalqalah surah, letupan ataupun lantunan kecil. Okay. Kita baca yu'raful mujri tu ada qalqalah kecil ataupun qalqalah surah. Jadi kita kena bagi perhatian kat situ. Jangan tak bunyi langsung qalqalah ataupun dibunyi kuat mujrimu dah di kubra pula kan. Jadi kita kena timbang yang mana yang surah, yang mana yang kubra, bahkan ada yang tu akbar pun ada. Yang kedua perkataannya fayukhadhu, iaitu yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadhu. Fayukhadhu ni kadang-kadang ada orang baca dalam melantun kat situ. Dia baca fayu'aqa fayu'a. Bukan fayu'a. Ini huruf hamzah. Huruf hamzah dia bukan qalqalah. Dia tak boleh lah baca meletup. Fayu'a kan? Nah, itu kita baca fayu'qadhu bin nawasi. Fayu'qadhu. Bukan fayu'qadhu.
1: Dia tak ada berhenti. Tak ada
0: ada kadang-kadang. Bukan semua orang.
1: Yalah, ya.
0: Mungkin dia tak terperasan. Hari ini kita nak sebut bila kita baca

0: wal aqdam, huruf qaf yang berbaris mati itu ada qalqalah sughra. Jadi pastikan bunyi qalqalah sughra wal aq wal aq damatu man arid lisukun. Ha, itu kita boleh baca 2, 4, 6 harakat. Jadi pastikan kita baca dalam kalimah al-aqdam wal-aqdam ada dua hukum. Yang pertamanya hukum qalqalah sughra wal-aq wal-aq. Yang kedua dam tu yang baca mat tu kita boleh baca 2, 4, 6 harakat. Sebab ni hukumnya mat arid sukun. Okey. Kemudian fa bi ayyi banyak fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukaziban. Sini kita tengok ada sikit tu mat lin, betul bukan mat, dia ada huruf lin sini. Ya tu huruf berbaris mati. Jadi sebutan lin ni ai. Ai bukan ai. Bukan fa bi ai. Fa bi ayyi. Kalau fa bi ai tu bunyi Melayu lah kan. Kita tak mau bunyi Melayu kita sebab kita baca Quran. Fa bi ayyi.
1: Fabi ayyi
0: bukan ai, bukan fabi ayyi. Ah, benar ni kadang-kadang orang tak ambil kisah sangat.
1: Ya, tak ambil berat.
0: Tak ambil berat. Jadi kita cuba nak sebut bagi betul. Dekat yang boleh lah.
1: Okey, insya-Allah.
0: Kemudian ala'i rabbikumatukaziban. Ala'i fabi ayyi ala. Nak baca berapa harakan? Sini kita kena tahu apa hukum dia. Sini mak wajib mutasil. Dah cerita lama orang ni. Wajib mutasil boleh baca 4 ataupun 5. Tapi elok dibaca 5 harakat. Fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Dan yang terakhirnya tukadziban sila sebut ni huruf zal. Nah, zal dengan zai berbeza. Zal lidah kita digunting. Fa bi ayyi ala rabbikuma tukadzdzi, lidah kita duduk atas gigi gunting.
1: Okay.
0: Ha, tapi kalau zai dia macam zek z bunyi tu. Atau zai kalau zal tukadzdzi macam tak terus tu kan?
1: Ha, dia macam tersekat sikit.
0: Dia tersekat. Itulah perbezaan di antara huruf zal dengan zai. Jadi kita kena bezakan di antara zal dengan zai. Yang lain-lain tu lebih kurang samalah. Jadi mudah-mudahan itu sedikit sebanyak tentang hukum tajwid. Ada berapa? Banyaklah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari dua nirai tu ada satu nirai dua, dua baris tu ada 8 hukum tajwid. Yang kadang-kadang mungkin kita tak perasan.
1: Ya.
0: Okey, berbalik kepada pengajaran ayat. Bermula dengan ayat 41, cerita dia panjang. Kita cuba ringkaskan lah.
1: Ya.
0: Allah ceritakan dalam ayat ni, yang pertama orang-orang yang berdosa di akhirat esok. Kat dunia ni ada orang buat baik, ada orang buat dosa.
1: Ya, ya.
0: Nah, contohlah lah bulan puasa. Kalau bulan puasa kita tak berpuasa, sengaja-sengaja tak puasa. Dosa besar sangat-sangat. Jadi tak boleh kita, yang boleh berpuasa kita pergi buka. Ada hadis Nabi sebut, kalaulah apa dia puasa semua hidup pun tak sama dengan puasa Ramadan. Mana jangan tinggal lah. Tapi tengok ada juga kan. Duk isuk rokok, duk kukut jalan, dia nampak kan. Duk mengunyah dalam, saya tak tahu lah mungkin dia tak sihat. Tapi kalau isuk rokok, kan nak kata tak sihat. No?
1: Sungguhlah Ustaz. No?
0: Jadi kalau dia sengaja, hukum dia berdosa. Ini berdosa.
1: Besar.
0: Di orang-orang yang berdosa di akhirat esok, dapat dikenali. Boleh kenal? Nak kenal macam mana? Sebab ada tanda yang Allah berikan kepada mereka. Okay. Ada tanda. Tanda apa tu? Dalam ni disebut iaitu jambul di kepala mereka. Lalu Allah perintahkan malaikat ikatkan jambul di kepala mereka dengan kaki. Ikat tarik ke belakang.
1: Oh, jadi melengkung.
0: Melengkung.
1: Allahu Akbar.
0: Bukan tekat melengkung disebut, lalu dicantumkan ke belakang dengan rantai sehingga patah tulang belakang mereka. Ini ceritalah ayat yang kita baca tadi.
1: Ya.
0: Lalu dihumbankan ke dalam neraka dalam keadaan bergulung-gulung. Bergulung-gulung dah ada bulat tu. Dihumbankan dalam neraka. Satu. Yang kedua. Lalu mereka yang dicela. Tadi dicela pula. Kenapa semasa di dunia dulu kamu dustakan tentang neraka jahanam? Tak percaya. Orang cerita tentang neraka ke neraka apa pun. Dia buat tak kisah ya. Jadi orang-orang ni esok dicela. Pasal apa dulu masa kat dunia kamu tak percaya tentang neraka jahanam? Yang diceritakan kepada kamu. Sekarang saksikanlah sendiri dengan mata kepala kamu. Hmm.

0: ni macam dah lah kena ha, macam perli ke. Ha, kena perli. Ha, dulu tak percaya sangat. Ha, tengok. Ha, tengok. Ha, nah.
1: Macam tu.
0: Ha. Yang ketiga. Kemudian ahli neraka ni diseret. Dah tadi dah kena perli, kena hina, kena ikat, digulung, dihumban dalam neraka. Malaikat bawa pula. Mengelilingi neraka jahanam.
1: Hmm.
0: Diperlihatkan air yang mendidih, menggelegak. Dan diberikan minuman air panas yang tersangat-sangat panas. Hmm. Berulang-ulang kali. Dan dicurahkan air tembaga. Dalam ayat ini ceritakan diminum hancur isi perut
1: Allah
0: dia. Kemudian tumbuh balik. Kemudian minum lagi. Mana berulang-ulang kali sampai bila? Kalian duduk dalam neraka yang tak keluar tu selama-lamanya macam
1: selama-lamanya
0: itulah. Nah, abang kata azab Allah sangat dahsyat.
1: Ya, dahsyat ustaz.
0: Ha. Jadi meleburkan di bila minum dengan ayat tembaga ni, minum bukan cerok kat ni, kena minum.
1: Kena minum.
0: Hancur
1: melalui
0: habis.
1: Ini.
0: Ha. Hancur lebur tubuh mereka kemudian ya, dipulihkan dan dicurahi lagi dengan azab yang tersengat pedih.
1: Hmm.
0: Kemudian Allah ceritakan keadaan hamba-hamba dia yang taat. Jadi kita yang kat dunia ni bila cerita lagu tu, kita kena ambil pengajaran.
1: Betul.
0: Kemudian ayat yang berikutnya Allah ceritakan keadaan hamba-hamba yang taat ketika di dunia. Contoh Allah turuh kita, kita puasa. Kita puasa. Allah Tuhan suruh kita semayang. Kita semayang. Ya. Hak mana Tuhan suruh buat, kita buatlah.
1: Ya.
0: Tuhan suruh keluar zakat. Kita keluarkan zakat. Nah, Allah berikan dua syurga. Bukan satu, dua.
1: Dua
0: syurga. Kita kata dapat satu syurga pun jadilah.
1: Alhamdulillah dah.
0: Ini dapat dua. Satu syurga untuk dirinya. Satu lagi untuk isteri-isterinya. Ada banyak isteri. Jangan tanya, hey, macam mana isteri ramai sangat ni? Tak berkelahi kan? Ni kat dunia kan? Ha, ni di syurga.
1: Syurga.
0: Tak ada benda-benda berkelahi-berkelahi. Tak ada. Ha, ibarat sang raja ketika di dunia, ada istana untuk dirinya sendiri. Raja-raja ni ada istana sendiri. Kemudian ada juga istana yang lain untuk permaisuri-permaisurinya, penuh dengan kenikmatan. Jadi untuk saya dan semua tuan-tuan sahabat-sahabat pendengar, cuba tertanya, nak pilih yang mana?
1: Yo, betul.
0: Nak pilih syurga ke yang ada isteri yang banyak tadi ni dan dua syurga yang sangat indah ni?
1: Ya.
0: Dalam ni cerita macam-macam lagi. Cerita duduk di atas singhasana semua tu sangat seronok lah.
1: Kita tak ada masa no, ustaz.
0: Tapi lagi satu cerita tadi juga diringkaskan juga. Cerita diikatkan kepala, apa, rambut tocang.
1: Azab.
0: Kita harap dekat akhirat itu tocang tu tak ada lah kan. Walaupun kat dunia kita ada tocang kan, segala-segala lelaki ada tocang kan. Nah, hati-hati. Takut-takut esok kat dunia pun dah tocang, kat akhirat pun dah tocang, diikat kemudian dihumban ke dalam neraka wal a'yadzu billahi min zalik.
1: Allah a'lam. Allah a'lam. Baik ustaz, terima kasih atas perkongsian itu tadi. Pengajaran ayat daripada surah Ar-Rahman ustaz. Takut bila dengar azab Allah yang maha-maha dahsyat.
0: Na'udzu billahi min zalik.
1: Terima kasih ustaz atas perkongsian hari ini. Semoga kita berjumpa lagi di Khamis minggu hadapan insya-Allah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aktin akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Selasa, keluarga sakinah.
3: Nak bina keluarga, mesti ada suami, mesti ada isteri, mesti ada anak. Mestilah melalui perkahwinan yang sah.
2: Rabu, Tauhid dan Fiqah.
4: Mbak Haruni rajin beribadah, Mariam pun rajin beribadah. Maka dikatakan saudara Harun.
2: Khamis, Tajwid dan Tafsir.
5: Dan yang terakhir contoh dal, bal huwa Quranum Majid. Mana letupannya lebih kuat berbanding yang surah.
2: Juga boleh diikuti melalui siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM serta persembahan langsung RTM Click.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kita bersua kembali dalam Refleksi. Dan hari ini saya akan bincangkan mengenai bagaimana kita memulihkan seseorang yang kecewa. Ya, saudara, selepas kita putus cinta, ditipu, dimanipulasi dan ditinggalkan tanpa kata-kata, pernahkah anda ataupun saudara melihat seseorang yang berubah selepas mengalami kekecewaan dalam cinta? Ya, dahulu dia ceria kan, mudah senyum dan mudah mempercayai orang. Tetapi selepas ditipu, dimanipulasi dan ditinggalkan tanpa penjelasan, dia menjadi pendiam, hilang keyakinan dan takut untuk mencinta lagi. Apabila hati terluka, jangan kita paksa dia untuk segera melupakan. Katakan kepadanya, tidak mengapa ya untuk menangis, tidak mengapa untuk kecewa. Tetapi jangan biarkan perbuatan orang lain menentukan nilai diri kamu. Pertama, berikan dia ruang untuk meluahkan perasaan tanpa menghakimi. Kedua, bantu dia untuk memahami bahawa ditipu atau ditinggalkan bukan bermakna dia tidak cukup baik. Ya, kadangkala kita memberikan hati yang ikhlas kepada seseorang yang tidak tahu untuk menghargainya. Ketiga, bantu dia kembali kepada dirinya sendiri dengan melakukan perkara yang membuatnya bahagia, seperti berkawan dengan orang yang positif, dekatkan diri kepada keluarga dan yang paling penting kepada Allah. Jangan mencari jawapan daripada orang yang memilih untuk meninggalkan kita tanpa penjelasan. Ya, kadangkala diam mereka sendiri adalah jawapan. Ingatlah ya, kita tidak boleh mengubah apa yang telah berlaku, tetapi kita boleh memilih bagaimana kita mahu meneruskan kehidupan kita. Seperti kata ini ya, healing does not mean forgetting. It means learning to live without the pain controlling you. Bermaksud, sembuh bukan bermaksud melupakan. Sembuh bermaksud kita belajar hidup tanpa membiarkan luka mengawal kehidupan kita. Sekian untuk hari ini. Kita jumpa lagi esok, insyaAllah.
0: Refleksi itu tadi disampaikan oleh Puan Linda Siti Zubaidah binti Saleh. Nokawi FM.

0: Aduhai, bosannya hari ni. Tak ada pelanggan.
1: Awak ni, Cici. Muka nampak sedih je ni.
0: Maulah tak sedih. Tengoklah kedai aku ni. Tak ada orang pun nak masuk. Usahkan nak masuk beli. Tengok-tengok pula tak mau.
1: Hang ni kan nampak sangatlah kedai hang ni kurang promosi. Hang tahu tak?
0: Nak promosi apanya? Orang duduk lalu-lalang saja depan kedai ni. Nak promosi apa?
1: Promosi kedai hang lah. Ha, itulah hang tak tahu ni. Kalau nak bagi orang masuk kedai, kenalah wawarkan perniagaan hang. Bukan duk tunggu bagai bulan jatuh keribau macam ni.
0: Dah lagu mana pula dah. Tak faham lah aku Ain.
1: Ha, ni main abang. Aku dengar Langkawi FM tawarkan harga menarik untuk iklankan perniagaan kat radio mereka.
0: Lah, ya ke?
1: Yo, kalau nak bagi orang tahu produk hang, nak bagi orang tahu kedai hang, hang kenalah telefon mereka. Barulah ada orang main kedai hang.
0: Ni, lepas tu macam mana kalau aku nak ambil iklan kat radio mereka tu?
1: Allah, Allah, Allah. Senang je. Hang telefon 04-969-8523 ataupun 04-969-8524. Nanti pegawai depo akan tolong hang.
0: Naklah sungguh ni. Tak sabar pula aku ni.
1: Ha, dah tak sabar. Telefonlah 04-969-8523 atau 969-8524. Lagi satu, hang WhatsApp saja 011-5622-1048. Senang kata.
2: Assalamualaikum, DJ.
3: Waalaikumsalam.
2: Saya Fali. Boleh tuju lagu tak?

0: Ekspresi.
1: Ekspresi 104.8 ya untukmu. Jam yang kedua untuk hari Khamis 1 Oktober 2026, bersamaan dengan 19 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Baik, hari ini Met Malaysia meramalkan di Langkawi sebelah petang tiada hujan, namun begitu malam diramalkan hujan di beberapa kawasan dengan suhu minimum hari ini 25 darjah Celsius, maksimum 31 darjah Celsius. Okey, dan hari ini juga hari ini banyak sebenarnya kan hari-hari sedunia, antaranya hari kopi sedunia, hari brisk walk sedunia, hari warga emas sedunia juga. Ada orang kan balik sekejap lagi nak pergi brisk walk kan. Orang kata apa, eloklah kan sebab cuaca pun baik begitu kan. Alhamdulillah tidak ada hujan. Jadi sangat sesuailah untuk kita meraikan hari brisk walk sedunia. Hak mana tak pernah brisk walk? Mungkin hari ini menjadi permulaan pertama, langkah pertama anda. Mana tahu ke arah lebih sihat kan? InsyaAllah, target kata nak kurus tahun depan, nak pakai kebaya. Raya tak berapa hari lagi dah. Laju nak. Yelah, raya awal kan tahun depan. Jadi, ni pun dah berapa? Ni pun dah bulan 10 kan? Tak lama lagi, pejam celik. Puasa Ramadan, lepas tu raya kan? Baik, untuk panduan muslimin dan muslimat, solat fardu asar hari ini bagi daerah Langkawi akan masuk pada pukul 4:26 petang. Terus layan Langkawi FM, menjaga jodoh orang lain. Aduh, sakit.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, Allah Ta'ala menjadikan kita seorang makhluk yang sangat-sangat sempurna. Allah Ta'ala menjadikan kita daripada setitik ayak mani. Jadilah seorang satu anggota, satu ketul daging, seketul darah dan anggota Allah Ta'ala tiupkan dalam rahim ibu kita. Ibu kita pun bawa lah kita selama 9 bulan 10 hari. Lahirlah kita di atas muka bumi ini. Jadi adakah kita ini menyayangi ibu bapa kita? Ada tak kita sayang mereka macam mana mereka sayang kita? Satu ketika dulu tuan-tuan, mak kita jaga kita ini tak bagi nyamuk ketip kita walaupun sekok. Mereka jaga kita tuan-tuan. Tapi kenapalah kita ini bila mana kita dah dewasa, mereka dah berumur, kita tak mampu nak buat kebaikan kepada ibu dan bapa kita ataupun kepada orang tua kita. Dengar daripada surat riwayat Tirmizi, ridallahi fi ridal walid. Keridaan Allah ini tergantung kepada keridaan orang tua. Tuan-tuan, sangatlah bahaya kalaulah kita tidak menjaga dengan baik. Allah Ta'ala tidak meredai kita kerana orang tua kita tak reda dengan kita. Jadi jagalah akhlak kita dengan orang tua. Layanlah mereka macam mana mereka layan kita dulu. Kita nak apa mereka bagi, tak kira ada ke tak ada ke mereka bagi belakang. Kenapa sampai ke kita, kita tak mampu nak buat macam mana mereka buat dekat kita? Firman daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah Al-Isra, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa kamu, Allah Ta'ala kata. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, ambillah peluang ini untuk membuktikan kita kepada ibu bapa. Jagalah mereka dengan baik. Moga-moga Allah Ta'ala redha kerana mereka redha dengan kita. InsyaAllah. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tepat pukul 4.26 minit petang, azan akan berkumandang menandakan masuklah waktu solat fardu asar bagi daerah Langkawi.

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Azan itu tadi menyuruh umat Islam menunaikan solat dan menyuruh umat Islam mencapai kecemerlangan.
2: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.

Ya, itu dia Selamat Hari Kopi Sedunia 1 Oktober 2026. Pastinya meraihkan orang kata barista, petani yang menanam kopi kan. Semua-semualah juga pecinta-pecinta kopi. Dah minum kopi ke belum hari ini? Mestilah sudah kan. Dah pukul berapa dah Cici? Orang minum kopi daripada pagi lagi. Betul lah no. Orang kata untuk boost semangat, untuk meningkatkan semangat. Okey, boleh kita kongsikan juga kan khasiat utama kopi. Tapi kopi hitam lah yang Cici nak cerita ni. Bukan kopi 3-in-1 yang mudah kita bancuh tu. Okey, kopi hitam kalau diminum tanpa gula secara sederhana memberikan pelbagai khasiat kesihatan, okey, termasuklah meningkatkan tenaga, menjaga kesihatan otak dan mengurangkan risiko diabetes. Jangan minum yang tambah gula sampai 4-5 sudu, tambah susu pekat sampai 4-5 sudu. Itu boleh mengundang kepada risiko kencing manis. Okey, ini adalah untuk orang kata mengurangkan risiko diabetes. Boleh minum kopi hitam tanpa gula. Dia merangsang sistem saraf pusat untuk melawan rasa letih tanpa serta menajamkan tumpuan. Okey, kopi hitam tanpa gula juga kalau pengambilan secara konsisten boleh membantu mengawal paras gula dalam darah, meningkatkan sensitiviti insulin. Dan pastinya anda yang sedang dalam fasa berdiet kan, sangat-sangat membantu dalam penurunan berat badan. Okey, jangan takut untuk minum kopi. Sebab apa? Untuk orang yang diet pun masih boleh menikmati kopi hitam. Sebab apa? Ia mempercepatkan kadar metabolism badan dan membantu pembakaran lemak. Tapi kopi hitam tanpa gula kawan-kawan, jangan duk pergi minta kopi yang macam-macam. Ada apa, whipping cream, tak whipping cream, tambah pula caramel. Hak tu lain macam. Hak tu mengundang kepada 3 serangkai pula. Kan? Juga kopi hitam boleh melindungi kesihatan hati. Kalau kita ambil secara bersederhana juga, boleh mengurangkan risiko penyakit hati berlemak, sirosis dan juga kanser hati. Baik, terus layan Langkawi FM 4:45 minit petang waktu sekarang. Kita layan dulu kopi. Sudah minum kopi atau belum? Okey, pukul 5 petang sekejap lagi kita ke Pusat Berita Nasional untuk sama-sama ikuti utama 5 petang.

0: Apa yang perlu anda lakukan sekiranya anda digigit atau dicakar oleh haiwan seperti anjing dan juga kucing?
1: So, sekiranya seseorang itu, individu itu digigit anjing, tak kisahlah anjing liar ke ataupun anjing domestik ataupun kucing sekalipun, kena segera yang pertama basuh luka tu. Guna air yang mengalir, bersihkan dulu luka tu dan juga terus pergi ke klinik. Kalau berdarah masih mengalir, dan hentikan pendarahan lah dengan pembalut luka yang bersih ataupun steril, dan terus pergi ke klinik yang berhampiran. Dapatkan pemeriksaan doktor dan digalakkan untuk mengambil vaksin rabies. So, dapatkanlah vaksin tu secara segera, di mana ianya boleh mencegah penyakit anjing gila ataupun rabies itulah.
0: Major Dr. Gerard Lawrence, doktor perubatan, pengamal andrologi dan perubatan gaya hidup.
2: Kata nak buminya, duk tunggu apa lagi? Pilah banyak. Bu cepat-cepat tunggu apa? Tak tahu kan ni?
3: Tuh, kereta depan ni. Tuan dia pergi mana? Tak tahu. Tinggal kereta kat tempat orang nak buh minyak. Dah buh minyak ke? Duk pergi kawan ni, tak tahu.
2: Ish, dah lah hangat duk tunggu tan ni. Duk berasa dia pergi beli barang dalam kedai tu kok, ha. Boleh pula parking kat sini. Alih dulu kok ya pun.
3: Betul itu makcik. Yang ni saya setuju. Boleh pula dia tinggal kereta kat sini. Ish. Macam-macam no manusia ni.
2: Tu. Mai dah tu. Amboi, biasa dia tu.
3: Ish, sabar je lah. Janganlah ramai dia buat perangai lagu ni. Orang kalau dah lepas isi minyak tu, nak singgah masuk beli barang ke, alihlah dulu kereta ke tempat yang sesuai. Tak ada lah orang belakang ni beratok panjang pasal sikap penting dari kita je.
2: Tunggu, ha? Boleh.

0: anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.
1: Ekspresi Kenangan.

Ya, ekspresi kenangan kembali semula ke Langkawi FM untuk jam yang ketiga. Ekspresi hari ini, hari Khamis 1 Oktober 2026. Salam 1 Oktober kan, tak terasa begitu pantasnya masa berlalu. Sudah bulan 10 kan. Berbaki lagi 2 bulan dah nak tutup tirai 2026. Ya Allah, cepatnya. Kita rasa macam tak sedar kan. Rasa macam baru masuk tahun 2026. Kenapa nak habis dah? Begitulah tuan-puan. Masa bergerak begitu pantas dan masa tak pernah menunggu kita. Kita yang kena kejar masa. Baik, untuk 1 Oktober hari ini hari istimewa. Yang mana hari ini sambutan kepada hari Brisk Walk ataupun hari jalan cepat adalah olahraga yang orang kata apa? Sedang popular kan, dan orang kata ramai yang mempunyai kesedaran untuk melakukan aktiviti Brisk Walk. Mana tidaknya kan, Brisk Walk ni orang kata baguslah untuk kesihatan, dan tak perlu nak berlari laju kan, sesuai dengan keadaan kita kan, macam mana kita mampu berjalan laju teruk mana, teruk tu sudah. Tak payah duk ligan sangat. Melainkan anda memang orang kata selalu yang masuk running-running. Larian-larian. Memang stamina kuat dah. Jadi bersempena dengan hari sambutan Brisk Walk sedunia hari ini, Cici nak kongsikan juga manfaat utama Brisk Walk. Dianya orang kata apa, manfaat Brisk Walk ni adalah boleh menjaga kesihatan jantung kita, darah kita pun bagus kan, berjalan dengan lancar, menurunkan tekanan darah tinggi, mengurangkan risiko penyakit jantung dan juga stroke. Dan jangan tidak tahu, Brisk Walk juga boleh menjadi salah satu asbab untuk kurus. Kurus, kita nak kurus tapi kita suka makan. Kan? Semua macam tu kan. Jadi untuk orang yang suka makan ni, Brisk Walk lah adalah cara untuk kita bakar kalori dengan efektif, sehingga membantu menurunkan badan atau menjaga berat badan dengan ideal. Lakukan secara rutin harian. Jangan buat hari ni saja kan. Kena buat sebagai rutin. Buat dalam masa sebulan boleh nampak perubahan. Juga Brisk Walk ini boleh menguatkan tulang dan juga sendi kita. Sebab apa? Ia melatih otot kaki dan juga tubuh badan untuk orang kata sentiasa di stamina yang sama dan kurangkan radang sendi. Okey, gitu. Manfaat Brisk Walk. Alah, lo ni senang je hampoi, Google saja. Jadinya kalau Brisk Walk ni kena cepatlah kan, berjalan pantas, jangan jalan santai sangat, melenggang kangkung pun tak mau juga, nanti tak berpeluh, bukan Brisk Walk tu no, itu jalan lenggang kangkung. Kalau Brisk Walk ni dia kena cepat sikit, kena berlari pantas dalam masa orang kata kita jalan laju dah kan, kalau orang selangkah kita 4 langkah dah, macam tu barulah kita boleh rasa kita punya badan tu cepat. Kita punya pernafasan laju, tercungak-cungak tu maksudnya anda tengah Brisk Walk lah tu. Barulah ada kesan. Jangan tunggu mana kesan dia. Sebab apa kita kalau jalan santai tak jadi tuan-puan. Okay, kita mulakan lagu ekspresi kenangan dengan Tragedi Oktober.

Tahukah anda, berjalan kaki bukan sekadar cara untuk kita bergerak dari satu tempat ke satu tempat, tetapi juga satu aktiviti mudah yang boleh membantu menjaga kesihatan tubuh badan. Sempena Hari Berjalan Kaki Sedunia, ayuh kita jadikan berjalan kaki sebagai sebahagian daripada rutin harian. Tak perlu terus berjalan berjam-jam, mulakan dengan langkah kecil. Berjalan selama beberapa minit, gunakan tangga berbanding lift, berjalan ke kedai berdekatan atau luangkan masa berjalan santai bersama keluarga. Setiap langkah membawa kita lebih dekat kepada gaya hidup yang lebih aktif dan sihat. Jadi, hari ini, jangan hanya duduk dan tunggu, bangun, bergerak dan mulakan langkah anda.

0: Langkawi Sana Sini.
1: Baiklah, Kawi Sana Sini edisi hari ini 1 Oktober 2026 bersamaan dengan 19 Rabiul Akhir. Okey, berkenaan dengan potensi pembangunan pakej pelancongan kesihatan. Langkawi menjadi tuan rumah kepada Escape to Langkawi Vivid Line Pilots Retreat 2026, sebuah program eksklusif selama 4 hari 3 malam daripada 25 hingga 27 September 2026, yang mana program ini diajukan oleh Lines Pilots Academy dengan sokongan insentif LADA yang menghimpunkan 40 peserta dari dalam dan luar negara. Program ini menyelahkan potensi Langkawi untuk membangunkan pakej pelancongan kesihatan baharu yang menggabungkan penginapan, aktiviti kecergasan, latihan profesional dan juga pengalaman alam semula jadi. Insentif seumpama ini memperkukuhkan kedudukan Langkawi sebagai destinasi wellness bertaraf premium, di samping membuka peluang kepada penggiat hospitality dan juga vendor tempatan. Dengan kepelbagaian tarikan dan kemudahan bertaraf antarabangsa, Langkawi bersedia menawarkan pengalaman pelancongan kesihatan yang holistik.
2: Anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.

0: Hari Vegetarian Sedunia mengajak kita mengenali gaya hidup vegetarian dan menghargai pilihan makanan berasaskan tumbuhan. Bukan tentang memaksa, bukan juga tentang menjadi sempurna. Kadang-kadang ia hanya tentang mencuba sesuatu yang berbeza. Ha, doktor, macam mana?
1: So, secara umum, pemakanan vegetarian yang dirancang dengan baik boleh memberikan banyak manfaat kesihatan. Terutamanya apabila ia kaya dengan sayur-sayuran, buah-buahan, kekacang, bijirin penuh dan kekacang seperti dal, lentil serta sumber protein yang berasaskan tumbuhan. Antara kelebihan yang kita boleh lihat ialah pengambilan serat yang lebih tinggi, dan serat ini sangat penting untuk kesihatan usus. Dia dapat membantu

1 Oktober, Hari Warga Emas Sedunia. Hari istimewa untuk kita mengenang dan menghargai insan yang telah banyak berjasa kepada keluarga dan masyarakat. Warga emas bukan sekadar semakin berusia. Mereka membawa bersama pengalaman, kenangan, nilai dan kebijaksanaan yang sangat berharga. Jadi, hari ini, telefon mereka, kunjungi mereka atau luangkan sedikit masa untuk berbual. Kerana mereka mungkin tidak meminta banyak. Hanya sedikit perhatian, kasih sayang dan rasa dihargai. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Langkawi FM. Hari

Hari ini, kulihat sawah terbentang luas. Saujana mata memandang, menghijau, mendamaikan perasaan. Aku di sini mencari sebuah nama yang kubanggakan. Di tanah airku, bumiku, tanah tumpahnya darahku. Biar keringat mengalir menjadi saksi, kudrat dan tenaga dicurahkan di

0: Sama-sama menuju kejayaan.
1: Selut dan lumpur, parit dan sungai, inilah taman permainanku. Gelak ketawa bersama. Percakaran tapi tak terluka, berlawanan namun tiada juara.
2: Bergandingan walau seketika, berhubungan kekal selamanya.
3: Tanah kita indah dan permai,
4: bumi kita aman dan damai.
5: Usah biarkan ianya diracuni kepayahan.
1: Siramkanlah ia dengan keharmonian.
6: Suburkanlah ia dengan kemampuan.

Orang zaman sekarang ni, kalau dah tengok telefon, tak nampak orang lain. Tak pandang kiri, tak pandang kanan dah. Asyik melayan media sosial sampai tak bersosial dengan orang keliling. Telefon yang anda pegang tu memanglah canggih, memanglah mahal. Tapi kena ingat, waktu sakit, waktu dalam kesusahan, waktu dalam kelaparan sekalipun, kita tetap memerlukan seseorang atau orang lain dalam hidup kita. Pesanan tulus ikhlas daripada saya, Faizanur, untuk pendengar-pendengar Langkawi FM.

0: Radio Malaysia Langkawi FM.
1: Radio Malaysia Langkawi FM sampai ke kemuncaknya, iaitu pukul 6.49 minit petang ketika ini. Nak masuk pukul 7 malam untuk tutup tirai Langkawi FM hari ini. Sebelum berpisah, saya nak sampaikan ini dia berita berkenaan dengan yang tular ketika ini kan, yang membabitkan seorang penceramah bebas yang ke sekolah-sekolah, orang kata motivasi dan motivator. Program yang libatkan penceramah bebas dihentikan seketika serta-merta. Semua program di sekolah yang melibatkan seorang penceramah bebas yang didakwa berkelakuan tidak wajar diarah dihentikan serta-merta bagi memberi ruang siasatan sepenuhnya. Yang mana Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq menerusi kenyataan menegaskan keperluan itu dibuat susulan dakwaan yang tular di media sosial melibatkan penceramah berkenaan, yang mana-mana individu yang mempunyai maklumat disaran tampil membuat laporan polis bagi memastikan anak-anak mendapat perlindungan serta sokongan yang sewajarnya. Beliau menegaskan isu keselamatan murid di sekolah mesti dipandang serius dan tiada kompromi. 2-3 hari sampai ke hari ini masih lagi tular, yang mana seorang penceramah bebas ataupun motivator yang ke sekolah memberi motivasi kepada anak-anak ini dikatakan berkelakuan tidak wajar, iaitu orang kata menggatailah dengan lebih kata mudah kan, menggatai dengan pelajar-pelajar wanita di sekolah-sekolah yang beliau hadir memberi ceramah motivasi. Dan tular juga, orang kata apa, tangkap layar, screenshot mesej-mesej yang berbau tidak enak gitu kan, yang tidak seronok dibaca kan, orang kata boleh jadi ke arah grooming pelajar-pelajar ini untuk berkelakuan tidak wajar. Jadi Aki kata kan, berfikir sebelum bertindak, sebab apa, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Jangan hancurkan reputasi dan juga kejaya yang kita bina selama ini dengan begitu sahaja. Menyesal pun tiada guna dah kan. Jadi kita biarkan memberi ruang siasatan sepenuhnya dibuat, dan kepada anak-anak yang menjadi mangsa penceramah itu bolehlah orang kata membuat melaporkan keadaan itu, beri laporan kepada polis untuk anak-anak ni dapat perlindungan yang sewajarnya.

0: Hari Vegetarian Sedunia mengajak kita mengenali gaya hidup vegetarian dan menghargai pilihan makanan berasaskan tumbuhan. Bukan tentang memaksa, bukan juga tentang menjadi sempurna. Kadang-kadang ia hanya tentang mencuba sesuatu yang berbeza. Ha, doktor, macam mana?
1: So, secara umum, pemakanan vegetarian yang dirancang dengan baik boleh memberikan banyak

0: manfaat kesihatan, terutamanya apabila ia kaya dengan sayur-sayuran, buah-buahan, kekacang, bijirin penuh dan kekacang seperti dal, lentil serta sumber protein yang berasaskan tumbuhan. Antara kelebihan yang kita boleh lihat ialah pengambilan serat yang lebih tinggi, dan serat ini sangat penting untuk kesihatan usus. Dia dapat membantu kawalan gula dalam darah dan juga boleh membantu mengawal kolesterol. Selain itu, diet yang kaya dengan makanan berasaskan tumbuhan ini biasanya membekalkan banyak vitamin, mineral dan phytonutrient.
1: Meja Dr. Gerard Lawrence, doktor perubatan, pengamal andrologi dan perubatan gaya hidup. Satu pilihan, satu langkah, satu perubahan.
2: Ekspresi kenangan.

0: maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna baina ar-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri tarka as-salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim. Nasional.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Hud ayat 27 hingga 29.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Maka berkatalah ketua-ketua yang kafir dari kaumnya, "Kami tidak memandangmu, wahai Nuh, melainkan sebagai seorang manusia seperti kami. Dan kami tidak nampak golongan yang mengikutmu, melainkan orang-orang kami yang miskin hina, lagi berfikiran singkat. Dan kami juga tidak memandang kamu semua mempunyai sebarang kelebihan yang mengatasi kami. Bahkan kami menganggap kamu orang-orang pendusta."

Nabi Nuh berkata, "Wahai kaumku, jika keadaanku berdasarkan bukti yang nyata dari Tuhanku, serta ia mengurniakan pangkat Nabi kepadaku dari sisinya, kemudian bukti yang nyata itu menjadi kabur pada pandangan kamu disebabkan keingkaran kamu yang telah sebati, maka adakah kamu nampak ada gunanya kami memaksa kamu menerima bukti itu sedang kamu tidak suka kepadanya?" Wah, ya.

0: Dan ketahuilah, wahai kaumku, aku tidak meminta kepada kamu sebarang harta benda sebagai upah menyampaikan agama Allah itu. Tiadalah aku harapkan upahku melainkan dari Allah semata-mata. Dan aku tidak akan menghalau orang-orang yang beriman sebagaimana yang kamu minta itu. Kerana sesungguhnya mereka akan menemui Tuhan mereka, dan pada hari itu mereka akan menuntut dan menerima hak masing-masing. Tetapi aku nampak kamu semua kaum yang tidak mengetahui apa yang mesti diketahui.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Nidaul Islam.
3: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Hari ini kita nak sebutkan satu tajuk yang begitu sinonim dalam masyarakat kita. Nah, mula-mula kitalah jadi menantu orang. Nah, lama-lama orang pula jadi menantu kita. So begitulah dalam kehidupan ni. Untuk melangsaikan kehidupan seharian masyarakat, untuk menjalankan aktiviti kemasyarakatan, tidak lepas daripada hal sedemikian. Maka apa yang paling penting di sini tuan-tuan adalah bagaimana sikap kita sebagai mentua melayani menantu kita. Kan, kita katakanlah ada anak perempuan, ada anak laki-laki kan, dan anak kita telah berkahwin dengan seseorang. Maka hal tersebut bagaimana sikap kita terhadap menantu-menantu kita tuan-tuan. Jangan pula kata menantu aku ni semua hantu belaka. Jangan tuan-tuan. Sebab apa? Sebab menantu kita itu ibarat anak kita sendiri. Dan kita tuan-tuan haram bernikah dengannya selama-lamanya setelah anak kita menggauli dia. Maka hal ini kita kena faham. Ramai orang di luar sana tak faham. Dia anggap menantu dia ni alah tak ada apa pun. Kan? Dia anggap menantu dia ni pandang lekeh. Dia anggap menantu dia ini tak penting pun bagi dia. Sedangkan menantu dia itulah yang jaga anak dia. Kalau menantu dia laki-laki, dialah yang beri nafkah, berikan rezeki kepada anak perempuan dan cucu-cucu dia. Kalau menantu dia pula wanita tuan-tuan, isteri dia itulah yang jaga makan minum dan menguruskan hal-hal rumah tangga dia. Ini penting. Maka kita sebagai mentua haruslah menjaga hubungan ini sebaik mungkin. Jaga akhlak kita, hormat menghormati di antara menantu-menantu yang kita ada. Jangan kita lebihkan yang itu sebab dia kaya, kurangkan yang ini sebab dia kerja kampung saja. Jangan sekali-kali tuan-tuan. Seperti mana saya sebut-sebutkan sebelum ini, bahawa Allah Ta'ala suruh kita berlaku adil. Tak kisahlah menantu kita kerja apa sekalipun, selagi mana dia menjalankan tanggungjawab dia sebagai seorang suami atau isteri dengan baik, selagi itulah kita harus menghormati menantu-menantu kita tersebut. Maka dengan itu tuan-tuan, rumah tangga kita akan lebih harmoni dan akan diperbesarkan lagi dengan ahli keluarga yang semuanya mendapat keredaan Allah disebabkan akhlak dan juga sikap-sikap seharian kita. Sekian saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam.
3: Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Okey bola, mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan Yes, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi pakai jersey, ajak kawan, standby suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, Yes dan Ilmu Chat.
2: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram @nationalfm_malaysia.
3: Baiklah, selamat malam untuk anda mendengarkan kami kembali, geng Kakak Petang. Masih lagi bersama Zura dan juga Lin sekarang
4: ini. Saya kira ketika ini kan masih lagi ada yang dalam kenderaan menuju pulang. Jalan agak sesak juga ya di sesetengah kawasan. Jadi berhati-hati. Jangan lupa pasang lampu kenderaan anda. Semoga anda selamat hendaknya hingga ke rumah anda ataupun ke mana sajalah tujuan anda tu.
3: Nah, okey. Mungkin dah sampai rumah juga, Lin. Dah mengeliat dah ni. Ya Allah, lega dah sampai rumah. Tapi nak masak pula, Lin.
4: Sekarang ni kan macam-macam cara boleh.
3: Betul.
4: Order Grab pun boleh.
3: Boleh.
4: Kalau rasa macam tak larat, tak perlulah nak paksa diri.
3: Ya, masak ringkas pun boleh, Lin. Janji ada makanan di atas meja.
4: Buat nasi goreng, simple-simple je lah.
3: Ataupun masak nasi tu, buat telur kan, telur mati kicap tu tak juga, Lin. Aku tabur ikan bilis atas tu, tabur cili padi. Ui, sedap tu. Makan
4: dengan anak. Berselera hendaknya, ya. Apapun perjuangan kita harus kita teruskan. Betul. Lah, tak kira di sebelah siang ke, di sebelah malam ke, sebelum kita tidur sekejap saja lagi. Tapi kepada anda yang bakal memulakan tugas jam 11 malam, bersiap sedialah, dapatkan rehat yang secukupnya. Tak nak nanti bila shift bertugas malam, mengantuk pula.
3: Orang kata kalau perlukan air kopi, kena air kopi lah. Lagi-lagi kalau siang tu kita dah tidur tu, kadang bangun tu dah lemau juga, Lin. Kena kita bawa kereta tu, kena jangan orang kata pandu hati-hatilah. Sebab malam-malam nak pergi kerja, jam juga tu nanti.
4: Tiga daripada besar ni macam ni lah kan, sesaknya di merata tempat ya. Jadi bersabar, bertabah dan juga semoga anda selamat sampai dengan National FM.

0: Baiklah, Lin, selesai sudah geng Gagal Petang hari ini. Edisi hari ini 1 Oktober 2026, Lin.
1: Ya, kita dah melangkah ke bulan Oktober. Berbaki 3 bulan saja lagi untuk kita berada pada tahun ini. Segala susah, penat, letih, cabaran, rintangan perlu kita tempuhi bersama-sama agar kita menjadi insan yang lebih baik.
0: Betul. Malam ini anda akan dihiburkan bersama dengan Mama EJ yang akan tunaikan permintaan lagu-lagu anda. Okey, kita nak balik dulu boleh ke?
1: Boleh lah. Kita dah hampir 4 jam dah sebenarnya.
0: Saya Azura.
1: Saya Lin Zainal.
0: Kita jumpa esok bersama

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, selamat malam semuanya. AJ di sini menemani anda untuk edisi hari ini 1 Oktober 2026. Terima kasih kepada sahabat saya Lin Zainul dan juga Azura yang telah menemani anda, dan kini giliran saya pula untuk bersama dengan anda. Dan sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita berita.rtm.gov.my. Sebutir peluru yang masih bersarang di bahu kirinya sejak 50 tahun lalu menjadi saksi keberanian sub-inspektor iaitu Besara Jakarta Makling 72 ketika berdepan pertempuran di perairan Sabah. Pengiktirafan sebagai tokoh wira pasukan polis marin 2006 menyentuh hati selepas 4 dekad beliau menabur bakti dalam pasukan. Beliau berkhidmat sejak 1972 hingga 2012, menunjukkan dedikasi dan ketabahan sepanjang kerjaya polis marin. Terlibat 8 pertempuran di perairan Sabah dan menembak mati 3 lanun, membuktikan pengorbanan anggota pasukan polis marin. Seterusnya, pasukan polis marin iaitu PPM merekodkan nilai rampasan dan saman berjumlah RM525 juta menerusi upstaring gelora sepanjang Januari hingga September lalu. PPM merekodkan 7,627 kejayaan penguatkuasaan membabitkan pelbagai kesalahan jenayah di perairan Malaysia. PPM melakukan 2,707 tangkapan mencerminkan komitmen berterusan membanteras kegiatan jenayah di perairan negara. PPM akan menerima 2 kapal induk Police Transport Vessel bernilai kira-kira RM100 juta pertengahan tahun depan. Setiap kapal akan ditempatkan di Sabah dan Semenanjung sebagai kapal logistik dan pembekal bahan api kepada aset rondaan. Jadi untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 9 malam dan layari juga platform digital berita berita.rtm.gov.my. Terus kekal bersama dengan AJ, semestinya hanya di Nasional Malam.
0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

0: lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang mengambil kenangan penuh dengan nostalgia. Terus kekal mendengarkan Nasional Malam.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Cara kita di Nasional FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan kepada semua yang sedang mendengar slot Cara Kita di National FM. Sebelum kita mula lebih lanjut, Abang Bat nak puji sikit ni. Okey, pujian ni macam ni. Anda hari ni memang padu dan anda memang luar biasa. Anda hari ni dah lakukan banyak kebaikan terbaik dan anda hari ni kan nampak lebih cantik, lebih tampan dan lebih awesome daripada biasa. Tahniah sangat-sangat. Tapi kan, kenapa tiba-tiba hari ni Abang Bat seronok duk puji tuan-tuan dan puan-puan semua ni? Mesti ada udang di sebalik batu ni. Jawapannya adalah betul, betul, betul. Memang ada sesuatu yang Abang Bat sembunyikan. Tapi sebelum tu, nak tanya jujur, siapa sini suka dipuji? Cuba angguk sikit kepala. Suka tak dipuji? Suka tak? Yang tak angguk tu kenapa? Suka dikecam ke? Takkan kot, kan? Sebab semua orang suka dipuji. Cuma tahukah anda ada perkara yang lagi menarik berbanding dipuji? Tahu tak apa dia? Jawapannya adalah memuji. Dengar macam pelik kan? Jom Abang Bat kongsikan kelebihan apabila kita memberi pujian kepada orang lain. Yang pertama, kita tengok dari sudut psikologi. Asasnya, memuji akan menaikkan motivasi dan rasa percaya diri. Apabila seseorang itu dipuji dan dihargai atas usaha mereka, mereka bukan hanya rasa diri mereka ini bernilai, malah mereka ini, orang yang kena puji ini, akan lebih bersemangat untuk kekal dan mantapkan lagi prestasi mereka. Contohnya, di tempat kerja kan, ada kajian dibuat, pasukan yang selalu diberikan pujian jadi lebih produktif berbanding dengan pasukan yang krik-krik, yang tiada pujian. Kesian. Maka lepas ni, cuba selitkan pujian dalam kata-kata anda, sama ada di tempat kerja, di rumah atau dalam kenderaan. Dan pastikan pujian anda spesifik, jangan terlalu umum. Jangan cakap, "Bagus, saya suka dengan cara awak bekerja." Cuba perincikan lagi. Contoh, "Bagus, saya suka dengan cara awak bekerja. Awak cepat bertindak dan kalau awak tak faham, awak akan tanya awal-awal." Gitu. Okey, yang kedua, kita tengok dari sudut fizikal dan fisiologi. Tahukah anda, memberi dan menerima pujian akan membawa kepada kesihatan yang lebih bagus? Pujian selalu dikaitkan dengan hormon oksitosin, yakni hormon yang mengurangkan stres dan menimbulkan rasa kepuasan. Dan yang menariknya kan, kajian menunjukkan manusia yang suka memuji dan memberikan dorongan kepada orang lain dapat mengelakkan masalah tekanan darah tinggi dan kurang mengidap penyakit yang bersangkut paut dengan stres. Untung ni. Maka jadikan memuji ini sebagai alat untuk menguruskan stres, kerana mengiktiraf pencapaian orang lain dapat menghasilkan suasana yang lebih tenang, yang lebih relax untuk kita dan juga mereka. Kesimpulannya, tak salah suka dipuji, tetapi ketahuilah, suka memuji akan menjemput banyak impak positif dalam kehidupan kita. Jumpa lagi bersama dengan Abang Bat dalam slot Cara Kita di National FM. Kejap. Sekarang ni Abang Bat nak cuba puji orang sebelah anda sekarang. Assalamualaikum.
2: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di National FM.
4: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam, Nasional FM, sentiasa di hati.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: محمد صلى الله عليه وسلم.
1: نداء الإسلام.
2: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini kita nak sebutkan satu tajuk yang begitu sinonim dalam masyarakat kita. Nah, mula-mula kitalah jadi menantu orang. Nah, lama-lama orang pula jadi menantu kita. So begitulah dalam kehidupan ni. Untuk melangsaikan kehidupan seharian masyarakat, untuk menjalankan aktiviti kemasyarakatan, tidak lepas daripada hal sedemikian. Maka apa yang paling penting di sini tuan-tuan adalah bagaimana sikap kita sebagai mentua melayani menantu kita. Kan, kita katakanlah ada anak perempuan, ada anak laki-laki kan, dan anak kita telah berkahwin dengan seseorang, maka hal tersebut bagaimana sikap kita terhadap menantu-menantu kita tuan-tuan. Jangan pula kata menantu aku ni semua hantu belaka. Jangan tuan-tuan. Sebab apa? Sebab menantu kita itu ibarat anak kita sendiri. Dan kita tuan-tuan haram bernikah dengannya selama-lamanya setelah anak kita menggauli dia. Maka hal ini kita kena faham. Ramai orang di luar sana tak faham. Dia anggap menantu dia ni alah tak ada apa pun. Kan? Dia anggap menantu dia ni pandang lekeh. Dia anggap menantu dia ini tak penting pun bagi dia. Sedangkan menantu dia itulah yang jaga anak dia. Kalau menantu dia laki-laki, dialah yang beri nafkah, berikan rezeki kepada anak perempuan dan cucu-cucu dia. Kalau menantu dia pula wanita tuan-tuan, isteri dia itulah yang jaga makan minum dan menguruskan hal-hal rumah tangga dia. Ini penting. Maka kita sebagai mentua haruslah menjaga hubungan ini sebaik mungkin. Jaga akhlak kita, hormat menghormati di antara menantu-menantu yang kita ada. Jangan kita lebihkan yang itu sebab dia kaya, kurangkan yang ini sebab dia kerja kampung saja. Jangan sekali-kali tuan-tuan. Seperti mana saya sebutkan sebelum ini, bahawa Allah Ta'ala suruh kita berlaku adil. Tak kisahlah menantu kita kerja apa sekalipun, selagi mana dia menjalankan tanggungjawab dia sebagai seorang suami atau isteri dengan baik, selagi itulah kita harus menghormati menantu-menantu kita tersebut. Maka dengan itu tuan-tuan, rumah tangga kita akan lebih harmoni dan akan diperbesarkan lagi dengan ahli keluarga yang semuanya mendapat keredaan Allah disebabkan akhlak dan juga sikap-sikap seharian kita. Sekian saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.
1: 8.36 minit malam pada waktu ini. Terima kasih kerana masih lagi setia menjadikan Nasional Malam sebagai teman malam anda. Sebentar saja lagi di jam yang kedua, Pilihan Bersama 2.0 akan menemani anda. Jadi nantikan nama siapakah yang akan AJ sebut pada malam ini, pilihan siapa yang menjadi Pilihan Bersama 2.0, nantikan, okey? Dan topik kita hari ini, perkataannya apa dia tu AJ? Marah. Jadi anda boleh kongsikan komen anda, cerita anda mengenai definisi marah ataupun cerita anda yang membuatkan anda marah. Boleh kita kongsikan bersama di Facebook Nasional FM Sentiasa Di Hati dan juga di live TikTok sebentar saja lagi. Terus kekal dan setia bersama dengan AJ, semestinya hanya di

Latihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Di mana saja anda berada, pastikan anda terus kekal bersama dengan frekuensi ini. Nasional FM sentiasa di hati. Sebentar saja lagi, kita akan ikuti utama 9 malam. Jadi terus kekal, temani AJ, teman berteman kita pada malam ini, hanya di Nasional Malam.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Pilihan bersama 2.0 setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi National FM, sentiasa di hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. National FM, sentiasa di hati.

0: Amboi, mesti ada yang tersenyum-senyum bila mendengarkan lagu tersebut kan. Saya faham. Setiap lagu yang menemani anda pada malam ini sebenarnya mengimbau kenangan. Yalah, masa itulah kita dengar lagu ni, kita bersama dengan si dia. Masa itulah juga kadang-kadang ada juga lagu yang bukan buat kita tersenyum, buat kita marah pun ada juga. Ada juga lagu-lagu dalam pilihan bersama Pelang Kosong yang membuatkan awak menangis teresak-esak. Jadi malam ni kita berkongsi emosi semestinya dalam pilihan bersama 2.0. Jadi terus kekal temankan AJ sehingga 12:30 malam nanti, okey?
1: Pilihan bersama.

Dari Sinar Mata Bumi Putra Rockers menemani anda bila anda pada sahabat kita Wan-Wan dari Ipoh, Perak. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang baru saja menemani AJ di live TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Antaranya Ibra, kemudian kita ada siapa tu? Pija, Putri Idaman juga, Kak Elbiana, terima kasih atas pemberian, dan juga Ili. Semoga murah rezeki dan sihat selalu. Seterusnya siapa lagi yang baru menemani AJ di live TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Rashid juga turut menemani saya. Tak lupa juga Abi Hashim juga. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih yang terima kasih menemani AJ. Tak kiralah di mana saja anda berada, di rumah, di tempat kerja, maupun yang sedang memandu pada waktu ini. Terima kasih menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman malam anda. Baik, terima kasih juga kepada sahabat di Facebook Nasional FM. Antaranya kita ada Muhammad Zikri Haziq Hamdan. Selamat malam AJ, menemani awak pada malam ini. Piwit, Nasional FM sentiasa di hati. Seterusnya, Nini Ani juga turut menemani saya. Antara ucapan beliau, doa malam Jumaat. Ya Allah, ampunilah kami, terimalah ibadat kami, rahmatilah kami, satukanlah kami dengan ahli keluarga kami di syurga nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Itajat juga turut menemani saya dari Ipoh, Mali, mendoakan semoga dipermudahkan segala urusan yang sedang mendengarkan Nasional FM. Amin. Terima kasih Itajat. Pak Yulsenai JDT juga turut menemani saya. Khatijah Muhammad, amin. Assalamualaikum. Salam jauh dari bumi Johor. Jaga baby dalam pantang, tak boleh dengar radio. Oh, tak apa. Terima kasih. Seterusnya, Pak Ciman Aziz juga turut menemani saya. Mama Ila Labu, selamat malam AJ. Ha, marah sangat kalau janji tak ditepati. Oh, dia dah jawab dah. Dah ada dah sahabat kita yang berkongsi komen mengenai topik kita hari ini. Marah. Janji nak bayar hutang, call pun tak angkat. Lastnya, dia bagi tahu memang tak dapat bayar. Aish. Marah. Marah sangat ni Mama Ila. Faham? Faham. Jadi awak dah rasa kurang ke sikit bila dah luahkan perasaan marah tu? Siapa tak siapa yang awak pinjam duit dia, lepas tu bila orang call tak angkat. Ha, kenapa tu? Time susah kan main lah. Time awak dah senang, Aisyah awak lupa pula ya. Norisa juga turut menemani saya, hadir dari Kampung Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh, Perak. Oh, itu dia orang Perak ramai menemani AJ pada waktu ini. Seterusnya, Daniel Abdul Jalil Tawau juga turut menemani saya. Kalau bab marah ni bagi saya normal, sebab itu lumrah manusia. Ya betul tu. Seterusnya, siapa lagi yang menemani saya di Facebook Nasional FM? Nur Azila juga turut menemani saya dengan ucapan semoga happy selalu, layan pilihan bersama di pulang kosong, selamat beristirahat buat semua pendengar setia Nasional FM, keluarga, anak menantu, suami, dan juga Mama AJ yang tengah bertugas. Alah comelnya. Terima kasih. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama di pulang kosong. Permintaan pada Nini Ani daripada Misha Omar, semoga abadi. Terus ke kau sama dengan AJ, semestinya hanya di Nasional Malam.

9.50 minit malam pada waktu ini. Semua orang kat mana tu? Okey ke? Tengah buat apa? Terima kasih kerana masih lagi kekal bersama dengan Nasional Malam. Teman berteman kita pada malam ini. Dan berbalik pada topik kita hari inilah kan, mengenai marah. Kadang-kadang marah ni tak kira laki ke, perempuan ke, tua ke, muda ke, tak mengenal sesiapa pun mesti ada perasaan marah kan. Kadang-kadang marah sebab orang tak dengar cakap lagi lah. Kalau mak-mak macam Mama AJ ni kan, kalau anak tak dengar cakap, aish, memang emosi sangat. Daripada tak marah jadi marah. Ada juga yang marah bila tengah memandu, tiba-tiba jalan sesak pula. Aish, itu pun buat marah juga sebab orang nak cepat kan. Faham, sabar, sabar. Ataupun marah sebab kerja banyak sangat. Ataupun ada juga sahabat-sahabat kita yang tengah marah, tengah baca mesej ni. Nak pula dia dah balas, tapi orang yang baca tu tak balas-balas juga. Setiap orang ada tahapnya kan. Cuma saya nak tanyalah. Saya tahu marah tu sebenarnya satu perkara yang biasa dalam hidup kita. Kalau tak marah tak normal namanya. Cuma malam ni kita nak fikirkanlah kan, marah tu macam mana anda mengawal. Sampai kadang-kadang ada setengah orang tu marah sampai naik tangan. Ada juga sahabat-sahabat kita yang cara marah dia senyap je, dia tak keluar pun perkataan. Tu maksudnya dia marah. Ada juga kawan saya ni, dia marah daripada dia orang Malaysia, dia cakap bahasa Malaysia, bahasa Melayu. Bila marah cakap bahasa Inggeris. Itu ada juga. Maksudnya tahap marah dia tu dah melampau dah. Itu antara sahabat-sahabat kita lah. Jadi anda boleh komen ataupun kongsikan cerita anda mengenai topik kita hari ini, marah, di live TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati. Ataupun anda juga boleh komen di Facebook Nasional FM. Baik, terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang baru saja menemani saya. Antaranya kita ada pepengaruh yang menemani saya, Ari Jojo. Untuk anda yang belum ikuti media sosial dorang, beliau bolehlah ikuti. Seterusnya, siapa lagi yang baru menemani saya? Lin Roslinda. Cerita pasal bola pula mereka ni. Ialah Malaysia lawan Singapura kan pada waktu ini. Kita nantikan keputusannya sebentar saja lagi. AJ akan kongsikan bersama dengan anda. Kita berhibur dengan lagu ini dulu. Kita bahagia-bahagia dulu walaupun awak tengah marah. Yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita, Nani Ani dari Kuala Kurau Perak, dengan ucapan semoga lagu ini dapat menemani malam anda. Berlangganan lagu daripada Mary Goslow, Ku Bahagia. Terus kekal bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasional Malam.

0: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, 21 September hingga 4 Oktober, 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Nasional Malam, 8 malam hingga 12.

0: Siang Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita, berita.rtm.gov.my.

0: KWSP gesa pembaharuan dalam sistem pencen. Sistem pencen di Malaysia perlu berkembang seiring dengan peningkatan jangka hayat dan perubahan corak pekerjaan. Pembaharuan diperlukan bagi memperkukuh liputan kecukupan ekuiti dan kelestarian pendapatan persaraan untuk tempoh hayat yang lebih panjang. Beralih daripada pengeluaran sekaligus kepada sistem yang menjamin pendapatan seumur hidup bagi memastikan kestabilan dan kecukupan persaraan, merapatkan jurang liputan pekerja tidak normal, pegaji harian dan warga tua, serta menyokong ahli sepanjang hayat melalui kerjasama merentas sektor. Perlu penyelarasan dasar, pasaran buruh, penjagaan kesihatan, perumahan dan teknologi serta tanggungjawab dikongsi antara kerajaan, majikan dan individu. Seterusnya, pembangunan barisan pelapis kini menjadi antara fokus utama skuad sepak takraw negara bagi memastikan kesinambungan pasukan kebangsaan apabila sebahagian pemain senior dijangka bersara dalam tempoh terdekat. Pendedahan awal di pentas antarabangsa penting untuk membolehkan pemain muda mengambil alih peranan pemain senior secara berperingkat. Kejohanan Asia Bawah 19 di Filipina 26 hingga 30 November menjadi medan penting untuk menilai dan membentuk generasi seterusnya. Kejayaan regu lelaki raih emas sukan Asia pertama sejak 1990 memberi nilai sentimental kepada Ahmad Jais sebagai bekas pemain dan jurulatih. Kematangan dan pengalaman pemain termasuk yang berusia sekitar 30 tahun membantu mereka kekal tenang ketika berdepan tekanan. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam, perkembangan berita sepenuhnya nantikan utama 11 malam dan layari juga platform digital berita berita.rtm.gov.my. Terus kekal sama dengan AG semestinya hanya di Nasional Malam.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Pilihan bersama 2.0 setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM sentiasa di hati.
3: Nasional FM sentiasa di hati.

0: Cukup sampai di sini daripada Nabila Razali, permintaan daripada sahabat kita Ita Rozaya. Ha, untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam, kalau awak rasa diri awak ni tersiksa, jadi rasanya cukuplah sampai di sini. Kalau ada pasangan lah yang menyakiti hati anda tu kan, lagu ni sebenarnya dia merujuk kepada seseorang yang ada hubungan. Ha, macam itulah kiranya kan. Pasangan beliau ni membuatkan contohnya lah kan, Ali ni buatkan Aminah ni geram, marah. Sebab Ali ni asyik buat perkara yang sama je yang Aminah tak suka. Jadi Aminah dah rasa macam menyirap, fed up. Dia lepaskan Ali tu, macam gitulah. Tapi dalam muzik ya, ataupun dalam perasaan yang macam muzik yang gembira lah, padahal hati pun sedih, geram kan bila pasangan kita membuatkan kita marah. Sebab topik kita hari ini mengenai marah. Jadi komen lah, ceritalah apa yang buat anda marah. Kongsikan di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. AJ memang menantikan, kerana daripada tadi tak ada pula sahabat-sahabat yang nak berkongsi cerita mengenai marah. Risau katnya, takut katnya kan, pasangan orang ada nampak komen-komen perasaan marah mereka tu, dia nak nampak baik je. Jangan risau, marah tu perkara biasa. Yang AJ sendiri ni pun sentiasa ada perasaan marah, cuma kadang-kadang cuba kawal. Jadi anda boleh kongsikan komen anda mengenai topik hari ini, marah, sampai kita berhibur lah dengan lagu-lagu pilihan bersama 20.00. Tadi kita dah pernah berjoget kan, lagu-lagu rancak kan, sekarang kita layan slow rock pula. Jadi terus kekal sama dengan AJ, yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita yang menemani saya di live TikTok, Real Adi dari Damansara Damai, dengan ucapan untuk hiburan semua santai pada malam ini. Belongkan lagu daripada Abbott, Kasihmu. Seterusnya permintaan daripada Ibrahman Akib, awak juga antara sahabat-sahabat yang menemani AJ di live TikTok, belongkan lagu daripada Wings, Hukum Karma. Jadi terus kekal sama dengan AJ semestinya hanya di Nasional Malam. Sambil-sambil mendengar tu, tontonlah live TikTok Nasional FM ni, sebab ramai juga sahabat-sahabat kita yang menonton live ni sambil berkaraoke bersama. Terus kekal sama dengan AJ, okey?
1: Pilihan bersama 2.0 setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam. Nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
1: Baik, kembali lagi bersama dengan AJ di Nasional Malam. Katanya bila dengar lagu tu ada sahabat-sahabat kita kan, celik mata. Saya bila dengar lagu tu rasa terperanjat pula kan. Terbeliak mata bila dengar. Gila kuasa. Gila nama. Risau takut urat putus. Baik, terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menemani saya di Facebook Nasional FM. Antaranya kita ada Marsha Salih. Selamat malam Mama AJ, selamat bertugas. Selamat malam yang. Semoga tugas lancar, dipermudahkan dan sihat ceria gembira. Memang saya sihat gembira ceria sebab anda lah yang membuatkan saya rasa macam tu. Menemani saya di media sosial, di Facebook dan juga di live TikTok. Komen-komen anda ni buat saya rasa ceria tau. Terima kasihlah banyak ya, sentiasa menemani saya. Kemudian kita ada siapa lagi? Lin Roslinda juga turut menemani saya. Semoga Oktober ini Allah pemudahkan urusan kita, lapangkan rezeki, kesihatan yang baik. Selamat malam love. Allah comelnya. Mama Ramli bin Jaafar juga turut menemani saya dari Ceras. YB Raja Tun Dr. Philip Maling, assalamualaikum untuk semua. Semoga sihat walafiat ceria selalu. Hadir lapu diri pada malam ini dalam Nasional Malam. Terima kasih kerana melapu diri anda. Nurul Azami Rafiti juga turut menemani saya. Hadir dari Bintulu. Easy Z, assalamualaikum, selamat malam untuk AJ dan untuk rakan-rakan semua. Terima kasih. Saljiah Pia juga turut menemani saya dengan ucapan selamat malam semua. Selamat malam semua. Kawan-kawan awak tak cakap ni bagi ucapan, jawab, jangan sombong, jangan marah-marah. Ida Mulyani juga turut menemani saya dari Batu Pahat, Johor. Marah kalau ada seseorang. Okey. Kita baca komen beliau ni. Marah kalau ada seseorang yang suka masuk campur urusan peribadi kita. Marah bila kita tengah sibuk ada orang kacau. Dengar tu, ada sesetengah orang marah. Kadang-kadang memang saya faham, kadang awak nak ambil berat kat seseorang tu kan. Tapi ada seseorang tu, setengah orang tu lah, dia tak apa-apa gemar bila awak cuba nak masuk campur urusan peribadi dia. Okay, jadi kalau boleh tu awak bertanya dulu, maaf, awak okey ke? Sebelum awak nak bercampur lah. Maksud saya nak masuk campur dalam urusan seseorang tu lah. Bila awak nampak, ini antara komen kawan kita, dia marah juga bila dia tengah sibuk orang kacau. Siapa tak siapa tengah goreng ikan, awak sibuk mengacau, memang marah lah. Seterusnya Pak Soma juga turut menemani saya pada malam ini dengan ucapan semoga dipermudahkan urusan, semoga anda semua bahagia selalu. Noksi Moses juga turut menemani saya. Muhammad Azhar Harun, selamat berkonti, hadir dari Kulim Kedah, di tempat kerja ni sambil mendengarkan Nasional FM. Saya marah bila orang sambil berjalan di tempat kerja sambil main phone. Aish, betul juga kan, bahaya demi keselamatan bersama. Faham. Terima kasih Mama Azhar. Kenapa komen-komen kita ni pasal marah? Sebab topik kita hari ni mengenai marah. Jadi mungkin anda boleh kongsikan cerita anda, komen anda mengenai topik hari ni, marah. Tapi terus kekal bersama dengan AJ dalam pilihan bersama 20.0. Lagu permintaan daripada sahabat kita ni, Real Adi, Abut Kasihmu. Terus kekal sama dengan saya, okey? Janji, sehingga 12 tengah malam nanti, okey?
2: Pilihan bersama.

Baik, kita nak kongsi sedikit komen lah daripada sahabat kita ni kan. Ili Fatahia mengenai topik hari ni, marah. Saya marah pada orang yang tak faham bahasa. Selalu memaksa dan menekan-nekan. Apabila saya bagi tahu stop, tolong stop. Jangan paksa. Apabila dah melampau, saya akan cut off dan buat tak nampak orang tu. Itu antara komen sahabat-sahabat kita lah. Lagi satu, AJ nak ingatkan lah. Bukan saja untuk diri sendiri, untuk anda semua kita kongsi lah kan. Bila kita rasa marah ni sebenarnya, kita kena jaga diri kita ni dari segi perilaku kita, dari percakapan. Kadang-kadang bila terlalu marah kan, semua tu susah untuk dikawal. Ada juga kadang-kadang bila marah tu terus dia keluar je keputusan dia. Contoh, bila bergaduh suami isteri terus lepaskan, melafazkan cerai. Itu salah satulah. Kalau boleh, bila anda dalam keadaan marah, cuba kawal marah itu. Risau lepas awak menyesal dengan apa yang awak lakukan. Jadi terus kekal sama dengan IG. Kita terus berhibur lagi dalam Pilihan Bersama 2.0, yang mana lagu ni permintaan daripada Akmal Hashim dan juga Muammar Aiman. Beliau inginkan lagu daripada Mei, Jemu. Terus kekal sama dengan saya, okey?

Dengarkan National FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di National FM, sentiasa di hati.

Bantuan Sara Bulanan mula dikredit ke MyCard. Reformasi kerenah birokrasi jimat lebih RM3 bilion. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Tata kelola dan integriti perkhidmatan awam akan terus diperkukuh bertujuan membanteras ketirisan wang awam serta salah guna kuasa, khususnya membabitkan badan berkanun persekutuan. Perdana Menteri Datuk

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Setiap malam anda ada suara dan kami beri ruang untuk anda bersuara dalam pilihan bersama 2.0. Anda tentukan lagu, anda cipta suasana malam ini.
1: Ada ke lagu yang membuatkan anda teringat pada seseorang? Dalam pilihan bersama 2.0 malam ini, anda boleh kongsikan perasaan itu.
0: Kerana setiap lagu ada cerita, dan malam ini cerita itu datang daripada anda sendiri.
1: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
0: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.

Puisi cinta nyanyian ilusi permintaan daripada sahabat kita Putra Borneo dengan ucapan untuk semua pendengar tak kira di mana saja anda berada. Tadi sebelum tu kita dah dengarkan Suci Dalam Debu, nyanyian iklim permintaan daripada sahabat kita Daniel Abdul Jalil Tawau. Diharapkan semuanya terhibur dalam pilihan bersama 2.0 untuk edisi hari ini 1 Oktober 2026. Pejam celik dah masuk bulan 10 kita Tinggal berapa bulan saja lagi untuk kita ke tahun baru. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, diharapkan anda okey-okey je. Kita santai-santai je malam ni. Siapa yang sambut ulang tahunnya hari ni? Cuba angkat tangan nak tengok. Selamat ulang tahun Eji ucapkan. Semoga tahun ni memberi tahun yang sangat bermakna untuk anda, dan diharapkan tahun ni memberi anda lebih kesihatan, memberi anda lebih rezeki, dan semoga anda dipermudahkan lah segala urusannya. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0, dan ini merupakan jam yang terakhir lah AJ untuk menemani anda, kerana sebentar saja lagi Easy akan menemani anda dalam geng burung hantu. Jadi pastikan anda terus kekal bersama dengan radio ini, frekuensi ini, radio yang bersiaran 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan, info-info yang sahih semestinya hanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, lagu ini permintaan daripada sahabat kita Ainu Jaafar. Beliau inginkan lagu daripada Zaitun Samiun, Kabut Serangkai Mawar, dengan ucapan lagu ini buat pendengar semua, moga lagu ini mengimbas kenangan silam anda. Itu antara ucapan sahabat kita lah. Seterusnya, permintaan ini datangnya daripada sahabat kita Nur Isa dari Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Perak. Beliau inginkan lagu daripada Dato' Jamal Abdillah, Sepi Seorang Perindu. Mungkin beliau rindukan akan seseorang. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, nampaknya sampai di sini saja tugas AJ. Diharapkan anda terus kekal sama dengan kami. Dan sedikitlah penutup untuk topik kita hari ini kan, mengenai marah. Sebenarnya marah tu sebahagian daripada emosi manusia lah. Tak perlu kita nak berpura-pura lah kan. Tak kalah tak ada orang tak marah kan. Apapun, apa yang boleh saya menasihati pada masa yang sama, mengingatkanlah untuk diri sendiri, kalau kita marah tu, kalau boleh kita cuba kawal kemarahan kita tu. Bukan apa risau kalau ada perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. Jadi terus kekal bersama dengan kami di Nasional FM. InsyaAllah kita jumpa lagi. AJ balik dulu. Assalamualaikum. Bye-bye. Easy tau. Pas ni Easy terus kekal tau. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: bola? Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi pakai jersey, ajak kawan, standby suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua yang ketika ini sedang mendengar Nasional FM? Di mana saja anda berada, terima kasih kerana terus setia menjadikan Nasional FM ini sebagai teman setia anda. Dan Alhamdulillah hari ini kita dah pun melangkah ke hari yang baru bersamaan dengan hari Jumaat 2 Oktober 2026 bersamaan dengan 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan malam ini, pagi ini, awal pagi ini saya Izzy akan bersama-sama dengan anda dalam Geng Burung Hantu bermula 12:30 malam ini sehinggalah ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih kepada Mama EJ sebentar tadi yang dah pun bersama dengan anda dalam pilihan bersama sehingga ke pukul 12:30 malam. Dan pada waktu ini mungkin saya pastinya ramai juga yang pada waktu ini sedang memandu, mungkin baru selesai tugasan dalam perjalanan pulang ke rumah. Hati-hati memandu malam-malam ni kan, kadang-kadang mata tu rasa macam mengantuk. Yang penting apa pun, anda selamat sampai ke rumah ataupun mana-mana saja destinasi anda dengan selamat. Yang mungkin baru juga masuk shift malam macam saya, selamat bertugas. Saya ucapkan semoga tugasan anda malam ini dipermudahkan dan berjalan dengan lancar sehingga ke pagi besok ya. Dan kepada anda juga macam biasa sahabat-sahabat Geng Burung Hantu, untuk malam ini anda dah boleh mula laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Dan kalau kata ada yang nak sampaikan ucapan awal-awal pagi Jumaat ni kan, nak sampaikan ucapan kepada sesiapa saja, tak kiralah kepada pasangan-pasangan anda ke, kawan-kawan ke, atau siapa saja yang terlintas di fikiran, anda boleh terus tinggalkan kiriman anda di ruangan Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati. Dan insyaAllah saya akan bacakan sebentar saja lagi. Baik, untuk jam yang pertama ini kita mulakan dahulu dengan seleksi lagu-lagu yang bertemakan sedikit rancak sehingga ke pukul 1 pagi nanti. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama Izzy dalam Geng Burung Hantu Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: Akhir bola, mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi pakai jersey, ajak kawan, standby suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat.

sekadar kata-kata, ia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

0: Itu tadi persembahan daripada Grey Sky Morning dengan lagu mereka Cinta Gila. Kalau kata yang kenal kumpulan Grey Sky Morning ini, mereka merupakan sebuah kumpulan indie yang berasal dari Kelang, Selangor. Dan lagu tadi, sebenarnya lagu Cinta Gila itu telah pun diterbitkan pada tahun 2009 di bawah album mereka yang berjudul Pancaroba. Dan kalau anda biasa dengar lagu ini, saya pasti ada yang pernah dengar lagu ini. Lagu ini sebenarnya menjadikan lagu ikonik yang membolehkan kumpulan Grey Sky Morning ini juga menembusi pasaran arus perdana dan pentas indie tanah air dan menjadi kegemaran peminatlah dalam persembahan secara langsung mereka. Itu dia tadi sedikit infonya berkenaan dengan lagu Grey Sky Morning tadi, lagu bertajuk Cinta Gila. Dan kepada anda juga pada waktu ini, mungkin ada yang sedang bekerja shift malam, selamat bekerja saya ucapkan. Yang tengah memandu, selamat memandu juga saya ucapkan. Semoga anda selamat sampai ke destinasi, ke mana saja destinasi anda, okey. Dan untuk jam yang kedua nanti, tepat pukul 1 pagi, saya akan bawakan kepada anda lagu-lagu yang berdentak sedikit perlahan, lagu-lagu slow rock, jadi selama 1 jam. Dan anda teruskan layan bersama kami di Nasional FM. Dan untuk anda yang nak hantarkan ucapan, anda boleh hantarkan ucapan, tak ada masalah. Dan sebentar lagi juga saya akan bacakan ucapan-ucapan anda. Jadi jom terus kita layan Nasional FM, Geng Borong Hantu.
1: Tinggi, tinggi Kelapa Bali. Kental berdiri. Akar di bumi. Wow.

0: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: 1:11 pagi ketika ini, anda masih lagi ditemani oleh saya Izzy dalam segmen Geng Borong Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti untuk edisi hari ini 2 Oktober 2026 bersamaan dengan hari Jumaat 20 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Jadi terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan Izzy untuk waktu ini. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan melaporkan diri di Facebook rasmi kami Nasional FM, sentiasa di hati. Kalau boleh

Saya bacakan ucapan yang pertama tadi datangnya dari Muhammad Yusof dari Terengganu. Katanya selamat malam DJ Izzy, moga sihat selalu, selamat bertugas, selamat semoga terhibur kepada para pendengar Nasional FM. Terima kasih. Dan kita ada Kak Ita Chot kita seperti biasa. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Selamat pagi semua, semoga dipermudahkan segala urusan. Moh kita layan Nasional FM sentiasa di hati sampai pagi, koma katanya dari Ipoh Hadi. Ada juga Kak Zainal Marina kita, katanya selamat bertugas DJ Izzy, selamat pagi, semoga sihat selalu. Ada juga Zainal Marina, selain itu juga ada Syah Syaz juga, Abang Razak Balangi kita, assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam, selamat tengah malam, selamat pagi dan selamat bertugas. Ada juga Nur Isa, katanya selamat tengah malam, 6.12 tengah malam hingga 6 pagi, geng burung hantu hadir dari Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh Perak. Orang Ipoh katanya mari tarak sombong, jumpa lagi geng GBH katanya. Okey, ada juga Tun Dr. Philip Maling, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat bertugas, semoga dipermudahkan tugasan malam ini, sihat walafiat, ceria-ceria selalu, hadir lapor diri pada Nasional Geng Burung Hantu. Nenek Ani juga ada, terima kasih Nenek Ani. Amboi, ada gambar burung hantu hantar malam ni eh. Ada juga Abdul Jalil Tahir, selamat bersiaran dari Endau Johor, dengarkan dari Endau Johor. Ada juga Marsa Salih kita, assalamualaikum kak, selamat tengah malam, selamat bertugas katanya, terima kasih, on terus sampai ke pagi dari Tawa. Wah, Nasional FM sentiasa di hati. Ada Princess Sue juga, salam Jumaat, terima kasih, selamat pagi, happy konti di segmen Nasional GBH Geng Burung Hantu. Dan yang terakhirnya dari Abang Razak Balangi kita, jom layan dan berhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik serta mantap di segmen Nasional FM Geng Burung Hantu hingga 6 pagi nanti. Terima kasih kepada anda untuk sesi yang pertama ini yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan anda. Saya dah pun bacakan ucapan-ucapan anda, dan sebentar lagi untuk jam yang kedua saya akan bacakan lagi ucapan-ucapan yang telah dihantarkan. Jadi anda boleh terus lapor diri di Facebook rasmi kami Nasional FM sentiasa di hati. Dan ada juga yang tanya macam mana nak buat permintaan lagu, tak pernah buat permintaan lagu kan. Kalau nak buat permintaan lagu setiap hari, kami ada letakkan poster pilihan bersama 2.0. Di situ anda boleh memula membuat pilihan lagu-lagu anda bermula jam 9 pagi dan sehinggalah ke pukul 6 petang. Kita tengoklah ya berapa banyak sehari penyertaan yang kita dapat untuk permintaan lagu. Dan tips yang saya boleh bagi, kena cepatlah ya. Kalau nak hantar lagu, nak dengarkan lagu pilihan anda tu dimainkan, kena hantar lagu-lagu yang anda inginkan tu, cepat sikitlah. Kalau kata pukul 9 tu, awal-awal dah hantarlah lagu insyaAllah ke barang kalian untuk dimainkan tu oleh DJ yang bertugas nanti. Besarlah, tinggi lah ya. Dan kita nak teruskan lagi hiburan kita untuk awal pagi ni, dah pukul 1.15 minit pagi. Kita layan dulu lagu-lagu ini. Siapa yang namanya Tiara, siapa yang namanya Rosana, Nabila, ini lagu yang khusus untuk anda. Kita dengarkan dulu dari Chris dengan Tiara. Nasional FM sentiasa di hati.

Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

0: Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati, dah pun 1.28 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati. Dan sedikit perkongsian yang nak saya bawakan dalam sukan bola sepak sebentar tadi. Kemenangan besar negara kita, Harimau Malaya 6-0 ke atas Singapura dekat Stadium C Jalak Harupat pagi tadi. Malam tadi sebenarnya masih belum cukup sebenarnya untuk membawa Malaysia ke final Piala ASEAN FIFA 2020. Selepas kita terlepas tiket ke pentas akhir berdasarkan jumlah jaringan. Dan Harimau Malaya sebenarnya dah pun menamatkan saingan Division 1 Kumpulan A dengan 7 mata, sama seperti Indonesia. Selain kedua-dua pasukan turut mencatat perbezaan jaringan 9. Bagaimanapun, Indonesia muncul juara apabila juara kumpulan selepas memiliki kelebihan jumlah jaringan dengan 11 gol berbanding 9 yang dijaringkan oleh Malaysia. Dan skuad Garuda dah pun mengesahkan tempat ke final selepas membelasah Bangladesh 9-2 dalam satu lagi aksi kumpulan A di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan barisan anak buah Tan Chin Ho sebenarnya dah pun bermula garang apabila pengadil Korea Selatan menghadiahkan sepakan penalti selepas semakan video bantuan pengadil mendapati bantai pertahanan Singapura menjatuhkan Fergus Tierney dalam kotak penalti pada minit ke 4. Namun selepas itu penyerang naturalisasi kita baru itu Bersen Da Silva tenang menyempurnakan sepakan 4 minit kemudian dengan memperdaya penjaga gol Izzuan Mahbub menerusi rebatan ke tengah gawang untuk gol kedua dalam kempen kali ini. Namun Singapura kemudian meningkatkan lagi tekanan dan hampir menyamakan kedudukan pada minit ke-14 apabila Song Ooi-yong berjaya melepasi kapten Malaysia Dion Coles. Namun percubaannya dari jarak terdapat dinafikan Ahmad Syihan Azmi. Dan 6 minit kemudian Syihan sekali lagi menjadi penghalang apabila menepis percubaan Kyoga Nakamura dari luar kotak penalti. Dan selepas itu Malaysia mengadakan kelebihan pada minit yang ke-26 menerusi skuad Wilkin yang menyudahkan hantaran menarik Manuel Hidalgo. Jadi selepas itu Bexen juga kembali, Bexen kembali menemui sasaran pada minit yang ke-62 apabila bijak menyempurnakan hantaran lintang Arif Aiman. Dan selepas itu penggantian Paulo Josue juga menjadikan kedudukan 4-0 sekali lagi hasil umpanan Arif Aiman sebelum seorang lagi pemain iaitu Syahir Bashah menambah gol kelima 4 minit sebelum tamat permainan. Dan Bergson sebenarnya dah pun melengkapkan hat-trick pada masa kecederaan dengan mengesahkan kemenangan 6-0 ke atas Harimau Malaya. Namun semua itu dah tak bermakna sebab 6 jaringan itu masih belum memadai untuk membawa Malaysia ke final apabila Indonesia dah pun memiliki kelebihan dengan jumlah gol keseluruhan. Jadi Malaysia sebenarnya, Harimau Malaya akan meneruskan kempen dengan menentang Vietnam dalam aksi penentuan tempat ketiga dan keempat di Jakarta hari Isnin ini. Itu sedikit perkembangan mengenai Piala Asia di mana Harimau Malaya walaupun dah membenam Singapura 6-0 tapi kita sebenarnya dah terlepas tiket ke peringkat akhir. Itu sedikit perkongsiannya. Okey, untuk lagu seterusnya ini kita nak terus berhibur bersama dengan Damasutra. Ini dia 1000 Bayangan. Terus layan Nasional FM.

Rohil dan juga Daddy Dores baru saja menghiburkan anda dengan lagunya Mimpi Kita. Lagu ni sebenarnya kalau anda nak tahu dicipta pada tahun 1991 dan dikeluarkan di bawah naungan Warner Music. Dan lagu ni sebenarnya bukan saja popular di negara kita di Malaysia, sebenarnya popular juga di negara jiran kita di Indonesia. Lagu ni menceritakan tentang apa ni, mimpilah, mimpi apa ni, mereka lah kan, begitu berat dugaan hidup yang menghalang di depanku, aku rasa bimbang akan dirimu. Itu antara baik-baik kata di dalam lirik lagu inilah. Kadang-kadang kita tertanya-tanya juga kan, mengapa hidup kita ni kadang-kadang kita terasa berat saat kita cuba untuk tersenyum, ada juga perkara-perkara yang kita kadang-kadang tu mengundang air mata kan, saat kita nak merancang sesuatu yang indah tu tiba-tiba datang pula dugaan yang tak pernah kita jangka. Tapi sebenarnya kita kena percayalah, ya, tak semua yang menyakitkan itu bertujuan untuk melemahkan. Ada dugaan kadang-kadang tu dia hadir untuk mengajar kita erti kesabaran lah. Ada yang kata kehilangan mengajar kita menghargai, dan kekecewaan yang membuka mata kita lah tentang siapa yang benar-benar ikhlas berada di sisi kita saat kita dilanda kesusahan lah. Hakikatnya sebenarnya hidup ini bukan tentang siapa yang paling kurang diuji, tetapi siapa yang mampu terus melangkah walaupun dia berkali-kali jatuh. Hakikatnya kalau hari ini kita sedang berdepan dengan dugaan, janganlah kita nak terlalu keraslah menghukum diri kita sendiri kan. Berehatlah jika kita penat, dan kadang-kadang tu menangislah kita kalau kita rasa perlu menangis, menangis. Tapi janganlah sesekali kita berputus asa. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat saya di TikTok Live ketika ini yang dah pun bersama saya menemani saya sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Jom kita nak terus dengar lagu ini dari Utopia, Maya Percintaan. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: pendengar radio pertama di Malaysia, Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati dah pun 2.14 minit pagi ketika ini. Anda masih lagi bersama saya, Izzy. Saya temani anda dalam Geng Borong Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti untuk edisi 2 Oktober 2026, hari Jumaat bersamaan dengan 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Terima kasih kepada anda yang ketika ini masih lagi kekal bersama dengan saya. Ramai sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook kami, Nasional FM sentiasa di hati. Saya nak bacakan lagi, ini dia ucapan daripada Jamal Aloha. Katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir bersama DJ Izzy sampai 6 pagi on terus, geng. Dan juga ada Nordiana Nordin dari Miri, Sarawak, juga melaporkan diri untuk Geng Borohantu. Selamat pagi semua sahabat Geng Borohantu. Jom temankan layan lagu-lagu best. Terima kasih Nasional FM. Ada juga Khairul Azlan. Azlan, Assalamualaikum. Lagu saya nak lagu Sayang Data ni, Azlan Geng Borong Hantu. InsyaAllah, insyaAllah. Lagu malam ni saya tak bukakanlah permintaan lagu, tapi lagu ni saya akan ambil. Dan insyaAllah nanti untuk next saya punya playlist, nanti saya akan cuba untuk masukkan lagu-lagu permintaan anda. Okey. Ada juga Nida Wahida daripada Senai, Johor, meluncur hadir demi menemani Geng Borong Hantu sampai 6 pagi. Terima kasih Nida Wahida. Ada juga Junaidah Elias, juga katanya selamat menjalankan tugas hingga jam 6 pagi nanti. Jarang-jarang DJ Izzy berkongsi dalam GBH ni. Kak Jun hadir dari Pasir Gudang, Johor. Yelah, kadang-kadang memang GBH ni jaranglah saya ada di sebelah malam. Tapi dalam sebulan tu mesti ada. Mesti ada. Satu hari, dua hari, tiga hari mesti ada lah. Yang selebihnya, kebanyakannya saya di sebelah tengah hari lah, dalam Nasional Relax. Okey. Dan terima kasih juga kepada Kak Junaidah. Kak Junaidah tadi dah selesai. Ada juga Abang JJ Gemas. Ucapannya layan Nasional FM sentiasa di hati. Ada juga Khairul Azlan. Selain daripada itu, ada Santalia Baruas juga, katanya dari Baruas. Semoga sihat selalu, ceria selalu. Ada Din Dinsley juga, selamat pagi hadir jadi Jelebu Negeri Sembilan. Samalah kita, saya tengah bertugas juga malam ni, katanya bertemankan Nasional FM sampai pagi nanti. Terima kasih kepada Din Dinsley dan juga sahabat-sahabat yang telah menghantarkan ucapan melalui Facebook rasmi kami, Nasional FM sentiasa di hati. Sambil-sambil itu juga sahabat-sahabat di TikTok ketika ini, terima kasih banyak-banyak kepada anda yang baru saja bersama dengan saya. Ada lady taxi driver, Assalamualaikum, katanya ni Niza lady driver hadir malam ni. Terima kasih. Dia bekerja di sebelah malam ni, mesti nak menunggu pelanggan. Kebiasaannya di lapangan terbang. Hari tu saya sempat bersama dengan Kak Niza kita. Selain daripada tu juga ada Susiana Ahmad 93, yang ketiga ini sedang bekerja di sebelah malam juga di kilang di Bangi. Selamat bertugas saya ucapkan. Ada juga Jaja 83. Selain itu Zam, Zam tadi daripada tadi dah masuk live ni. Terima kasih banyak-banyak Zam, teman saya sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Abang Double Shark kita juga ada. Selain daripada itu, kita ada juga sahabat-sahabat lain yang mana nak bersama dengan saya di TikTok kita kini. Lost Connection juga ada. Selain daripada itu, banyaklah yang telah pun bersama dengan saya sebentar tadi. Terima kasih kepada anda. Kita layan saja Nasional apa ni, Geng Borong Hantu ini ke pukul 6 pagi nanti. Dan untuk waktu ini, sebelum kita pergi ke lagu-lagu yang menangis di pucuk katil, ada yang tanya, bang, tak ada ke lagu-lagu menangis bucu katil malam ni? Ada sebentar lagi. Okey, sebelum tu kita nak layan dulu. Ini dia lagu dari Bill dan Broad dengan Singkong dan Keju, Nasional FM.

Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Kilas Fakta. Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM.
1: 2.31 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi bersama kami di Nasional FM. Kepada yang waktu ini sedang bekerja, selamat bekerja saya ucapkan kepada anda. Kepada anda yang berada di jalan raya juga, kepada abang-abang pemandu-pemandu bas kita, pemandu lori yang ketika ini mungkin dalam perjalanan menghantar barang ke destinasi-destinasi yang telah pun ditetapkan. Semoga anda sentiasa berhati-hati ketika memandu. Kalau anda yang ketika ini juga sedang memandu dalam jarak yang jauh, kalau rasa mengantuk awal-awal pagi ni, boleh berhenti dulu sama ada anda nak tidur sekejap kan, untuk elakkan apa ni, berlakunya micro sleep atau apa sebagainya. Anda juga boleh sama ada berehat di kawasan rehat dan rawat yang lebih selamat yang telah pun ditetapkan. Mungkin ada yang nak pergi tandas, nak cuci muka dan sebagainya, berehat dulu. Kalau dah tunggu segar nanti, boleh boleh mula sambung kembali perjalanan anda. Dan kepada anda juga yang ketika ini tak ada nak buat apa-apa, duduk rumah, kadang-kadang tak boleh tidur. Ada juga yang tadi dah tidur, tiba-tiba terbangun kembali. Dan waktu ini juga saya pasti ramai yang sedang menyediakan kelengkapan untuk berniaga di pagi hari nanti. Kalau waktu-waktu macam ni, biasalah akak-akak kita, dia pastinya akan buat sambal nasi lemak ke, buat kuih dan juga sebagainya. Nanti sebab di sebelah pagi nanti dah nak mulakan proses nak membungkus pula kan. Banyak sebenarnya, apapun yang anda lakukan, saya doakan semoga urusan anda dipermudahkan. Terima kasih juga kepada abang Deba lori TPC kita dari Port Klang, hadir layan GBH pada malam ini. Kepada rakan-rakan di TikTok yang mana baru masuk, ada Anwar Rashid juga, katanya GBH nah, mainlah apa-apa lagu pun tak apa katanya. Dan ada juga sahabat-sahabat kita, Manci juga ada, selain daripada itu Zahiran Ismail, kepada ramai lagi sahabat-sahabat yang telah pun bersama dengan saya pada waktu ini. Terima kasih. Kak Ita kita baru masuk, sebut-sebut tadi namanya, dah pun ada Kak Ita cok kita. Assalamualaikum Kak, pagi ni semoga dipermudahkan urusan, diberikan kesihatan yang baik juga. Dan saya nak berkongsi juga kepada anda yang berada di sekitar Shah Alam, mungkin pada hari hujung minggu ni nanti, 3 Oktober 2026, kalau tak ada aktiviti, yang belum ada perancangan dan juga sebagainya, anda boleh ajak keluarga, sahabat dan juga jiran tetangga untuk bersama-sama menikmati pelbagai aktiviti serta perkhidmatan yang disediakan. Ini sempena dengan program Madani kita di Shah Alam, bertempat di Dewan Melati yang Seksyen 7 Shah Alam, bermula pukul 9 pagi hingga 4.30 minit petang. Ada pelbagai aktiviti lah dekat sana ya. Jadi antaranya kita ada jualan rahmah dan juga jualan agro madani, ada saringan kesihatan, ada kejohanan isukan juga, khidmat jabatan dan juga agensi kerajaan persekutuan dan juga negeri, ada juga khidmat nasihat dan juga penerangan inisiatif madani serta aktiviti komuniti, pameran dan juga agensi. Jadi kepada anda yang berada di sekitar Shah Alam, yang luar di Shah Alam, di Lembah Kelang juga, kalau nak datang tak ada masalah, jangan lepaskan peluang untuk dapatkan pelbagai perkhidmatan, maklumat dan juga bantuan kerajaan secara terus di satu-satu lokasi. Dan perjanjiannya, temu janjinya pada 3 Oktober 2026 hari Sabtu nanti, bermula 9 pagi hingga 4.30 minit petang, bertempat di Dewan Melati, Seksyen 7 Shah Alam, Selangor. Itu sedikit perkongsian. Jom kita nak layan lagu ini. Lagu ini antara lagu yang saya suka juga nak dengar, lagu daripada Wali Band, Gajah di Balik Batu. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Itu dia persembahan dari kumpulan OK, Kurelakan Kau Pergi, membawa kita ke pukul 2.45 minit pagi pada waktu ini. Kalau anda tengah lagu OK tadi tu, itu tandakan, menandakan bahawa kita akan memulakan segmen lagu-lagu menangis di Bucu Katil. Jadi kepada anda yang menantikan lagu-lagu yang berhentak berhentak pelahan ini, insyaAllah saya akan putarkan lagu-lagu ini dalam waktu inilah sehingga ke pukul 4 pagi nanti. Sambil-sambil itu, terima kasih juga kepada sahabat-sahabat di TikTok juga yang baru sama dengan saya juga ketika ini. Terima kasih juga kepada Mizi85. Kita berbual-bual tadi, katanya Mizi, Aida Asro juga ada. Mizi katanya dia cerita tentang pengalamannya datang ke Akasa Puri. Terima kasih dah sampai pun ke RTM ya. Ada juga Aida Asro dalam perjalanan sekarang di Lembur Raya nak ke Johor katanya. Selain itu juga ada Suziana tadi yang tengah bekerja di shift sebelah malam. Ramai sebenarnya yang sambil mendengarkan kami di Nasional FM pada ketika ini. Terima kasih kepada yang baru masuk juga, Rosita Awang, dan juga sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook kami Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih juga saya ucapkan kepada anda semua. Jom kita nak terus saja layan lagu ini, lagu dari Safura, Sedalam Mana Cintamu.

0: Kali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semak Mule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love scam.
1: Nasional FM.
2: Anda dan mereka sama.
3: Saya Juliana Evans.
4: Saya Z, The Fabulous Cat.
5: Kami dari Match 247.
6: Hai, Assalamualaikum. Saya Jo Aziz.
7: Hello, saya Fran.
2: Terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati anda. Kembali bersama saya Easy untuk jam yang keempat. Anda pun bersama dengan saya bermula pukul 12:30 malam tadi sehinggalah ke pukul 6 pagi nanti dalam geng burung hantu. Dan untuk edisi hari ini 2 Oktober 2026 bersama dengan hari Jumaat, juga 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan terima kasih kepada anda yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan. Apa khabar, selamat pagi semua. Ramai yang dah pun mula bangun pada pukul 3 pagi ni kan, yang peniaga-peniaga semua dah pun bangun, dah pun bersiap-siap nak pergi mencari rezeki awal pagi nanti, subuh nanti kan. Terutama sekali inilah buat peniaga-peniaga kecil-kecilan kita dekat luar sana, pagi-pagi dah bangun siapkan kuih, ada masak nasi sambal nasi lemak, ada yang dah pun susun-susun barang nak bawa pergi meniaga kedai, bersiap-siap nak, ada yang juga nak pergi pasar pagi ni. Mungkin perniagaan kita ni kadang-kadang kita rasa macam kecil. Orang tanya kerja apa, meniaga apa, meniaga tepi jalan je, nasi lemak tepi jalan. Tapi sebenarnya jangan anda pernah rasa kecil dengan usaha yang kita lakukan ni. Kadang-kadang dari kedai, dari perniagaan yang kecil ni lah, dari meja yang kecil itulah, dari dapur rumah itulah, dari situlah rezeki untuk sebuah keluarga tu dibina. Dan sebenarnya pagi ni kita kena kata berlapang dada lah, biasa berusaha dengan senyuman. Dan semoga hari ini lebih ramai pelanggan yang datang, lebih banyak jualan, dan yang paling penting dipermudahkanlah segala urusan dan diluaskan pintu rezeki. Jadi kepada semua peniaga-peniaga kita, akak-akak kita yang berniaga di awal pagi, tak kisahlah apa saja perniagaan anda, selamat membuka perniagaan pagi nanti, selamat mencari rezeki, dan semoga hari ini akan menjadi hari yang lebih baik dan lebih untuk kita semua. Dan untuk hiburan kita pada hari ini, masih lagi kita bertemankan waktu ini lagu-lagu yang lagu-lagu yang mengimbau kenangan, lagu-lagu yang menangis di bucu katil. Katanya geng-geng GBH kata lagu-lagu yang menangis di bucu katil. Dan kita nak dengar lagu seterusnya ini dari kumpulan Pine Bowlers, sebuah kumpulan yang satu ketika dulu popular juga dengan lagu Jangan Pisahkan. Jom terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Kembali semula bersama saya Izzy. Untuk waktu ini dah pun 3.31 minit pagi. Saya dah bermula tadi, bermula pukul 12.30 malam, dan insyaAllah kita dah pun memasuki separuh masa yang kedua sebenarnya. Berbaki 3 jam lagi untuk saya menemani anda sehingga ke pukul 6 pagi. Dan untuk anda yang berada di sekitar Lembah Kelang, anda boleh ikuti frekuensi kami di 95.3. dan untuk anda yang berada di Kuala Lumpur, frekuensi kami adalah 88.5. Terima kasih kepada anda yang masih lagi menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook rasmi kami Nasional FM. Saya nak menyantunilah rakan-rakan kita di sini. Kita ada Din Dinsley katanya dari Jelebu tadi. Kita ada Biah-Biah juga dari Sadong Jaya, Samarahan, Sarawak, dengan ucapan selamat bersiaran. Harapnya bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati. Dan juga ada Kak Masnah Loso kita, katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Jordan Jimmy Tangai, semoga DJ dan juga semua geng Borong Hantu sihat-sihat selalu, harap semuanya terhibur dengan kata-kata dari Singapura. Jordan Jimmy Tangai ni dari Singapura. Ada kata-katanya, hari ini hidup menang memang penuh ujian, tapi kamu lebih kuat dari semua rintangan itu, katanya. Betul. Dan juga ada Real Adi juga, sama-sama layan lagu-lagu malam ini. Moga di malam berkah ini kita semua mendapat berkat berlimpahan dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dan juga ada juga Niza Samin kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas, katanya. Salam hadir dari Tongkang Pecah Batu Pahat, Johor. Katanya malam ini cuaca sejuk berangin tengah malam. Layan lagu-lagu best rentak, pelbagai rentak dan irama. Ada Nikmas juga, katanya hadir dari Kota Baru. Selain itu ada juga Indra Angkasa, hadir lapor diri pada malam ini. Ada Abliana Rosiana Lia dari Kampung Rumah Panjang Engkudu Baru di Saratok. Dan juga ada Haji Jah Sabli, Muhammad Mohaimin. Terima kasih. Ini dia sahabat-sahabat yang setia menemani saya di Facebook, menghantarkan ucapan-ucapan. Dan yang berada di TikTok ketika ini juga, kita masih lagi saja berbual-bual sehingga ke pukul 5 pagi nanti. InsyaAllah saya akan bersama dengan anda. Jom, untuk waktu ini kita nak lagi layan lagu-lagu ini. Dia sebuah persembahan dari KRU dengan Jangan Lafazkan.

Ya, itu dia sebuah lagu Gerwa. Lagu ini adalah lagu romantis ikonik dari filem Bollywood Dilwale yang telah pun diterbitkan pada tahun 2015 yang dibintangi oleh Shah Rukh Khan dan juga Kajol. Dan kalau kita tengok sedikit fakta mengenai filem ini juga ya. Sebenarnya kalau kita tengok latar belakang tu, dia dalam video klip ataupun dalam filem ini sepertinya menggunakan kesan khas yang banyak, tapi sebenarnya klip video Gerwa ini langsung tidak menggunakan skrin hijau dan semua pemandangan adalah pemandangan yang nyata dan dilakam di lokasi yang sebenar, iaitu di Iceland, yang menggunakan kamera dan juga teknologi drone pada waktu itu. Dan kalau kita tengok ada bangkai kapal terbang yang sebenar tu, itu merupakan bangkai kapal terbang yang sebenar lah. Dan adegan ikonik sebelah bingkai kapal terbang tu bukanlah prop dalam filem tapi sebenarnya adalah bangkai kapal terbang yang sebenar, iaitu pesawat US Navy S-47 yang terhempas akibat kehabisan bahan api pada tahun 1973. Dan ini sebenarnya adalah lagu yang termahal melibatkan kos pembikinan klip video ini, kerana melibatkan pelancongan yang dilakukan di lokasi pelancongan yang ekstrim dan juga di indah yang terdapat di luar negara. Itu sedikit fakta yang saya dapat mengenai lagu ini tadi. Jom kita nak dengar lagu seterusnya ini daripada Era Fazira, yang terindah hanyalah sementara.

0: Terbaik untuk anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Baik, kembali semula bersama Izzy untuk jam yang seterusnya, itu jam yang kelima di National Geng Burung Hantu. Izzy temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan kepada anda yang ketika ini yang berada di sekitar Jerantut Pahang, anda dapat ikuti frekuensi kami di 95.3, dan yang berada di Jeli Kelantan pula, anda boleh terus dengarkan kami melalui frekuensi 89.2. Untuk edisi hari ini 2 Oktober 2026, hari Jumaat bersama dengan 20 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan bersebenarnya dengan hari ini juga, seperti mana yang kita tahu, maka bermulalah sebenarnya Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix Malaysia 2026 yang akan berlangsung mulai hari ini sehingga hari Ahad nanti. Dan ini sedikit peringatan kepada anda yang ingin menuju ke litar antarabangsa Sepang nanti. Semua kenderaan diwajibkan menjalani pemeriksaan saringan di 5 lokasi utama bagi memastikan kawasan akses ke litar berjalan dengan lancar dan teratur sempena dengan perlumbaan Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix Malaysia 2026. Dan menurut Ketua Polis Selangor Dato' Sazli Kaha berkata, ia melibatkan dari arah Plaza Tol KLIA ke Jalan Pekeliling, dari arah KLIA 1 ke Jalan Pekeliling, sebelum bulatan masjid menuju ke SIC, dari arah Kota Warisan ke Labuhan Dagang menuju ke KLIA 1 dan simpang 4 Jalan Kuartus KLIA menuju ke SIC, iaitu di lampu isyarat Enstik. Jadi katanya seramai 365 pegawai dan juga anggota Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik ditugaskan mengawal lalu lintas sempena perlumbaan tersebut. Dan penugasan kawalan trafik berkuat kuasa dari pukul 9 pagi hingga 6 petang setiap hari dengan kemuncak perlumbaan utama pada hari Ahad. Dan beberapa laluan alternatif juga sudah pun dikenal pasti bagi mengurangkan kesesakan, khususnya bagi pengguna dari arah utara ke selatan. Dan itu mengulas lanjut juga, 200 pas e-hailing turut dikeluarkan kepada perkhidmatan Grab bagi mengambil dan menghantar pengunjung ke tempat letak kereta jangka panjang, manakala 100 pas e-hailing juga dikeluarkan bagi kegunaan Prestige Lane untuk mengambil penumpang di hotel-hotel yang terpilih. Dan untuk bas perantara pula, 95 buah bas daripada MyRapid disediakan dengan 4 lokasi mengambil dan menurunkan penumpang. Dan kapasiti parking di kawasan SIC pula bagi dianggarkan sekitar 100 buah bas pada satu masa, manakala bagi parking kereta dijangka mampu menampung hingga 4,000 buah kenderaan dengan 14 lot disediakan. Itu sedikit perkongsian info untuk anda yang akan membawa kenderaan anda ke litar antarabangsa Sepang bersempena dengan Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2026 yang bakal berlangsung mulai hari ini sehingga hari Ahad nanti. Baik, untuk hiburan yang seterusnya, kita nak terus layan lagu ini. Lagu yang berjudul Hari Itu Dalam Kenangan dari Sudirman. Terus saja, National FM, sentiasa di hati.

Lebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Saya Ainas. Sekilas Fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.7 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 4:30 minit pagi. Selamat pagi kepada anda yang mana baru bangun pagi ni. Mungkin ada yang tadi di tengah malam tadi dah siapkan bahan-bahan, sambal nasi lemak, ada yang dah buat kuih. Semua kan pagi ni dah nak mulakan proses pembungkusan, nak pergi berniaga awal pagi. Selamat berniaga saya ucapkan. Semoga rezeki hari ini diberi keberkatan. Dan kepada ibu-ibu juga yang mungkin pagi ni dah pun bangun nak siapkan anak-anak sekolah, nak siapkan sarapan dan juga sebagainya. Selamat pagi juga saya ucapkan. Semoga urusan anda pada pagi ini dipermudahkan. Sambil itu juga tengok-tengoklah dekat luar tu keadaan cuaca macam mana. Kalau masih lagi tak berapa elok, kalau kata masih lagi jerebu, sentiasa amalkan langkah-langkah kesihatan yang penting lah. Yang penting sentiasa pakai pelitup muka, jaga apa ni pernafasan anda, jangan sentiasa berada di luar kawasan yang terbuka terlalu kerap. Minum banyak air dan kalau rasa tak berapa sihat tu teruskanlah berjumpa dengan doktor. Okey. Dan lagu pagi ni kita nak teruskan lagi dengan seleksi lagu-lagu 80-an. Ini sebuah lagu dari ramai nak dengarkan lagu apa ni? Lagu ini sebenarnya lagu dari Yudit Narayan dan juga Hema, dan terus kita dengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

Ya, itu dah tadi lagu daripada Aisyah dan juga Dato' Ahmad Jaiz dengan Jokit Memikat Janji yang telah pun dicipta lagu ini pada tahun 1993. Terima kasih sekali lagi kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan anda. Kalau boleh saya bacakan sekali lagi, antaranya datang daripada Masyah Rasul, budak lawa yang mistik, dengan ucapannya semoga terhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik serta mantap di segmen National Gang Burung Hantu. Dan juga ada ucapan juga daripada Agustina Agun, selamat bertugas, terbaik layan daripada Kuching Sarawak. Ada juga Cempaka di Rambulan, ada Ramlah Din juga, juga Hasna Rizam Zam kata selamat pagi jemaat Nasional FM sentiasa di hati. Ada Noraini Rina Nurjis juga dari Sandakan dengan ucapannya assalamualaikum, salam jemaat, semoga di pagi ini kita semua dirahmati Allah, diberi kesihatan, dimurahkan rezeki dan juga kebahagiaan berkekalan serta dipanjangkan umur yang berkat, amin ya rabbal alamin. Dan daripada Saljah PI juga, selamat bertugas katanya. Daripada Sunflowers hadir lapor diri geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Ada Janet Zai, matahari bersinar, layan dari Changlun, Kedah, bersama dengan keluarga dan juga sahabat-sahabat semua. Ada Siti Hana Jatul Rahim Rejana, ada juga Pak Su Omar yang mendengarkan ketika ini juga. Lin Roslinda, anaknya Wak Said juga mendengarkan GBH dari ofis, bekerja sebagai penyelia 24 jam. Itu dia. Ada juga Hasna Hasrani dari Jerantut, hadir UTK untuk Nasional FM di GBH 12 hingga 6. Selamat teman berteman bersama DJ Sungai. Baik-baik selalu. Semoga baik-baik selalu adanya. UPS seperti biasa dari Kuala Terengganu, terima kasih. Ada Maizura Hamzah juga dari Tawau Sabah, selamat pagi kepada semua pendengar-pendengar Nasional FM. Kak Ita Rozaya kita dari Sumadak Sabah kita ni, berteman geng Burung Hantu. Okey, dan ada lagi daripada Nenek Ani juga, Muhammad Mohaimin dan juga Hajijah Salbi. Terima kasih kepada semua yang telah pun menghantarkan komen-komen dan juga ucapan untuk hari ini. Jika ada kesempatan, saya akan bacakan lagi ucapan-ucapan anda. Yang nak buat pilihan bersama 2.0 seperti biasa, bermula jam 9 pagi, akan ada satu poster pilihan bersama 2.0. Di situ anda boleh hantarkan dua ucapan atau dua pilihan lagu anda, lagu mana yang anda ingin kami putarkan. Dan tepat jam pukul 9 malam nanti, kalau anda hantar awal sikit pun, peluangnya lebih cerah lah untuk lagu anda diputarkan oleh penyampai ataupun DJ dalam segmen pilihan bersama 2.0. Jom kita nak layan lagi lagu ini, seterusnya lagu dari Dato' M. Dok Kilau dengan Salam Kasihku. Layan terus Nasional FM sentiasa di hati.

0: Cepatlah kakak. Nanti
1: kita jumpa lagi tau. Hai mama. Mama, mama hari ni kan kakak nak cerita macam-macam kakak makan sekolah nanti. Mama nak dengar.
0: Hish, kakak ni boleh diam tak? Mama tengah bawa kereta ni kan.
1: Okey mama. Yeay, dah sampai rumah. Kakak nak tolong mama masak boleh ke mama? Oh, tak sabar nak tolong mama masak boleh ke mama?
0: Tak payahlah kakak. Mama nak cepat ni. Adik-adik nak makan tu. Pergi mandi sekarang.
1: Okey mama. Daddy, kakak rasa sedih. Kakak rasa sunyi sangat. Kakak nak cakap dengan mama, tapi mama asyik sibuk aja. Kakak rindu mama.
0: Walaupun sibuk bertugas, jangan abaikan anak-anak kita. Sentiasalah berkomunikasi kerana mereka harta paling bernilai. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional FM.

0: Kaki bola, mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol. Dan

0: bersama YTL dan Yes, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi pakai jersey, ajak kawan, standby suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, Yes dan Ilmu Chat.

0: lagu-lagu terbaik di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Dah pun 5.11 minit pagi ketika ini. Anda masih lagi bertemankan Izzy di jam yang terakhir dalam Nasional Geng Burung Hantu. Untuk edisi hari ini 2 Oktober 2026 bersamaan dengan hari Jumaat 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Selamat pagi. Apa khabar anda pagi ni? Mungkin ada yang baru bangun tidur, ada yang tengah bersiap-siap nak pergi kerja kan? Dan ada jugalah yang mungkin dari awal pagi tadi sebenarnya dah pun mula sibuk di dapur. Jadi buat peniaga-peniaga dekat luar sana, mesti sekarang ni tengah sibukkan siapkan barang-barang jualan, masak lauk pauk, membungkus nasi lemak juga, menggoreng kuih-muih dan macam-macam lagi lah. Inilah ada lagi yang belum buka kedai pun, dah berpeluh-peluh dah badan pagi ni kan. Dan untuk ibu bapa juga mungkin pagi-pagi ni macam masuk gelanggang lah gitu ya. Kejutkan anak-anak, sediakan sarapan, siapkan bekalan lagi, cari, kadang-kadang stokin pun hilang, beg tak tahu nak letak dekat mana kan. Itulah dia cabaran apabila bergelar seorang ibu dan ayah di pagi-pagi hari macam ni kan. Tapi sebenarnya itulah dia warna-warni kehidupan kita. Setiap pagi tu ada cerita lah ya. Setiap orang ada tanggungjawab dan masing-masing sedang berusaha lah untuk mencari rezeki dan juga memberikan yang terbaik demi keluarga yang tercinta. Jadi walau sesibuk mana pun pagi anda pagi ini, jangan lupa terus senyum, jaga kesihatan, tengok cuaca dekat luar masih lagi berada di paras yang tidak begitu baik sebenarnya. Jaga kesihatan dan jangan lupa sarapan. Rezeki tu kadang-kadang kita cari, tapi kita sebenarnya kesihatan kita adalah kebahagiaan diri kita juga yang perlu untuk kita hargai. Jadi semoga pagi ni membawa rezeki yang melimpah ruah untuk anda sekeluarga, urusan anda dipermudahkan dan juga senyuman yang tidak putus-putus. Selamat pagi semua. Jom kita mulakan hari ini dengan penuh semangat.

Rabbana hablana min azwajina, wahai Tuhan kami, kurniakan kepada kami pasangan hidup kami. Tu yang dua ada tu, yang tak ada lagi ni, yang mana belum kahwin lagi ni. Ha ni, minta apa? Pasangan hidup. Wa dzurriyyatina, zuriat keturunan, anak-anak, cucu, cicit semua ni sepanjang-panjang ni. Qurrata a'yun, penyejuk mata, penawar hati. Nampak anak kita, sejuk mata kita. Tengok suami kita, sejuk mata kita. Bukan ambil air buh kat je mata. Panas tengok ambil air buh. Ambil air batu. Dah. Tengok dia tu hati jadi tenang. Itu penyejuk mata. Sallallahu Muhammad. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Kunci dia tuan-tuan. Dan jadikanlah ibadat mereka itu apa ni? Ketua bagi orang-orang yang bertakwa. Bukan takat orang bertakwa. Mereka ni pemimpin kepada orang-orang bertakwa. Hajat kita kepada zuriat keturunan tu. Tapi nak dapat keturunan tu, dia start dengan mula satu, mesti niat kerana Allah. Ni dah kahwin berapa puluh tahun lah? 30 tahun dah kahwin. Macam mana Ustaz 30 tahun dah tak pernah sekali pun terlintas dalam hati nak niat kerana Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Tu Allah kata dalam ayat tu, Allah kata apa? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah ni, Allah jadikan sallallahu alaihi Muhammad menciptakan untuk kamu ni pasangan-pasangan kamu. Maksudnya daripada perkahwinan itu, siapa yang jadikan? Allah yang jadikan. Pertemuan kita dengan dia tu, tu Allah yang tentukan. Malangnya bila berkahwin, langsung tak teringat ni, aku berkahwin ni kerana Allah yang menciptakan dia tu untukku. Tu dia faham tak faham ni? Lah ni macam mana nak buat ni ya? Dah 30 tahun dah kahwin ni. Betulkan niat. Betulkan niat balik. Sebab ingat kita sebut tadi nah, apa tindakan yang tuan-tuan akan buat selepas daripada tu, dia akan terkait dengan pasal apa kita nak buat benda tu. Maka kalau tuan-tuan boleh bayang tak, waktu perkahwinan tu, nikah-nikah tu, aku terima dia ni kerana Allah, ya Allah. Bukan pasal segak, bukan nak abang kata tak payah pilih segak. Allah suruh kan, pilih yang cantik, pilih tengok hartanya, tengok keturunan dia, tengok kecantikan dia, tengok agama dia. Tengoklah juga. Cagi main ni, cek ni. Ni ada orang nak main minang kamu ni. Lepas tu, nak tengok ke? Tak payah tengoklah mak, saya kahwin kerana Allah. Cagi tiap-tiap hari duduk memendam rasa je. Ya Allah, buat buruk sangat kau ni. Ni segak tu penting juga. Cuma segak ni subjektif. Ada orang suka kelab hitam. Dia berkenan sungguh dengan hitam buat macam mana? Kalau semua orang berkenan putih, siapa nak kahwin dengan orang hitam? Ya Allah bagi dia berkenan hitam. Ada orang berkenan putih, ada orang berkenan gemuk, ada orang berkenan kurus. Dia subjektif. Kecantikan ini subjektif. Dia bergantung filter apa yang diguna kat Instagram dia tu lah. Tak faham rupanya, payah cakap orang tak ada handphone ni. Kami yang mana tahu filter-filter Ustaz, kami duk pegang tasbih subhanallah yang tu je lah. Tuan-tuan Allah SWT Muhammad, Allah jadikan, subhanallah. Pilih. Tapi subhanallah, walau cantiknya, walau hartanya, ingat kecantikan itu akan hilang. Main lama-lama 10 tahun berubah dah muka sikit, 20 tahun lagi berubah muka. Main 30 tahun, 40 tahun kahwin dah tak sama dah. Macam waktu mula-mula kahwin dulu ni, kedut sana, kedut sini. Baju tak apalah boleh streka, kulit nak streka macam mana. Faham tak ni? Tapi dah kahwin bukan pasal cantik, sedap mata, memandang cukup lah. Kahwin bukan pasal harta, sebab harta boleh hilang. Waktu kahwin ada harta, tiba-tiba jatuh bankrupt, tiba-tiba meniaga tak jadi, tiba-tiba apa berlaku, akhirnya bankrupt. Aku tetap bersama dengan dia sebab aku bukan berkahwin semata kerana harta dia. Ha, ni. Cuma macam mana nak bagi jadi itu berkahwin kerana Allah. Bila dia berkahwin kerana Allah, ingat lah, dia buat sesuatu kerana apa, tindakan yang akan dia buat itu bersesuaian dengan apa yang dia niatkan. Maka tuan-tuan, Allah SWT Muhammad, jadi apa? Tenang. Macam mana nak main tenang ni? Allah SWT Muhammad, dia ada dua. Pertamanya mawadah, yang keduanya rahmah. Mawadah ni macam mana? Mawadah ni tuan-tuan, nak faham ambil, dia cinta yang membara. Dia ada cinta. Cinta ni tuan-tuan, dia kena sentiasa groom dia, groom dah groom. Kalau pokok ni dia kena sentiasa siram, barulah dia subur. Dalam keluarga ni tuan-tuan, dia kena sentiasa groom cinta tu.
kasih sayang tu, Allahumma sayyidi Muhammad. Dan groom kepada cinta ini, dalam perkahwinan ini, dia tidak boleh base kepada nafsu semata-mata. Kalau tuan-tuan base kepada nafsu semata-mata, bila tuan-tuan salah seorangnya kehilangan nafsu pada satu yang lain, seorang yang lain, dia akan tinggalkan. Cinta ni tuan-tuan, dia kena sentiasa di, Allahumma sayyidi Muhammad, dibaja dia, sentiasa digebukan dia. Salih Allah sayyidi Muhammad. Tuan-tuan, lepas tu, antara perkara yang kena ada dalam rumah tangga kita ni tuan-tuan, ialah, sayyidi Muhammad, berhias. Bukan tunggu muda-muda, waktu kahwin-kahwin dulu tuan-tuan, waktu belum kahwin, nak keluar kena habak 2 jam awal. Oh. Ni, I nak pergi pick up sekejap pukul 8 ya. Pukul 6 bersiap dah. Oh. Ha ni, bubur lipstick lah, bubur bedak sampai 3 inci. Ni traffic light tuan ni. Pakai punya segok, punya lah wangi. Lepas-lepas kahwin, dia ingat dia kahwin orang lain. Ada hari tu. Dekat mana tu? Dekat India. Dia punya duk keluar dengan kawan tu, berkawan tu bertahun-tahun tuan-tuan. Hari kahwin tu, esok-esok tengok, hui, hang siapa? Nak kenai. Dia buang-buang makeup, dia tengok, hui, siapa ni? I lah. Macam ingat aku orang lain. Dia punya fake tuan-tuan. Dia pergi saman perempuan tu. Sebab menipu. Memang berhias bukan main sebelum kahwin. Lepas-lepas kahwin, subhanallah, dia own dah, own dia panggil dah. Memiliki. Faham tak? Balik-balik rumah dengan bau belacan, dengan kulit bawang tadi, dengan kulit udang duk tadi. Kain apa? Baju kelawak tu yang pakai. Kotak basuh. Duk kain baju kelawak tu. Kalau cerita, kenal tak Kak Limah? Kenal, kira terbayang tu baju kelawak tu. Ya. Dia punya favorite pakaian yang dia pakai tu. Tuan-tuan, lepas tu suami tengok orang lain marah. Ah, jeling, korek jip mata, dia kata kat lagi dia. Takut bawa kereta straight, orang melintas tepi pun tak berani nak jeling, takut bini marah. Tuan-tuan, saya Muhammad, cuba berhias. Nabi SAW ajak kita untuk berhias. Orang perempuan berhias untuk suami. Tuan-tuan boleh bayang tak, kita, isteri kita nak keluar pergi kerja, ada seorang tu tulis. Saya pun baca kesian kat dia. Dia kata, 4 tahun dah, dia tak sentuh isteri dia. 4 tahun. Dia kata, sampai ke tahap bila isteri dia nak keluar pergi kerja, isteri dia berhias itu. Dia kata, saya jatuh cinta dengan isteri saya setiap kali dia berhias nak keluar pergi kerja dia. Sebab cantiknya dia. Tapi saya tak pernah sentuh dia. Dia tak mau. Setiap hari balik, dia akan bagi alasan. Setiap hari balik, dia akan bagi alasan. Letih, penat, tak larat. Jangan kacau dia. Tuan-tuan. Dia kata, saya nak apa? Saya nak kahwin lain. Dia tak bagi. Dia marah. Itu boleh bayang tak macam mana perasaan. Buat apa kahwin kalau macam tu? Sama je. Laki perempuan pun sama. Kalau tuan-tuan kahwin, biar sama-sama duduk dalam nikmat perkahwinan tu. Orang perempuan nak berhias. Berhias kat siapa kalau bukan laki dia? Nak berhias kat siapa lagi? Siapa yang kalau dia tunjuk keindahan tubuh dia, yang dia dapat pahala kalau bukan suami dia? Dia keluar pergi pakai cantik-cantik, pakai lipstik merah-merah, pakai bedak putih-putih. Macam kata Sayyidina Muhammad, Datuk Alif Syukri kata, muka putih tangan hitam. Bedak punya banyak muka, tangan hitam. Terlupa nak color sekali dengan tangan-tangan tu. Pergi kerja tuan-tuan Sayyidina Muhammad, orang tengok dia cantik, orang bau dia wangi, orang tengok dia lenggok dia, orang tengok dia apa. Dia berhias tu untuk siapa? Dia berhias tu untuk siapa? Untuk pandangan orang. Dia boleh kata bila orang tanya dekat dia. Dia panggil ada satu istilah dalam syarak namanya tabarruj. Apa maksud tabarruj? Berhias kepada orang selain daripada suami dia. Betul dia hias sungguh. Berapa lama dia spend masa untuk dia sehari dia nak keluar pergi kerja tu? Spend masa berkejam-kejam. Untuk siapa? Tahu dia jawab apa? Standard jawapan orang perempuan untuk kepuasan diri sendiri. Mereka itu duduk sorang-sorang lah. Duduk sorang-sorang di rumah pakai gitu. Kurang tu, hari-hari yang Sabtu Ahad, yang tak kerja, yang tak ada siapa-siapa di rumah, pakai seorang-seorang. Tu baru kepuasan diri sendiri. Dah, waktu di rumah dia, Sayyidina Muhammad, kain tola je atas kepala keluar tu. Pakai kain batik sampai ke dada ni, atas kat tu je. Kita pakai elok keluar tu maksudnya, kita mengharapkan orang pandang kita. Kalau kita mengharapkan orang pandang kita, maka di sana ada satu istilah namanya tabarruj. Berhias kepada orang yang selain daripada orang yang layak untuk dia. Dosa?
Lepas itu macam mana? Berhiaslah untuk suami. Nak bina balik ni. Balik rumah pakai elok-elok. Apa yang suami suka dia pakai? Pakailah. Pakai ni bedak. Pakai lipstick minyak wangi. Beli minyak wangi yang suami suka bau dia. Bukan yang kita suka. Yang suami kita suka bau dia. Sebab wangi tu untuk suami. Pakailah wangi-wangi dalam rumah tu. Untuk suami dia. Ni bukan cakap untuk isteri. Suami pun serupa. Apa yang suami dia, apa yang isteri dia suka? Pakai. Dia kata, Ustaz, isteri saya suka saya pakai seluar pendek di rumah. Pakai. Kata, isteri saya suka ni, dia suka perut saya gosok-gosok. Dia tak bagi saya pakai baju. Tak payah pakai.

0: Kaki bola? Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi pakai jersey, ajak kawan, standby suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat.

Baik, anda saja baru saja dihiburkan oleh JJ dengan perjalanan ke syurga membawa kita ke pukul 5.44 minit pagi ketika ini. Nampaknya sampai di sini sajalah kesempatan saya bersama dengan anda. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami di Nasional FM. Geng Burung Hantu bermula 12.30 malam tadi sehinggalah ke pukul 6 petang nanti. Dan sebelum, seperti biasa, selepas ini tiga suara akan menemui anda untuk 4 jam yang berikutnya. Jadi terus kekal bersama dengan kami di Nasional FM. Dan sebelum berpisah, saya terlebih dahulu mohon nak maaf jika ada terkasar bahasa sepanjang saya bersiaran. Jumpa lagi di lain waktu. Mohon jaga diri semua. Assalamualaikum dan bye-bye.

0: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nidaul Islam. Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Syarha Muhammad Nordin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita bincang hari ini tentang keutamaan mengharapkan nikmat. Semua yang saya muliakan, mungkin saat ini kita sedang sakit, kita sedang diuji dan kita rasa ia sangat besar. Bila hidup kita ada Allah, kita ada tempat untuk meletakkan hajat hati. Kita mahu selamat, kita mahu dimudahkan, kita mahu diredai. Semua tu nikmat yang kita pinta darinya semata-mata. Kita fokus, kita mengharapkan nikmat ni. Fokuskan Allah sebagai keutamaan dalam sebutan di lidah kita. Bayangkan kita sedang sakit ataupun diuji, lidah kita masa itu sebut apa? Fokus kita apa masa itu? Fokus kita keluhan ke? Keluhan tak bantu kita. Baiknya Allah. Tengok apa yang Allah sebutkan dalam ayat yang terakhir surah Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada apa dengan ayat ni? Kita mohon Allah tunjukkan jalan orang yang diberi nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim. Bukan jalan orang yang Allah murkai, bukan jalan orang yang sesat. Waladdallin. Bukan jalan orang yang sesat. Dan dalam surah Al-Baqarah yang menyusul, ya, selepas surah Al-Fatihah ini, kita dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla tentang golongan-golongan yang dimurkai dan golongan yang sesat, supaya kehidupan kita ni kita jelas jalan mana yang patut kita ikut untuk kita terus mendapat nikmat kedekatan dengan Allah Azza wa Jalla. Bila sebut surah Al-Baqarah ni, ada hadis sebut, apabila surah Al-Baqarah dibacakan dalam rumah, jin syaitan akan keluar dari rumah tu. Jadi kalau sekarang ni kita berada kat hospital misalnya kan, kita cuba untuk baca surah Al-Baqarah. InsyaAllah mudah-mudahan jin syaitan keluar daripada hospital tempat kita berada ni, yang duk bisikkan keluhan putus asa, yang duk bisikkan fikiran negatif pada kita. Dan kita juga mohon pada Allah, moga jin syaitan akan keluar dari dalam diri kita dengan pelbagai hasutan, pelbagai putus asa yang dia bisikkan. Kita nak dekat dengan Allah. Allah ciptakan peristiwa yang berlaku kat dunia ni semua jadi ujian. Kesakitan kita ujian, kita saat ni pun ujian. Ada insan yang ternanti-nanti untuk dapat nikmat yang macam kita ada sekarang. Kita pula sedang mengeluhkan keadaan kita sekarang. Jom kita basuh sikit jiwa kita. Ucapkan Alhamdulillah atas nikmat yang apa saja yang kita ada hari ini. Walaupun kita sedang sakit, sakit tu tetap jadi nikmat bagi orang yang bersyukur, yang masih lagi renung ada lagi nyawa, ada lagi peluang, ada lagi kesempatan. Biar itu yang fokus, yang jadi keutamaan untuk kita fikirkan saat kita sakit dan diuji sekalipun. Bukan setiap hari kan kita sakit begini. Hanya sekali-sekala je, beberapa kali dalam hidup kita Allah kesian kat kita. Jadi kita nak banyak sebutkan nikmat, insyaAllah kurang kesakitan kita. Sekian saja daripada saya. InsyaAllah ada rezeki. Jumpa lagi.
1: Nidaul Islam. Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Para pendengar National FM, daripada saya Megat Muhammad Zaid dan Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargamu. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, iaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

0: yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu.
1: Buatlah apa pun, janji dengan Langkawi FM tau.
0: Yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera kepada anda semua pendengar-pendengar setia Radio Malaysia Langkawi FM. Alhamdulillah, bersama dengan Yaya kembali untuk anda hari ini, hari Jumaat, penghulu segala hari, 2 Oktober 2026, bersamaan dengan 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Alhamdulillah, kita bersua kembali di ruang udara dan yang pastinya yang terbaik kami sajikan untuk anda di Radio Malaysia Langkawi FM. Alhamdulillah, terima kasih kepada rakan setugas di Nasional FM yang telah bersama dengan anda. Geng Buruh Hantu dia 12 tengah malam sampai pukul 6 pagi dan juga kita kembali untuk Radio Malaysia Langkawi FM 6 pagi sampai pukul 7 malam. 13 jam setiap hari, 3 segmen ceria pagi ya, 6 pagi hingga 11 pagi dan juga kita ada activate 11 pagi hingga 3 petang. 3 petang hingga 7 malam ekspresi dan bersama dengan DJ yang berlainan. Kadang-kadang dia ada kejutan juga, DJ yang sama sambung-sambung. Tapi apapun, kita doakan yang terbaik untuk anda semua, untuk kita, untuk semua di seluruh negara. Okay, baik. Dan juga ingin saya maklumkan di mana masuknya waktu solat subuh. Telah pun masuk ya waktu solat subuh pada pukul 6 pagi di Langkawi dan pastinya saya nak menyeru ya semua umat Islam yang mana kita wajib okey untuk menunaikan solat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak 5 kali sehari kan. Okey, dan juga pastinya hari ini hari Jumaat, hari yang sangat indah, penghulu segala hari. Buatlah kebaikan sebanyaknya dan semampunya, insyaAllah ya. Bersedekah, berselawat dan juga buatlah baik dengan orang hari ini. Bukan hari ini je, kalau boleh tu hari-hari, tapi kalau hari ini ni dia digandakan pahalanya, insyaAllah. Okay, baik. Dan teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Selepas ini kita ada antaranya zikir dan juga renungan yang diterbitkan oleh Puan Syuhaini Daud, penyelia rancangan di Langkawi FM dan juga DJ Ain ya, gelarannya. Dan bersama dengan yang berbahagia Ustaz Abdullah Sani, yang mana insan yang hebat yang menyampaikan untuk renungan. Okey, baik.

0: Sebutlah Allah, sebutlah Ar-Rahman. Mana saja yang kamu sebut, asalkan nama yang baik, semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu zikir yang cukup besar, satu zikir yang merangkumi semua yang ada di dalam seluruh alam semesta ini terkandung dalam La ilaha illallah. Sebab itu kita sentiasa sebut berdasarkan hadis Nabi, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.
1: Assalamualaikum, kami Al Maulid. Teruskan mendengar Langkawi FM. Ya untukmu.
2: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, muslimin muslimat, para pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini Allah Ta'ala memberikan rezeki yang lebih. Adakah kita ini merelakan diri kita untuk memberikan kepada orang yang memerlukan? Sebab dalam riwayat kata, riwayat Tirmizi, as-sadaqatun tudfil khataya kama yutfi'il ma'un nar. Sedekah memadam dosa seperti air memadam api. Ustaz nak sedekah lugu mana ustaz? Saya ni tak mampu. Kalau kita ingat pesanan guru kita, janganlah kita sedekah, janganlah kita tunggu kaya baru kita nak sedekah. Sedekahlah sampai kita kaya. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, sedekah ini tak payah tunggu bagi ada 2,000 riban. Nah, sedekah apa sahaja. Kalau tak mampu wang ringgit, sedekahlah tenaga kita. Kalau tak mampu tenaga kita, sedekahlah dengan keinginan kita. Nah, sedekahlah apa sahaja sekalipun, nah, mendatangkan kebaikan untuk kita. Mudah-mudahan dapatlah balasan daripada Allah. Buatlah takat mana kita boleh. Tak mampu banyak, buat sikit. Mana? Tak mampu RM10, buat RM1. Tapi RM1 pun dapat masuk di dalam golongan yang Nabi kata, sedekah ini menghapuskan dosa. Firman daripada Allah suratul Baqarah, Mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah. Perumpamaan orang yang menafakahkan harta di jalan Allah seperti biji benih. Maknanya bila kita sedekah di jalan Allah, Allah Ta'ala akan bagi banyak lagi. Banyak lagi tuan-tuan. Jadi saya nak mengajak kepada semua para pendengar, janganlah kita lupa untuk bersedekah tiap-tiap hari. Sikit pun tak apa. Mudah-mudahan insyaAllah sedekah ini akan jadi satu benda yang boleh mendatangkan kebaikan apabila kita dah tak ada di atas muka bumi nanti insyaAllah. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Palestin adalah tanah yang kaya dengan budaya, sejarah dan masyarakat yang berbilang kaum. Ia menjadi tempat suci bagi umat Islam, Kristian dan Yahudi, terutamanya di kota bersejarah seperti Baitul Maqdis. Selama lebih 400 tahun, Palestin berada di bawah pemerintahan Uthmaniyah sehingga Perang Dunia Pertama. Selepas perang, British mengambil alih di bawah sistem mandat dan ketegangan meningkat apabila imigran Yahudi semakin ramai masuk disokong oleh gerakan Zionis. Pada tahun 1947, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mencadangkan pelan pembahagian Palestin kepada dua negara, iaitu satu Yahudi dan satu Arab. Ini membawa kepada peristiwa Nakba pada tahun 1948, yang mana ratusan ribu rakyat Palestin kehilangan tanah air mereka apabila negara Israel ditubuhkan. Sejak itu, peperangan dan konflik terus berlaku menyebabkan berjuta-juta rakyat Palestin menjadi pelarian. Namun, rakyat Palestin tetap berjuang mempertahankan hak, identiti dan tanah air mereka. Sejarah mereka adalah kisah ketabahan, harapan dan semangat yang tidak pernah luntur untuk mendapatkan keadilan dan keamanan. Memahami sejarah adalah langkah pertama ke arah masa depan yang lebih baik. Mari bersama kita wujudkan keadilan, tingkatkan perikemanusiaan dan terus kukuhkan keamanan.
1: Wala bakhaf mal wala min hada ghair Allah. Allah hamina. Bastashhad ala ardi. Damut ala ardi. Baruh huna. Yani bamut huna. Yani iza.
2: Ini adalah satu pengumuman khidmat masyarakat daripada Langkawi FM.

0: nikmatnya bercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi dalam Minda Positif. Tuan-tuan, di antara lagu yang saya sebutkan tadi, liriknya apa yang saya sebutkan, kita rasa seronok bila kita berjumpa dengan seseorang. Kita rasa bila jumpa seseorang tu rasa ceria, kita rasa tenang, kita rasa bahagia sangat. Kenapa eh? Macam Johor lah pula. Kenapa eh? Pasal apa jadi lagu tu? Bila jumpa dia, kita rasa seronok. Dan bila kita berpisah dengan dia, kita rasa aduh Allah, ha, kita rasa macam Allah sedihnya kan. Itulah menunjukkan seorang yang ceria. Itulah menunjukkan bahawa orang yang kita jumpa itu menceriakan kita dan menyeronokkan kita. Bukankah itu yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik ialah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Cuba tuan-tuan fikirkan. Tuan-tuan nak tak supaya kita ni orang suka, orang tenang, orang seronok bila jumpa dengan kita? Kalau rasa nak macam tu, tolonglah bagi manfaat pada orang lain. Kalau kita duduk di masjid, masjid tu jadi ceria dengan sebab kita ada. Kalau kita duduk di pejabat, pejabat ni jadi seronok dengan kita aktif dalam pejabat. Kalau kita duduk di taman perumahan, duduk dalam kampung-kampung ke taman perumahan tu jadi seronok dengan adanya kita. Selesai semua masalah. Sebab apa? Sebab kita adalah orang yang berpikiran positif, orang yang sentiasa ceria. Jadi jangan jadikan bila orang jumpa kita, orang lari. Bila kita mari, orang lari. Kita tak mau macam tu. Itu tandanya kita tak disukai. Jom ceria-ceriakan diri anda. Jadilah orang yang disukai di mana saja anda berada. InsyaAllah hidup kita akan jadi sentiasa positif. Jumpa lagi Minda Positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Minda Positif ini disampaikan oleh Yang Berbahagia Dato' Ustaz Kazim Ilyas untuk pendengar-pendengar Radio Malaysia Langkawi FM.

yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Ya untukmu, 6.32 minit pagi sudah. Ha, okay. Dan yang pastinya anda masih bersama dengan Yaya. Kita teman berteman sampai pukul 11 pagi. Jangan tukar frekuensi anda, kekalkan di 104.8 dan juga di RTM Click. Okay. Dan anda boleh dengarkan kami walau di mana jua anda berada. Dan juga muat turun tu percuma saja, ha, kan? Okay. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada anda semua yang mana yang memilih Pulau Langkawi untuk bercuti. Ada yang mai kemarin, baru sampai. Ada yang sampai malam tadi. Ada yang mai kot kapal terbang. Ada yang mai kot boat, ferry, kan? Dan juga ada yang mai naik roro. Tu dia, bawa kereta masuk mai Langkawi, kan? Okey, terima kasih saya ucapkan. Dan juga pastinya banyak ya perancangan dan aktiviti yang boleh anda lakukan di Pulau Langkawi ni. Lah ni memang macam-macam, dan juga makanan-makanan yang sedap. Yang duk kata mahal Langkawi, cari tempat murah. Banyak pilihan sebenarnya. Kena pandai cari. Kalau tak tahu, kena tanya dengan orang tempatan. Orang Langkawi ni ramah tamah, kan? Okey, dan juga baik hati. Okey, baik. Dan juga di Pulau Langkawi, yang mana hari ni cuaca ya, kalau mengikut Jabatan Meteorologi Malaysia lah, waktu pagi tak ada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat, waktu malam juga tak ada hujan, jadi dia akan hangat lit-lit. Berhati-hati juga ya, hangat ni pun boleh jadi macam-macam penyakit juga. Dan sekarang ni pun jerebu masih ada. Berhati-hatilah kalau keluar rumah tu, jangan lupa pakai pelitup separuh muka, dan juga kerapkan minum air kosong lah. Jangan lupa juga untuk pakai pakaian yang sesuai lah. Jangan pakai kot tengah-tengah hari buta. Okey. Dan juga selepas ini saya nak kongsikan untuk recap peristiwa berita-berita yang disiarkan semalam 7 pagi ke pusat berita RTM untuk berita utama ya. Bukan nak tersasul berita lain. Berita utama jam 7 pagi dan juga hari ini dalam sejarah. Okey. Teruskan mendengar di Malaysia Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Ini dia Kita Daing. Bukan kita lah. Depa lah yang menyanyi lagu ni.

Hampa Tanya, Ustaz Jawab bersama yang berbahagia Ustaz Hafizuddin Rapingi. Rancangan istimewa Hampa Tanya Ustaz Jawab setiap hari Jumaat 3 petang hingga 4 petang. Hantarkan pertanyaan anda ke WhatsApp Langkawi FM 011-5622-1048 atau email kepada kami langkawifm@rtm.gov.my. Hampa Tanya Ustaz Jawab, Radio Malaysia Langkawi FM, ya untukmu.

0: Apa yang perlu anda lakukan sekiranya anda digigit atau dicakar oleh haiwan seperti anjing dan juga kucing?
1: So, sekiranya seseorang itu, individu itu digigit anjing, tak kisahlah anjing liar ke ataupun anjing domestik ataupun kucing sekalipun, kena segera yang pertama basuh luka tu. Guna air yang mengalir, bersihkan dulu luka tu dan juga terus pergi ke klinik. Kalau berdarah masih mengalir, dan hentikan pendarahan lah dengan pembalut luka yang bersih ataupun steril, dan terus pergi ke klinik yang berhampiran. Dapatkan pemeriksaan doktor dan digalakkan untuk mengambil vaksin rabies. So, dapatkanlah vaksin tu secara segera, di mana ianya boleh mencegah penyakit anjing gila ataupun rabies itulah.
0: Major Dr. Gerard Lawrence, doktor perubatan, pengamal andrologi dan perubatan gaya hidup.

Ceria Pagi. Okey, menghampiri 6.45 minit pagi dan sekarang ni saya nak kongsikan dengan anda tentang recap peristiwa berita-berita semalam. Okey, yang disiarkan di Berita RTM, kita ada antaranya Medina bantu RTM perkukuh analisis audiens keputusan kandungan. Okey, Kuala Lumpur 1 Oktober, Radio Television Malaysia RTM kini menggunakan platform kecerdasan data Media Data Insight and Analytics Medina bagi memperkukuh analisis audiens dan menyokong keputusan. Okey, kandungan secara lebih pantas serta berasaskan data masa nyata. Okey, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi Dato' Abdul Halim Hamzah berkata pelaksanaan Medina mencerminkan komitmen kerajaan memperkukuh keupayaan penyiaran awam agar terus relevan dalam landscape media yang semakin dipacu teknologi dan perubahan tingkah laku audiens. Pelaksanaan Medina merupakan satu lagi pencapaian penting dalam usaha memperkukuh. Okey, perubahan, okey, memperkukuh dan juga transformasi, okey, memperkukuh transformasi digital RTM ke arah penyiaran yang lebih moden, responsif dan berpandukan data. Dengan keupayaan analitik yang lebih menyeluruh, RTM dapat memahami keperluan audiens dengan lebih mendalam sekaligus menyampaikan kandungan yang lebih relevan, berkualiti dan memberi manfaat kepada rakyat. Okey, itu dia. Dan seterusnya kita ada PM hadir saksikan penganjuran Gulf Air Bahrain Grand Prix. Okey. Sepang 1 Oktober, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam ya hadir ke Litar Antarabangsa Sepang SIC bagi menyaksikan penganjuran Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia. Selain meninjau persiapan serta kemeriahan acara yang menghimpunkan peminat sukan permotoran dari dalam dan luar negara. Dan beliau tiba di SIC kira-kira pukul 3.05 minit petang sebelum menuju ke pejabat Litar untuk mengadakan pertemuan bersama Ketua Pegawai Eksekutif Litar Antarabangsa Bahrain BIC Sheikh Salman Isa Al-Khalifa dan Ketua Pegawai Eksekutif Litar Antarabangsa Sepang SIC Azhan Shafriman Hanif. Pertemuan kira-kira pukul 4 petang itu kemudian disusuli dengan pergerakan Perdana Menteri ke kawasan fan zone bagi meninjau suasana sambutan peminat sempena penganjuran perlumbaan berkenaan. Dan beliau turut meluangkan masa beramah mesra dan bergambar bersama sukarelawan yang terlibat dalam menjayakan acara berkenaan. Dan kemudian bergerak ke kawasan mall area dengan diiringi Sheikh Salman dan juga Azhan Shafriman bagi melihat sendiri suasana di sekitar Litar. Okey. Dalam kunjungan itu, beliau turut menyaksikan persembahan dan latihan pancaragan pusat Kor Armor Diraja PPKAD bersama pancaragan polis Bahrain. Okey, dan terdahulu ya, sejurus tiba di SIC, Perdana Menteri turut berkesempatan menyertai pit lane walk sebelum meneruskan agenda pertemuan dan lawatan di sekitar Litar. Okey, dan pastinya hari ini, esok dan lusa, Jumaat, Sabtu, Ahad, kemeriahan makin terasa ya di Sepang, di Litar Sepang untuk acara ini yang mana 9 tahun dah tak diadakan di Sepang untuk Grand Prix ya, Formula One. Itu dia. Okey, dan seterusnya kita ada KWSP gesa pembaharuan dalam sistem pencen. Okey, Kuala Lumpur 1 Oktober, sistem pencen di Malaysia perlu berkembang seiring dengan peningkatan jangka hayat dan perubahan corak pekerjaan. Pembaharuan diperlukan bagi memperkukuh liputan kecukupan equity dan kelestarian pendapatan persaraan untuk tempoh hayat yang lebih panjang. Okey, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP Ahmad Zulkarnain On berkata bagi mencapai matlamat ini, beliau telah mengenal pasti empat keutamaan untuk Malaysia bermula dengan keperluan untuk beralih daripada sekadar menabung untuk persaraan kepada usaha menjamin pendapatan seumur hidup. Okey. Baik, itu dia antara tajuk utama yang mana yang disiarkan semalam. Kita recap balik, recap peristiwa dan 7 pagi kita akan ke pusat berita RTM untuk utama jam 7 pagi dan hari ini dalam sejarah. Teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM. Kita ada lepas ni lagu Ayat-Ayat Cinta dari Rosa. Layan terus Langkawi FM.

0: apa lagi?
1: Hai, saya Haziq Rosbi. Terus ikuti media sosial Langkawi FM menerusi Facebook Langkawi FM, Instagram langkawifm.rtm, X, TikTok dan YouTube Langkawi FM RTM serta portal langkawifm.rtm.gov.my.

Sempena perlombaan Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026. Semua kenderaan yang menuju ke litar antarabangsa Sepang diwajibkan melalui pemeriksaan saringan di 5 lokasi utama bagi memastikan kelancaran pergerakan trafik sepanjang acara berkenaan. Ketua Polis Selangor Datuk Syazli Kahar berkata pemeriksaan melibatkan tiket, pas kenderaan dan pelekat akses sebelum pengunjung dibenarkan memasuki kawasan berkenaan. Kawalan trafik itu berkuat kuasa dari 9 pagi hingga 6 petang, bermula hari ini hingga Ahad. Piala ASEAN FIFA 2026, Malaysia menutup kempen Division 1 Kumpulan A dengan kemenangan bergaya 6-0 ke atas Singapura di Stadium Si Jalak Harupat, Bandung malam tadi. Namun, masih belum cukup untuk membawa Malaysia ke pentas akhir berdasarkan jumlah jaringan. Bertson Da Silva muncul wira Harimau Melaya apabila meledak hat-trick, manakala Swat Wilkin, Paulo Josue dan Syahir Bashah masing-masing menyumbang satu gol. Indonesia turut mencatat kemenangan 9-2 ke atas Bangladesh untuk mengumpul 7 mata menyamai mata Malaysia sekaligus muncul juara kumpulan dengan hanya dibezakan satu jaringan. Luar negara. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB bimbang konflik terbaharu antara Israel dengan Hezbollah menjejaskan sektor pertanian di Selatan Lebanon. Timbalan Ketua Pengarah Pertubuhan Makanan dan Pertanian PBB, FAO, Beth Bekol berkata, kira-kira 56,000 hektar tanah pertanian dilaporkan terjejas atau rosak. Konflik turut menyekat akses petani ke arah ke tanah pertanian serta mengganggu pasaran dan bekalan keperluan asas termasuk baja. Selain itu, pencemaran tanah akibat bahan letupan yang belum meletup dan sisa operasi ketenteraan turut menimbulkan kebimbangan. Ekspor minyak negara teluk melalui Selat Hormuz kembali ke paras sebelum konflik. Aliran minyak mentah bukan Iran mencecah purata 13.5 juta tong sehari hujung bulan lalu. Menurut data awal platform penjejakan komoditi Kipla, peningkatan itu didorong oleh lebih banyak kapal yang menggunakan laluan berkenaan serta penggunaan laluan alternatif. Arab Saudi turut memanfaatkan pengoperasian semula saluran pipe East West bagi mengeksport minyak melalui terminal Yanbu di Laut Merah. Bagaimanapun, keadaan masih belum pulih sepenuhnya apabila trafik kapal kekal rendah berbanding sebelum perang dan ancaman serangan masih wujud. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RUU Khairat dirangka kawal selia entiti amanah pendanaan awam. Reformasi kerenah birokrasi jimat kos pematuhan 3.21 bilion ringgit. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Adakah anda bersedia membawa jenama anda ke tahap seterusnya?
1: Jom bina jenama anda bersama Langkawi FM. Jenama anda akan semakin dikenali dan diingati. Kami tidak hanya bercakap, kami bantu tingkatkan pendapatan anda.
0: Hubungi kami di 04-969-8524 atau WhatsApp di 011-562-2108 untuk peluang keemasan ini. Jadilah jenama yang disegani bersama Langkawi FM.
1: Hai, bersama saya Yaya.

0: yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Ya, yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu. Selamat pagi. Selamat pagi kepada anda semua pendengar-pendengar setia Radio Malaysia Langkawi FM. Dan saya Yahya akan bersiaran sehingga pukul 11 pagi. Dan pastinya untuk hari ini, hari Jumaat, penghulu segala hari, 2 Oktober 2026, bersamaan dengan 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Alhamdulillah. Baik, dan 7.30 minit pagi sebentar lagi, refleksi yang diterbitkan oleh Adam Haris Salahuddin. Dan seterusnya kita ada untuk tinjauan cuaca, juga indeks pencemar udara yang saya akan kongsikan dengan anda, yang berlaku di Pulau Langkawi ini, macam mana keadaannya. Okey, dan hari ini seperti biasalah hari cuti kan, hari cuti minggu di Pulau Langkawi, Jumaat dan Sabtu. Ada yang ambil masa untuk bercuti daripada hari Khamis kemarin kan, Jumaat, Sabtu dan Ahad, yang mana terus memilih Pulau Langkawi, walaupun sebenarnya sekarang ni sedang berlangsungnya, mula hari ini, yang mana Grand Prix di Kuala Lumpur, di Sepang. Ramai yang pergi sana, tapi ramai juga yang pilih Pulau Langkawi nak bercuti, kan? Sebabnya masanya untuk ketenangan. Kalau kat sana tu, wah, tak tenang sentiasa lah. Okay. Sebabnya dengar bunyi kan, kereta rum rum, tu dia memang mendebarkan, memang sangat-sangat menarik. Tetapi apapun, terima kasih kerana anda memilih Pulau Langkawi untuk bercuti pada masa ni. Juga mungkin ada yang merancang, baru je nak merancang nak mai Pulau Langkawi minggu depan ke, dua minggu lagi, ataupun sebulan lagi, ataupun bulan 12 cuti sekolah panjang. Cepat-cepatlah kan, untuk buat pesanan, untuk buat tempahan, okay? Yang mana kereta sewa, kan? Ada yang nak kereta sewa, ada yang nak cari hotel ataupun homestay, ada yang memandu sendirilah ke Pulau Langkawi ni kan, daripada Kuala Lumpur mana tu, sampai ke Kuala Perlis naik roro pula mai Langkawi. Okey, apapun, semoga perjalanan anda nantilah, okey, selamat sampai ke Pulau Langkawi dan selamat juga balik ke tempat masing-masing. Itu dia, kita doakan yang terbaiklah untuk anda. Dan jangan lupa untuk periksa kenderaan anda sebelum keluar rumah kan, okey. Walaupun hari ni mungkin ada yang bekerja macam saya ni, ada juga yang bercuti, ada juga yang orang kata apa, cuti tapi kena ganti kawan-kawan kerja, kan? Ataupun mungkin saja memang ambil masa untuk bekerja sebab ganti cuti hari lain, pun ada. Apapun, kita doakan yang terbaiklah. Jangan lupa untuk menjaga kesihatan diri sendiri. Buat saringan kesihatan, jangan lupa. Jangan takut, jangan malu, jangan segan. Sebab apa, kalau kata contoh, ada orang dia kata lepas ni, kalau tahu je penyakit, terus je menyesal pergi buat saringan. Tak boleh, kata aku tu. Tak boleh. Okay? Dan juga saya nak habaq bagi program Warga Emas Produktif, ya, anjuran klinik kesihatan Kuah, yang mana bermula 7.30 minit pagi, sat lagi je, sampai pukul 8 pagi, pendaftaran dan sarapan pagi. Kemudian 8 pagi hingga 8.30 minit pagi ada chairobik. Wow, okey. Dan 8.45 minit pagi hingga 9 pagi ada ucapan perasmian. Kemudian 9 pagi hingga 9.30 minit pagi ceramah kesihatan sarkopenia dalam kalangan warga emas. 9.30 minit pagi hingga 10.30 minit pagi sukaneka warisan. Wah, menarik. Menganyam ketupat terpantas, musang berjanggut, bowling sukma emas, bola nujum pak belalang, karaoke kilauan emas, saringan ICOPE. Dan 10.30 minit pagi sampai 11 pagi ada demo masakan sihat. Kemudian 11 pagi hingga 12 tengah hari penyampaian hadiah dan penutup. Ini bertempat di klinik kesihatan Kuah, bermula 8 pagi sampai 12 tengah hari. Hari ini. Hari ini kena pi. Pakai pi ramai-ramai no. Okey. Baik, jadi teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8, ya untukmu.
1: Sebelum memandu, pastikan kenderaan anda benar-benar selamat. Periksa tayar, cukup angin dan tidak botak. Cermin, lampu, pastikan berfungsi dengan baik. Brek, jangan diabaikan. Ingat, sedikit masa untuk periksa boleh elak malapetaka di jalan raya. Pesanan ini dibawakan oleh Langkawi FM. Ya, untukmu.

0: Hello, saya Lukman Faiz. Teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM, frekuensi 104.8, ya untukmu.
1: Refleksi setiap hari pukul 7.30 pagi dan ulangan 4 petang di Langkawi FM.

0: Ceria Ceria Pagi.
1: Refleksi.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Syarini bin Shaharudin dalam slot Refleksi di Langkawi FM. Hari ini kita nak cerita tentang 5 perkara yang perlu kita jaga, yang perlu sentiasa kita upgrade sebagai seorang manusia. Yang pertama, kita perlu jaga jasad. Jasad ni penting. Apa yang perlu kita jaga dari segi jasad? Kita jaga kesihatan, kita selalu lakukan senaman, kita jaga pemakanan, tak suka makan benda pedas sangat, nanti rosak usus, rosak buah pinggang kita. Kita amalkan gaya hidup yang sihat. Jasad perlu dijaga kerana jasad yang sihat akan menghasilkan pemikiran yang cerdas. Yang kedua yang perlu kita jaga adalah roh. Amalan-amalan kerohanian seperti solat. Kalau kita dah solat penuh 5 waktu, kita tambah dengan solat sunat, kita berzikir, kita selawat, kita rajin sedekah. Apa saja amalan yang boleh meningkatkan kerohanian kita, badanan Muslim dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Orang yang tenang, dia senang dan mudah untuk membuat keputusan. Tapi orang yang serabut, dia sukar untuk buat keputusan. Jadi kerohanian adalah elemen yang kedua yang perlu dijaga. Yang ketiga yang kita kena jaga adalah emosi. Kita kena ada emosi yang positif. Kita tak boleh terlalu suka, tak boleh terlalu sedih, tak boleh terlalu panas barang, sensitif, kuat sentap. Jadi kita kena ajar emosi kita sentiasa positif, berlapang dada. Kita terima takdir yang Allah bagi dalam hidup kita ni, semuanya yang terbaik. Yang keempat yang perlu kita jaga adalah akal. Kita kena rajin membaca. Kita suka membaca. Kita ambil tahu isu semasa. Dan yang terakhir yang perlu kita jaga adalah nafsu. Nafsu makan, nafsu tidur, nafsu seks. Semuanya perlu dikawal dengan lebih baik. Kita jumpa lagi di slot refleksi di Langkawi FM.
1: Refleksi setiap hari pukul 7.30 pagi dan ulangan 4 petang di Langkawi FM. Ceria.

0: Ikuti kongsi pada hari Sabtu pukul 3 hingga 4 petang di Langkawi FM.
1: Antaranya menampilkan individu berbakat dan pakar dalam pelbagai bidang yang akan membuat demonstrasi di Konti.
2: Tidak ketinggalan perkongsian idea kreatif dan inovatif serta kisah kejayaan yang dapat memberi inspirasi kepada khalayak.
1: Kepada yang berminat untuk turut serta dalam program Kongsi, WhatsApp ke 011-5622-1048. Mungkin anda adalah tetamu seterusnya. Siapa tahu kan? Nak tahu apa yang viral?
3: Cerita-cerita panas terkini?
1: Berita-berita sensasi?
3: Fakta yang jarang diketahui?
1: Jangan lupa bersama kami, Apa Cek?
3: Setiap Ahad pukul 3 hingga 4 petang menerusi segmen ekspresi.
1: Hanya di Langkawi FM 104.8.
3: Ya, untukmu.
1: Bersama saya Yaya.

yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Ya, yang pastinya terbaik untuk anda di Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Ya, untukmu 7.38, menghampiri 7.39 minit pagi. Dan juga tadi telah pun disiarkan refleksi untuk anda yang mana kita harapkan menjadi motivasi kepada anda semua, termasuklah diri saya sendiri habis pagi ni kan. Okey. Dan terima kasih kepada anda semua yang terus bersama dengan kami di Radio Malaysia Langkawi FM. Kongsi ya, yang akan dikudarakan besok pukul 3 petang hingga 4 petang menerusi ekspresi. Okay. Dan esok kongsi tetamu kita adalah Muhammad Syahrin bin Muhammad Arif. Ini berkenaan dengan seni pembuatan coklat. Wow, menarik. Okey. Jadi nantikan esok bersama dengan DJ kesayangan ramai esok petang. Siapa? Seperti biasalah. DJ Adam Haris kan. Tapi kalau ada perubahan nanti akan dimaklumkan. Okey, dan hari ini juga jangan lupa hampa tanya ustaz jawab. 3 petang hingga 4 petang juga bersama dengan DJ kalau ikut jadual lah, Adam Haris. Okey, dan seterusnya Aperture. Hari Ahad 3 petang hingga 4 petang. Kalau Aperture ni kita kadang-kadang buat kejutan juga kan. Biasanya bersama dengan Hafiz kan, DJ Hafiz menerusi ekspresi juga. Dan juga bersama dengan rakan-rakan yang lain lah. Sebab apa cerita ni, dia kena dua orang. Dua orang baru kena membawang tu. Okey, baik. Dan sekali lagi saya nak kongsikan tentang tinjauan cuaca di Pulau Langkawi, yang mana hari ini hari Jumaat 2 Oktober 2026, waktu pagi tak ada hujan. Petang ribut petir di beberapa tempat. Malam pun sama juga tak ada hujan. Okey, dan suhu minimum 24 darjah Celsius, maksimum 30 darjah Celsius. Okey. Jadi kena berhati-hati sebab sekali kalau tak ada hujan dia hangat. Tapi jerebu masih ada. Jadi berhati-hati kalau keluar rumah tu, nak keluar tu kan. Sebelum tu lagi buat perancangan awal, pakai pelitup separuh muka tu, dan juga pastikan anda kerap minum air kosong. Okey, dan pakailah baju yang sesuai. Okey. Masa hangat-hangat ni kan. Pastikan bukan hanya diri anda yang dijaga. Sebab bila anda jaga diri, anda sihat, anda boleh jaga orang lain, sekeluarga. Okey. Dan juga pastinya ada orang yang bekerja dalam menjaga orang lain. Contohnya macam misi, kan, jururawat lah, dan doktor, juga di kata apa, luar sana ramai lagi yang bekerja menjaga orang ni. Contohnya macam jaga orang tua-tua kan, ada juga pembantu yang jaga orang tua-tua. Dan kita sendiri pun bukan takat jaga diri, jagalah ahli keluarga kita dan rakan-rakan. Dan jangan pentingkan diri, no? Kalau kata contoh sakit demam, tolong cepat-cepat pergi jumpa doktor, dapatkan ubat dan rehat. Okay? Jaga diri sendiri dan jaga orang lain juga. Okay, baik, kita teruskan dengan lagu selepas ini. Dari kita ada Syed Iqbal. Wow, ini dia, Bastaman. Bastamam.

0: apa yang perlu anda lakukan sekiranya anda digigit atau dicakar oleh haiwan seperti anjing dan juga kucing?
1: So, sekiranya seseorang itu, individu itu digigit anjing, tak kisahlah anjing liar ke ataupun anjing domestik ataupun kucing sekalipun, kena segera yang pertama basuh luka tu. Guna air yang mengalir, bersihkan dulu luka tu dan juga terus pergi ke klinik. Kalau berdarah masih mengalir, dan hentikan pendarahan lah dengan pembalut luka yang bersih ataupun steril dan terus pergi ke klinik yang berhampiran. Dapatkan pemeriksaan doktor dan digalakkan untuk mengambil vaksin rabies. So, dapatkanlah vaksin tu secara segera, di mana ianya boleh mencegah penyakit anjing gila ataupun rabies itulah.
0: Major Dr. Gerard Lawrence, doktor perubatan, pengamal andrologi dan perubatan gaya hidup.
2: Hai, bersama saya Yaya.

yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Langkawi FM.

Yeah, yang pastinya yang terbaik kami sajikan untuk anda. Di mana juga anda berada, anda boleh dengarkan kami menerusi rtmclick.rtm.gov.my. Terima kasih. Terima kasih kepada anda yang terus bersama dengan kami. Di mana juga anda berada. Okey, yang pasti ada yang dengarkan saya di Jeti Kuah Langkawi. Yang dengarkan saya di Pasaraya-Pasaraya yang pilih untuk siarkan ya, Radio Malaysia Langkawi FM, juga di kedai-kedai makan. Ada. Terima kasih banyak-banyak kan. Kadang-kadang saja pergi berjalan, pergi makan dekat kedai-kedai yang memang menyiarkan Radio Malaysia Langkawi FM. Saya lah tu. Okay. Kadang-kadang orang tak perasan, orang tak kenal. Tak apa. Yang pentingnya kita nak semua orang kalau boleh di Langkawi ni terus menyokong Langkawi FM. Dan pastinya tanpa anda siapalah kami. Begitu. Okey, baik. Terima kasih. Juga selepas ini lagu-lagu yang akan disiarkan, lagu-lagu permintaan pun ada. Saat lagi pukul 8 lebih lah, lebih kurang kan. Saya akan bersiaran secara langsung lah di TikTok Langkawi FM. Okey. Tapi nak habang jugalah. Yang mana anda yang hari ini mungkin ada masa, ada cuti ke, bercuti ataupun mungkin ada yang kerja petang. Kan? Yang mana yang masuk pukul 3 petang, yang masuk pukul 1. Dan lah nak habak bagi. Yang mana kita ada program Warga Emas Produktif, anjuran klinik kesihatan Kuah. Okey. Bermula 7.30 minit pagi dah mula pun. Yang mana sampai pukul 8 pagi pendaftaran ya, dan sarapan pagi. Daripada bagi makan, makan pagi. Okey. Dan pukul 8 sampai pukul 8.30 sekejap lagi ada chairobik. Itu dia. Okey, anda boleh bersenam bersama-sama ramai-ramai. Okey, dan lepas itu ada ucapan perasmian juga ceramah kesihatan ya. Sarkopenia dalam kalangan warga emas. Jadi kena ambil tahu tentang kesihatan. Okey, dan juga suka neka warisan pun ada. Sat lagi ada menganyam ketupat terpantas, musang berjanggut, bowling sukma emas, bola nujum 4 belalang, karaoke kilauan emas, saringan ICOPE. Begitu. Juga ada demo masakan sihat serta yang terakhirnya penyampaian hadiah dan penutup hari. Lebih kurang masa dia sat lagi pukul 12 tengah hari lah habis. Okey. Dan bertempat di klinik kesihatan Kuah. Jangan lupa boleh mai ya. Hampa boleh pakai-pakai mai. Tarikh 2 Oktober hari ni lah. Hari ni. Anda boleh pi. Pi join depa. Okey. Dan juga lepas ni saya nak kongsikan lagi lah banyak info-info menarik. Pukul 8 pagi nak tahu tak? Suara comel siapa tu kan? Adik training lama kita. Okey. Baik. Dan lepas ni kita nak layan lagu lah. Okey, kita ada Hil Husaini dengan Klentang Klentong. Layan terus Langkawi FM.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
0: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM.
2: Kongsi-kongsi, mari bicara. Kongsi pendapat dan juga idea.
0: Ikuti Kongsi pada hari Sabtu pukul 3 hingga 4 petang hanya di Langkawi FM.
2: Kongsi-kongsi, mari bicara. Kongsi pendapat dan juga idea.
3: Buatlah apa pun. Janji dengan Langkawi FM tak?